0: investasi BPI dan Antara turun tangan membantu pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam pembangunan dan perluasan jangkauan Light Rail Transit atau LRT Jakarta. Hal itu disampaikan Kepala Negara usai mendengarkan permohonan bantuan pelibatan dan Antara dalam pembangunan LRT Jakarta yang disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pada peresmian LRT Jakarta Rute Kelapa Gading Manggarai kemarin. Presiden Prabowo menilai pelibatan dan Antara dalam pembangunan LRT sebagai moda transportasi publik cepat berbasis rel di Jakarta menjadi salah satu bentuk akan semangat gotong royong mewujudkan kepentingan nasional, sebab diungkapkan Presiden Prabowo Subianto dalam membangun LRT yang mengintegrasikan sejumlah transportasi lain yang menghubungkan wilayah aglomerasi Jabodetabek bukan hanya menjadi tanggung jawab Provinsi DKI Jakarta.
1: Mau kerjasama, bangsa ini akan bangkit menjadi bangsa yang luar biasa. Saya tadi ada sedikit harapan ya dari Gubernur dan Antara untuk ikut membantu. Saya kira dan Antara wajib membantu. Ya. Karena DKI bukan hanya milik orang yang tinggal di DKI. DKI milik seluruh bangsa. Ya.
0: Sementara itu sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan pemerintah Provinsi Pemprov DKI Jakarta berkomitmen akan memperluas jangkauan LRT ke sejumlah wilayah di Jakarta sebagai upaya mengintegrasikan akses transportasi publik. Untuk itu diungkapkan Pramono diperlukannya bantuan dari pemerintah pusat melalui dan Antara dalam mewujudkan pembangunan LRT di sejumlah wilayah di Jakarta.
2: Kami akan melanjutkan LRT ini dari Kelapa Gading sampai dengan JIS, kemudian dari Velodrome sampai dengan WUS, kereta cepat. Bapak Presiden akan lebih mengembirakan kalau kemudian Bapak tugaskan dan Antara juga ikut membantu kami, Pak. Bapak Presiden yang kami hormati, kami terus berkomitmen untuk memperkuat sinergi berbagai pihak untuk memastikan bahwa transportasi di Jakarta semakin baik.
0: Dalam kesempatan itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjelaskan bahwa pembangunan LRT Jakarta rute Kelapa Gading Manggarai tersebut menggunakan dana APBD yang dihimpun dari hasil investasi senilai 12,1 triliun rupiah. Hal ini dinilai Pramono menjadi gambaran akan tingginya kepercayaan investor untuk menanamkan investasinya di Provinsi DKI Jakarta. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan itu tidak mungkin terjadi tanpa ada rasa aman, nyaman, dan juga kepercayaan investor dari manapun tentang Jakarta.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Kali ini meningkatnya angka kekerasan digital terhadap anak memerlukan kolaborasi dan peran orang tua serta penegakan tegas secara regulasi dari pemerintah. Kami hadirkan informasi lengkap dalam laporan khusus Pro 3 disampaikan Saada Tudaren.
1: Laporan khusus.
2: Kekerasan ya dengan menggunakan media digital ini menjadi semakin meningkat begitu ya di akhir-akhir ini. Dan tentunya Save the Children dalam rangka Hari Anak Nasional tahun ini.
3: Tren kekerasan digital terhadap anak terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir di tanah air. Maka perlindungan anak di ruang digital dinilai hanya dapat diwujudkan melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Namun tidak cukup sekali, namun harus secara berkelanjutan bersama. Senior advokasi manajer Save the Children Indonesia, Andri Yoga Utami, mengatakan tren kekerasan digital terhadap anak terus mengalami peningkatan belakangan ini. Perlindungan anak di ruang digital hanya dapat terwujud melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan secara berkelanjutan bersama.
2: Tren kekerasan ya dengan menggunakan media digital ini menjadi semakin meningkat begitu ya di akhir-akhir ini. Dan tentunya Save the Children dalam rangka Hari Anak Nasional tahun ini ingin juga mengingatkan atau mengajak kepedulian semua pihak gitu ya dalam rangka untuk membangun satu ekosistem perlindungan anak untuk melindungi anak-anak dari kekerasan atau eksploitasi di dunia.
3: Ditambahkan spesialis perlindungan anak UNICEF Indonesia, Asit Gonzaga Dionisio, bila literasi digital orang tua masih menghadapi tantangan besar akibat kesenjangan informasi serta kemampuan teknologi berbeda.
4: Kita melakukan bersama dengan KPPA dan Bappenas juga melakukan evaluasi, monitoring dan evaluasi. Ada beberapa tantangan tentunya dari segi kualitas, dari segi aksesibilitas. Dan ini saya kira adalah PR. Kami juga harapkan KPAI juga tentu pasti punya monitoring independen seperti itu. Nah, ini harus terus menjadi tanggung jawab kita bersama, baik kementerian di pusat maupun tentu yang daerah.
3: Terpisah, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafidz menyatakan regulasi PP Tunas menjadi langkah penting mendorong penyelenggara sistem elektronik menghadirkan platform digital yang aman bagi anak.
5: Dan satu persatu kita akan bahas untuk platform X. Sebagai contoh, X telah melaporkan menguji 250 ribu akun pengguna anak di bawah 16 tahun. Namun sebagaimana kita pahami bahwa di X itu proyeksi akun anaknya mencapai 7 juta akun, sehingga kami menilai upaya tersebut tidak dan belum pada semangat perlindungan anak di Indonesia.
3: Diketahui pemerintah Indonesia melalui Menteri Komunikasi dan Digital akan memberikan sanksi administrasi hingga pemblokiran akses platform digital yang tidak mematuhi peraturan pemerintah atau PP nomor 17 tahun 2025 tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak atau PP Tunas. Sejumlah platform seperti X, Meta, Facebook, YouTube, TikTok, dan Bigo Live telah menonaktifkan ribuan bahkan jutaan akun anak, namun jumlah dari anak yang ada dalam platform masih dinilai belum melindungi anak Indonesia, sehingga para platform diharapkan segera membenahi fitur yang ramah anak. Demikian, Saada Tudaren, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan berikut tanggapan masyarakat terkait angka kekerasan digital terhadap anak.
1: Sekarang ya, orang-orang ya terutama ya sebelumnya ada HP, ya anak-anak boleh dikatakan disuruh orang tuanya segala dia, tapi ya apa kebutuhannya wong tua itu terus terang saja minta adik. Tapi zaman sekarang kebanyakan itu seandainya nyekel apa megang HP, soalnya itu disuruh apa saja itu seolah-olah banyak nantinya, nanti sebentar lagi, nanti sebentar lagi, nyampe-nyampe wong tuanya memang kadang-kadang ya karena saking apa namanya yang lagi dibutuhkan orang tua kan ya, harus cepat-cepat dapat.
2: Kalau justru ya ketika anak sejak dini apabila dia disuguhkan hal-hal yang sifatnya berbau kekerasan, berbau hal yang negatif, maka ini akan menjadi referensi dia ketika dia menyelesaikan masalah di kemudian hari. Ini juga akan menjadi referensi dia dalam berinteraksi dengan orang lain. Dan ini membuat kita orang tua akan semakin khawatir ya, akan nanti generasi ke depan ini seperti apa. Kalau kita lihat kan anak-anak kalau bermain game itu biasanya interaksi dengan temannya, kemudian dengan bahasa spontan pun kasar begitu.
0: Dan editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik bagaimana perlindungan anak dari ancaman kekerasan digital yang terus meningkat. Naskah disusun oleh Wadi Armi dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
3: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Maraknya kasus kekerasan digital yang menyasar anak-anak belakangan ini telah mencapai tingkat yang sangat mengkhawatirkan. Mulai dari perundungan siber atau cyberbullying, pelecehan online, hingga eksploitasi data pribadi, fenomena ini terus menunjukkan peningkatan signifikan dari waktu ke waktu. Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Save the Children Indonesia mengungkapkan sebanyak 50,78% anak usia 13 hingga 17 tahun atau sekitar 11,5 juta anak pernah mengalami setidaknya satu bentuk kekerasan dalam hidup mereka. Situasi ini semakin mendesak karena Badan Pusat Statistik mencatat lebih dari 3/4 anak usia 5 hingga 17 tahun telah menggunakan ponsel dan hampir 74% diantaranya aktif mengakses internet. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, menghadapi ancaman yang kian membesar ini, ruang digital yang aman bagi anak tidak akan terwujud jika hanya mengandalkan satu pihak. Perlindungan anak di ruang maya menuntut kolaborasi solid dari pemerintah, lembaga pendidikan, platform media sosial hingga masyarakat. Di tingkat dasar, keluarga adalah garda terdepan. Namun literasi digital orang tua masih menjadi tantangan akibat kesenjangan informasi antar generasi. Karena itu, edukasi digital parenting sangat mendesak agar orang tua mampu mendampingi, membatasi, dan mengarahkan aktivitas internet anak secara bijak. Di sisi lain, negara juga bertanggung jawab menghadirkan instrumen hukum yang tegas. Kehadiran regulasi seperti peraturan pemerintah tunas menjadi langkah krusial untuk memaksa penyelenggara sistem elektronik agar tidak hanya mengejar profit, melainkan wajib menerapkan standar keamanan yang ketat. Mekanisme verifikasi usia, penyaringan konten sensitif, hingga sistem pelaporan yang mudah harus menjadi fasilitas standar di setiap aplikasi. Pada akhirnya, perlindungan anak dari kekerasan digital adalah investasi jangka panjang menyelamatkan masa depan bangsa. Melalui regulasi yang tegas, komitmen industri platform digital dan peran aktif orang tua kita dapat menciptakan ruang siber yang aman dan ramah bagi tumbuh kembang anak Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Dan selanjutnya kita juga akan mengikuti bagaimana Jurnal Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah bersama tim RRI Semarang.
4: Kita ikuti informasi seputar Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah. Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
5: Qiraat Mujawad Dewasa MTQ Nasional Semarang di Simpang 5 Semarang. Selengkapnya dilaporkan Ima Arya.

0: IGIN Nasional 31/2026 di Kota Semarang terus berlangsung di sejumlah majelis. Salah satunya cabang Qiraat Mujawad golongan dewasa yang digelar di lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang. Pada sesi pagi, cabang Qiraat Mujawad dewasa diikuti 11 kafilah dari 10 provinsi termasuk kontingen Jawa Tengah. Salah satu peserta dari Sulawesi Tenggara, Muhammad Arif Nur mengatakan, dirinya telah melakukan berbagai persiapan sebelum tampil, mulai dari latihan hingga mempersiapkan mental.
1: Alhamdulillah, setelah tampil tentunya ya merasa lega dan alhamdulillah ya.
0: Usai tampil, Arif mengaku lega karena telah berusaha memberikan penampilan maksimal sesuai kemampuan yang dimiliki. Selebihnya untuk hasil, dia menyerahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sementara itu, ofisial kafilah Sulawesi Tengah, Haji Saiful Abdul Somad mengatakan, persiapan peserta telah dilakukan sejak pelaksanaan MTQ tingkat provinsi untuk tampil hari ini. Selain berlatih bersama dengan guru lokal, pihaknya juga mendatangkan pelatih nasional untuk meningkatkan kesiapan para peserta.
1: Persiapan anak-anak kita itu memang sejak setelah event provinsi di sana, sudah banyak latihan-latihan sendiri dengan guru-gurunya yang guru lokal.
0: Ia berharap keikutsertaan Sulawesi Tenggara pada MTQ Nasional 31 di Semarang dapat menghasilkan prestasi yang lebih baik. Ia juga mengapresiasi keramahan masyarakat Semarang sejak kedatangan kontingennya di Kota Semarang. Di sisi lain, penanggung jawab atau PIC Majelis 1 MTQ Nasional 31 menyebut pelaksanaan musabaqoh di lapangan Simpang 5 berlangsung lancar dan tertib.
2: Qiraat Mujawad dewasa, di mana untuk sesi pagi ini diikuti oleh 11 kafilah dari 10 provinsi.
0: Untuk sesi malam, Majelis 1 Lapangan Simpang 5 Semarang akan kembali menjadi lokasi pelaksanaan cabang tilawah dewasa mulai pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. MTQ Nasional 31 2026 menjadi momentum penting bagi Jawa Tengah karena terakhir menjadi tuan rumah pada tahun 1979 atau sekitar 47 tahun yang lalu. Imam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional 2026 di Majelis 1 Lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang berlangsung lancar dan mendapat antusiasme masyarakat. Pada Rabu 16 September 2026 pagi, majelis tersebut menjadi lokasi pelaksanaan cabang Musabaqoh Qiraat Mujawad golongan dewasa. Penanggung jawab atau PIC Majelis 1, Hamdani mengatakan, sesi pagi diikuti 11 kafilah dari 10 provinsi termasuk Jawa Tengah. Selain Qiraat Mujawad dewasa, Majelis 1 juga menjadi lokasi pelaksanaan cabang tilawah dewasa pada malam hari. Hamdani menyebut, antusiasme juga terlihat dari masyarakat yang datang untuk menyaksikan langsung rangkaian MTQ Nasional termasuk para peserta didik dari berbagai jenjang pendidikan.
4: Khususnya lagi anak-anak kita, para peserta didik

yaitu pelaksanaan MTQ Nasional di Majelis 1 Lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang dijadwalkan berlanjut pada Rabu malam untuk cabang tilawah dewasa mulai pukul 19.30 menit waktu Indonesia Barat. Pelaksanaan Musabaqoh cabang Qiraat Al-Quran golongan Qiraat Murotal Remaja dan Dewasa di Majelis 4 Masjid Baitur Rahman Semarang mendapat antusiasme tinggi dari masyarakat. PIC atau penanggung jawab Majelis 4, Kerry Handayani mengatakan, babak penyisian Qiraat Murotal Remaja dan Dewasa berlangsung pada 13 hingga 17 September 2026. Selanjutnya, pada 18 September akan digelar babak final dengan masing-masing kategori diikuti 6 peserta. Berlangsung di Hall Convention Hall Masjid Agung Jawa Tengah, peserta tilawah dan tartil anak-anak MTQ tahun 2026 di Semarang berkualitas. Pada penilaian Dewan Hakim berfokus pada tajwid, fasoha, keindahan suara, dan irama atau tilawah, serta ketepatan bacaan atau tartil. Di hari ketiga, kategori tilawah masih dalam penyisian, yakni anak-anak dan remaja, dengan setiap kategori menampilkan 14 kori baik laki-laki maupun perempuan. Ketua Dewan Hakim kategori tilawah, Cecep Abdullah Sahid mengatakan, pada perlombaan hari ketiga, kualitas mengalami kemajuan dan persaingan ketat. Nantinya, pada penampilan akan diambil 3 juara baik putra

0: Demikian Jurnal MTK Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
1: Demikian informasi seputar musabakah tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.

0: Kita ke informasi dari mancanegara. Arab Saudi mengutuk dan mengecam serangan drone militan Houthi yang menargetkan Mekah. Kami kutip dari kantor berita Antara, Arab Saudi menegaskan bahwa serangan teroris pengecut yang menargetkan kota suci dan kiblat umat muslim sebagai pengulangan praktek milisi Houthi dan menargetkan serta melanggar kesucian tempat-tempat suci umat muslim. Dari dunia olahraga, Timnas Hoki Lapangan Putra Indonesia bertolak ke Jepang setelah Timnas Putri dulu berangkat untuk mengikuti Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang 19 hingga 4 Oktober 2026. Kami kutip dari kantor berita Antara, Timnas Putra berada di grup A bersama India, Jepang, Korea Selatan, Bangladesh, dan Sri Lanka. Sementara grup B dihuni Pakistan, Malaysia, China, Oman, Uzbekistan, dan Thailand. Kami juga akan kembali mengajak Anda mengikuti beberapa informasi lalu lintas di Tol Pondok Gede Timur, kemudian juga di Polda sekitaran JPU Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Simpang Duo Parang Tritis, dan di Simpang 8 Ulu Palembang bersama Brigadir Denada. Selamat pagi Brigadir Denada, silakan.
1: Ya baik, terima kasih Risti, dan selamat pagi pemirsa. Kami laporkan situasi arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan untuk yang pertama kita akan memantau CCTV dari Tol Pondok Gede Timur, di mana lalu lintas dari arah Cikampek yang akan menuju ke arah Jakarta saat ini dalam situasi relatif lancar. Belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan, dan lalu lintas dari arus baliknya juga masih dalam situasi ramai lancar. Diimbau untuk para pengendara untuk tetap berhati-hati dan jaga jarak aman kendaraan Anda. Kita bergeser ke JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Semanggi maupun yang akan mengarah ke Senayan saat ini dalam situasi ramai cenderung tersendat. Lalu lintas didominasi oleh kendaraan pribadi seperti kendaraan roda 2 dan roda 4 pribadi. Untuk lalu lintas dari tol dalam kota dari arah Semanggi akan menuju ke arah Kuningan dalam situasi ramai lancar. Lalu lintas dari arah sebaliknya dalam situasi ramai dan tersendat, dan saat ini sedang diberlakukan kontraflow dari arah Cawang menuju ke arah Semanggi. Dan lalu lintas dari arah Semanggi akan menuju ke arah Cawang melalui jalan arteri dalam situasi ramai lancar. Kami himbau kepada pengendara untuk tetap waspada dan menggunakan jalur benar untuk keamanan dan keselamatan diri Anda. Berikut kita bergeser ke Simpang Duo Parang Tritis, Yogyakarta. Lalu lintas dari arah Parang Tritis yang akan menuju ke arah kota Jogja dalam situasi ramai lancar, penghematan kecepatan kendaraan hanya menjelang traffic light. Lalu lintas didominasi oleh kendaraan roda 2. Kendaraan maju dengan kecepatan berkisar 30 hingga 35 km per jam. Dan lalu lintas dari arah Gamping yang akan menuju ke arah Solo dalam situasi ramai lancar. Diimbau kepada pengendara untuk taati aturan dan rambu yang berlaku, serta jaga selalu batas maksimal laju kendaraan Anda dikarenakan daerah ini terdapat simpangan dari berbagai arah. Dan pemirsa, nanti kita akan memantau CCTV dari Simpang 8 Ulu Palembang, Sumatera Selatan. Lalu lintas dari arah Gor Jakabaring yang akan menuju ke arah jembatan Ampera dalam situasi lengang. Lalu lintas dari arah Pagi yang akan mengarah ke jembatan Ampera dalam situasi kondusif lancar. Patuhilah rambu-rambu lalu lintas demi kelancaran bersama dan tetap perhatikan batas kecepatan kendaraan Anda. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1x24 jam terjadi sebanyak 287 kasus lalu lintas dengan rincian 23 meninggal dunia, 41 luka berat, dan 354 luka ringan. Dari 287 kasus lalu lintas tersebut, 74% terjadi pada waktu siang hari. Dan untuk itu diimbau pada para pengendara untuk selalu tertib dalam lalu lintas, juga ikuti arahan dari petugas kami yang berada di lapangan. Dan untuk informasi selengkapnya Anda dapat menghubungi call center kami di 1500-669, stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Kembali ke Risti di studio, silakan.

Demikian informasi yang disampaikan dari Brigadir Denada, dan untuk Anda yang sedang berlintas diharapkan untuk lebih berhati-hati.

Ikuti terus semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Program 3. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi, selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari Kamis ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
2: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
3: Semitau 99 MHz,
4: Putu Sibau 101 MHz,
5: Badau 95,9 MHz,
6: dan Sekadau 94,2 MHz.
1: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Suara Warga kembali hadir menyapa pagi Anda. 0565274747 pendengar, hingga jelang pukul 8 kami berikan ruang untuk Anda. Anda bisa menyampaikan keluhan, ya, informasi seputar yang terjadi di daerah Anda. Misalkan harga-harga kebutuhan pokok, harga sayur-mayur, kemudian bagaimana juga permasalahan pertanian di daerah Anda, kerusakan-kerusakan infrastruktur, kabut asap juga seperti apa. Ada hal-hal yang ingin Anda kemukakan, Anda adukan, silakan. Yang penting informasi yang Anda sampaikan adalah informasi fakta. 0565274747, kami berikan ruang untuk Anda, Suara Warga, hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat melalui layanan telepon dan WhatsApp Pro 1 RRI Sintang. Selamat pagi untuk Anda, selamat bergabung menjalankan rangkaian aktivitas Anda di hari ini. Semoga lebih menguntungkan, Anda lebih semangat, dan hari ini lebih baik dari hari kemarin.
1: Pro 1, kan?

0: Pro 1.
1: Esensi buku Pro 1 Radio Republik Indonesia Sintang.
2: Esensi buku Grit, kekuatan passion dan kegigihan. Grit, kekuatan passion dan kegigihan adalah karya yang mendalam tentang kekuatan tekad dan ketekunan. Ditulis oleh Angela Duckworth, buku ini pertama kali diterbitkan pada tahun 2016 oleh penerbit Scribner. Duckworth memaparkan argumennya bahwa grit atau ketekunan bukanlah bakat yang kita lahirkan, melainkan kualitas yang kita kembangkan seiring waktu melalui riset ilmiah dan kisah inspiratif. Ia mengeksplorasi bagaimana kita dapat membangun dan mempertahankan grit dalam diri kita sendiri dan orang lain. Penulis menekankan bahwa keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh kecerdasan atau bakat semata, tetapi juga oleh kemampuan kita untuk tetap fokus dan berkomitmen terhadap tujuan jangka panjang. Dengan memberikan contoh-contoh dari berbagai bidang seperti pendidikan, olahraga, dan bisnis, Duckworth menunjukkan bahwa orang-orang yang memiliki grit cenderung lebih berhasil dalam mencapai kesuksesan yang signifikan. Salah satu kontribusi utama buku ini adalah memberikan wawasan yang mendalam tentang bagaimana kita dapat mengembangkan mentalitas yang gigih dan berkomitmen, serta bagaimana hal tersebut dapat membantu kita mencapai tujuan yang sulit dihadapi. Duckworth juga menyoroti pentingnya latihan, ketekunan, dan kesabaran dalam menghadapi rintangan dan kegagalan di sepanjang perjalanan menuju keberhasilan. Dengan gaya penulisan yang jelas dan menginspirasi, Grit, Kekuatan Passion dan Kegigihan mengajak pembaca untuk mempertimbangkan bagaimana mereka dapat meningkatkan tingkat ketekunan mereka sendiri dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini menjadi sumber inspirasi bagi siapapun yang ingin mencapai potensi maksimal mereka melalui dedikasi dan kerja keras.
1: Esensi buku Pro 1 RRI Sintang.

Esensi Buku Prosa 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Disaster, karya Jing Jing Li adalah sebuah karya sastra yang menggugah merinci periode kelam pendudukan Jepang di Singapura selama Perang Dunia Kedua. Cerita ini melibatkan kita dalam perjalanan seorang gadis muda yang dianggap sebagai wanita penghibur, menjelajahi kisah tragis dan peminggiran yang mereka alami. Dalam format narasi yang indah dan sangat bersahaja, Li memaparkan kisah kelompok sosial perempuan penghibur, kelompok yang secara historis terpinggirkan dan diabaikan. Novel ini membangunkan kesadaran akan dampak perang yang mendalam dalam menyajikan perspektif yang belum banyak diungkapkan dalam sejarah Singapura. Sebagai sebuah karya fiksi, How We Disaster bukan hanya bacaan menggugah, tetapi juga pengantar penting terhadap sejarah dan kebudayaan Singapura. Ini memberikan wawasan berharga kepada pembaca yang mungkin belum familiar dengan periode waktu atau kejadian bersejarah ini. Di tengah kekejaman Perang Dunia II, para wanita ini mengalami penderitaan yang luar biasa sebagai wanita penghibur untuk tentara Jepang. Namun setelah perang, mereka harus menghadapi peminggiran dan perlakuan buruk dari masyarakat. Pengalaman traumatis ini mencerminkan kekayaan yang terjadi di seluruh Asia, menggambarkan perjuangan perempuan yang harus mengatasi stigma dan trauma. Meskipun pendidikan Singapura menyajikan secara komprehensif mengenai trauma Perang Dunia Kedua, How We Disaster memberikan dimensi emosional yang mendalam kepada sejarah ini. Buku ini memperluas pemahaman masyarakat tentang pengorbanan dan ketahanan perempuan pada masa itu, dan menjadi alat penting dalam menciptakan dialog lebih lanjut tentang sejarah yang terkadang terlupakan atau sembunyi. Ya, penulis dalam menggali lapisan-lapisan emosional dan sejarah yang penting ini dan merasa bahwa How We Disaster adalah satu kontribusi yang berharga dalam memperkaya sastra Singapura dan menghadirkan kesadaran yang lebih luas akan warisan sejarahnya. Buku ini ditulis oleh Jing Jing Li, diterbitkan tahun 2019. Demikian esensi buku Prosa 1 RRI Sintang.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

0: Baik pendengar, kami cukupkan hingga di sini kebersamaan kita dalam program Suara Warga RRI Sintang untuk Kamis 17 September 2026. Terima kasih atensi Anda, tetap bersama kami di FM 102,5 MHz Suara Anda. Kami nantikan kembali esok di jam dan acara yang sama. Selanjutnya rangkaian informasi-informasi aktual terus kami hadirkan hingga jelang pukul 10 dalam program Sintang Menyapa Pagi.
1: Kak, lihat. Ih, monyetnya lucu banget. Itu tuh. Itu loh yang gak ada ekornya.
2: Itu bukan monyet, Dek, tapi kera.
1: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
2: Monyet dan kera emang kelihatan sama. Tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu monyet atau kera.

memperdengarkan lagu Indonesia Raya pada 28 Oktober 1928 di hadapan Kongres Sumpah Pemuda, dia langsung mendatangi Yeo Kim Chan untuk meminta merekam lagu Indonesia Raya. Johan Kertayasa mengajak Supratman untuk merekam lagu itu di perusahaan perekaman asing, namun menemui jalan buntu. Yeo Kim Chan bahkan melakukan perjalanan keliling Eropa untuk merekam lagu itu. Karena tak mendapati perusahaan yang berkenan merekam, Yeo Kim Chan pun membeli alat perekam. Dalam perjalanannya, proses perekaman pun tak berjalan mulus karena menghadapi berbagai rintangan dari pemerintah kolonial Belanda. Meskipun begitu, akhirnya perekaman ke dalam bentuk piringan hitam bisa selesai.

Ya, pendengar, audisi Bintang Radio Indonesia 2026 yang digelar Radio Republik Indonesia RRI Sintang mendapat apresiasi bagi generasi muda di Kabupaten Sintang, di mana ajang ini dinilai menjadi ruang bagi anak muda untuk menunjukkan bakat dan kemampuan di bidang tarik suara. Audisi Bintang Radio Indonesia RRI Sintang tahun 2026 ini pendengar dilaksanakan yaitu di Aula RRI Sintang dalam dua putaran, di mana putaran pertama digelar pada 5 September 2026, kemudian dilanjutkan dengan putaran kedua pada 15 September 2026. Juara satu kategori Putri Bintang Radio Indonesia RRI Sintang tahun 2026 yaitu Osia Ayu Wahyuning mengaku senang sekaligus tidak menyangka setelah berhasil meraih posisi pertama dalam ajang tersebut. Menurut Osia, persiapan untuk mengikuti audisi dilakukan selama

0: kurang lebih 1 bulan. Meski sudah terbiasa bernyanyi, Ajang Bintang Radio Indonesia 2026 menjadi pengalaman pertama mengikuti perlombaan bernyanyi. Dan pendengar, Osia juga mengajak generasi muda Sintang untuk tidak ragu menunjukkan bakatnya mencoba berbagai kesempatan yang tersedia, salah satunya melalui Ajang Bintang Radio Indonesia. Informasi ini selengkapnya pendengar dapat Anda baca melalui laman rri.co.id.
1: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda. Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz, Semitau 99 MHz, Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz, dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Pendengar, berikut kami hadirkan beberapa bandara internasional terbesar di Indonesia. Pertama, Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang. Sebagai salah satu bandara internasional terluas dan tersibuk di Indonesia adalah Bandara Soekarno-Hatta. Total luas lahan mencapai 2.555 hektar. Bandara ini dapat menampung hingga 43 juta penumpang setiap tahunnya. Bandara Soekarno-Hatta sendiri terdiri dari 3 terminal utama yang membagi penerbangan domestik dan internasional. Fasilitas yang tersedia pun super lengkap, mulai dari digital lounge, shopping center, hingga kid zone. Pendengar, berikutnya bandara terbesar kedua di Indonesia, yaitu Bandara Internasional Jawa Barat atau BIJB di Majalengka. Bandara ini juga dikenal sebagai bandara terbesar di Indonesia, yaitu Internasional Kertajati. Bandara ini memiliki luas hingga 1.800 hektar. Penumpang setiap tahun di bandara ini masih tergolong rendah, yakni hanya mencapai 29 juta per tahun. Posisi ketiga, Bandara Hang Nadim menjadi bandara terbesar di Provinsi Kepulauan Riau. Salah satu hal yang menarik dari bandara ini, pendengar, berkapasitas 5 juta penumpang per tahun. Dan ini adalah landasan pacu, runway yang mencapai 4.025 meter. Dengan panjang runway ini, Bandara Internasional Hang Nadim mampu menjadi landasan Airbus A380 hingga Boeing 777. Hal tersebut juga menjadikan bandara ini sebagai pemilik runway terpanjang kedua di Asia Tenggara. Berikutnya adalah bandara terbesar di Indonesia keempat adalah Bandara Internasional Kuala Namu di Deli Serdang. Bandara ini dengan total luas lahan 1.650 hektar dan mampu menampung 8 juta penumpang setiap tahunnya. Beberapa rute internasional yang dapat diakses di sini diantaranya yaitu rute dari dan ke Singapura, Kuala Lumpur, Penang, dan Bangkok. Selanjutnya pendengar, di posisi kelima yaitu Bandara Internasional YEA, bandar udara terbesar kelima di Indonesia. Bandar udara ini terletak 42 km dari pusat kota Yogyakarta. Bandara ini berdiri gagah di atas lahan seluas 587 hektar. Salah satu hal menarik dari YEA adalah fasilitas kereta api bandara yang dapat memudahkan penumpang dari dan ke pusat kota Yogyakarta. Itulah pendengar beberapa bandara terbesar di Indonesia.

0: Informasi berikutnya pendengar, di mana Joni dan Osia Ayu Wahyuning keluar sebagai pemenang audisi Bintang Radio Indonesia RRI Sintang tahun 2026 setelah mengikuti tahap putaran kedua yang diselenggarakan di Aula RRI Sintang pada Selasa 15 September 2026 malam. Juara dua putra dimenangkan oleh Kalistatum Ristatum dan juara tiga diraih oleh Cardi TN. Sedangkan untuk pemenang juara dua kategori wanita atas nama Zevani Wahyu Van Denti dan juara tiga diraih oleh Queen Ramon Gayu Borneo. Di mana pemenang kategori pria, Joni mengatakan bahwa kemenangan yang ia raih merupakan kebahagiaan yang dinantikan. Dan ia mengakui pernah mengikuti audisi Bintang Radio tahun 2025, belum berhasil menjadi meraih juara. Dan pengalaman tersebutlah yang menjadi motivasi untuk belajar dan berlatih olah vokal lebih baik lagi. Sebagai persiapan tampil, yaitu pada ajang Bintang Radio di tahun 2026. Sementara itu, pendengar, Kepala RRI Sintang Muhammad Fauzi Nur mengatakan bahwa seluruh peserta memiliki kemampuan dalam bidang tarik suara. Namun, tentunya Dewan Juri harus menentukan yang terbaik dari peserta yang tampil. Dengan hasil tersebut, lebih lanjut Muhammad Fauzi Nur menyampaikan bahwa Joni dan Osya akan mewakili RRI Sintang pada ajang Bintang Radio tingkat Korwil 9 Kalimantan Barat yang akan mempertemukan para pemenang dari RRI Sintang, RRI Sanggau, dan RRI Pontianak. Di mana keduanya diharapkan dapat memanfaatkan waktu yang tersedia untuk terus meningkatkan kemampuan vokal, penampilan, dan juga kesiapan mental sebelum bersaing di tingkat Korwil hingga berpeluang melaju ke tingkat nasional. Informasi ini pendengar dapat Anda baca melalui laman rri.co.id.
1: Dari waktu ke waktu, nama ibu kandung selalu menjadi sistem keamanan saat membuat rekening bank. Bahkan saat ini, beberapa website juga meminta hal tersebut untuk lapisan keamanan penggunanya. Contohnya, saat seorang nasabah bank mendatangi customer service bank karena masalah kehilangan PIN ATM hingga kehilangan kartu debit. Ia akan ditanya siapa nama ibu kandungnya. Mengapa demikian? Dilansir dari sisi Mnet, penggunaan nama ibu kandung dalam lapisan keamanan adalah warisan sistem perbankan ratusan tahun lalu. Pada zaman dahulu, terutama orang barat, nama ibu kandung adalah sesuatu yang sangat jarang diketahui oleh orang lain, alias hanya diketahui oleh lingkaran terdekat. Apabila saat seorang wanita sudah menikah, ia akan menanggalkan nama aslinya dan mulai menggunakan nama suami sebagai nama panggilannya. Terlebih pada zaman dahulu, jarang terjadi kasus perceraian sehingga nama suami biasanya akan terus dipakai hingga ia meninggal. Hal inilah yang membuat orang luar hampir tak bisa menebak nama asli ibu kandung sehingga hanya bisa diketahui oleh keluarganya sendiri. Profesor Columbia dan pakar IT Stephen Belovin menemukan bahwa pertanyaan rahasia siapa nama gadis ibumu telah digunakan sejak 1882.

Bhinneka Tunggal Ika. Pernahkah Anda mendengar kalimat itu? Ya, kalimat itu terdapat pada Garuda Pancasila. Garuda Pancasila adalah lambang negara kita. Bhinneka Tunggal Ika berarti walau berbeda-beda, tetapi tetap satu. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika terdapat dalam buku Sutta Soma, karangan Empu Tantular. Empu Tantular hidup pada masa kerajaan Majapahit sekitar abad ke-14. Dalam buku Sutta Soma, pengertian Bhinneka Tunggal Ika lebih ditekankan pada keanekaragaman agama dan kepercayaan di kalangan masyarakat Majapahit. Sejak dahulu kala, bangsa Indonesia hidup dalam keragaman. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika pada lambang negara Garuda Pancasila bukan cuma slogan. Penduduk Indonesia terdiri atas beragam suku bangsa, agama, bahasa, adat, dan budaya. Tetapi semua dapat hidup rukun berdampingan karena kita satu, Indonesia.

Indonesia merupakan negara yang dikaruniai kekayaan flora. Dengan dukungan iklim tropis, berbagai tumbuhan mudah tumbuh di negeri ini. Sayangnya, tidak semua tumbuhan dapat lestari, karena beberapa di antaranya telah masuk ke dalam deretan tanaman langka atau terancam punah. Soal keragaman flora, Dinas Lingkungan Hidup DLH menyebutkan bahwa Indonesia berada di peringkat kedua di dunia setelah Brasil. Hampir semua tipe ekosistem ada di bumi Nusantara ini, mulai dari ekosistem subalpin di pegunungan, ekosistem pantai, ekosistem hutan tropis, hingga ekosistem gumuk pasir. Hutan tropis ini menjadi habitat dari sebagian besar populasi spesies dari 17% spesies flora fauna dunia yang ada di Indonesia. Lalu, tanaman apa saja yang merupakan bagian dari tumbuhan langka di Indonesia? Tumbuhan langka kantong semar. Namanya memang unik. Selain dari nama yang unik, ternyata bentuknya pun unik dengan tampilan menggantung dan mengembang di bagian kelopaknya. Oleh karenanya, banyak yang mengatakan tanaman ini mirip dengan tokoh pewayangan Semar dengan perut buncitnya. Lantaran itulah tanaman ini diberi nama kantong semar. Tumbuhan langka bunga bangkai. Bunga ini mempunyai ciri khas yang berbeda dengan jenis bunga lain. Kalau bunga-bunga lain memiliki warna yang indah, menarik mata, dan berbau harum semerbak, bunga ini justru memancarkan aroma busuk seperti bau bangkai. Bunga ini juga tidak dapat dipetik karena posturnya yang besar dan merupakan bunga tertinggi di dunia. Info menariknya, bunga ini tidak hanya terdiri dari satu spesies saja. Tercatat ada sekitar 170 spesies bunga bangkai di dunia. Bunga ini juga menjadi tumbuhan khas dataran rendah yang tumbuh di daerah yang beriklim tropis dan subtropis. Tumbuhan langka, daun payung. Daun payung, daun sang atau salo adalah sejenis palem yang mempunyai daun yang besar, lebar, dan relatif kuat. Biasanya tumbuh tunggal terdiri dari 20-30 daunan. Tumbuhan langka daun payung banyak tumbuh di Pulau Sumatera dan memiliki sebaran terbatas di Sumatera bagian utara hingga Riau. Bahkan karena ukurannya yang super lebar, masyarakat sekitar kawasan Taman Nasional Bukit 30 memanfaatkan daun ini untuk atap dan dinding pondok. Tumbuhan langka cendana. Pohon cendana menghasilkan kayu yang tergolong ke dalam kelompok kayu mewah dan memiliki kekasannya. Ciri khas dari kayu cendana bisa menghasilkan minyak atsiri dengan aroma spesifik. Yang harus kita tahu, hampir seluruh batang dan akar pohon cendana dapat dimanfaatkan untuk bahan kerajinan furnitur, minyak, dan obat-obatan. Tumbuhan ini kebanyakan hidup di daerah cendana Nusa Tenggara Timur. Keunggulan kayu dari pohon cendana adalah kadar minyak dan produksi kayu teras yang lebih tinggi dan dianggap terbaik di dunia. Dengan beberapa keunggulannya, cendana memiliki nilai jual yang tinggi. Karena nilai ekonominya yang cukup tinggi, cendana pernah menjadi komoditas primadona di negeri ini. Tumbuhan langka anggrek hitam. Dinamakan anggrek hitam karena kelopak bunganya berwarna hitam dan mengeluarkan bau semerbak yang wangi. Anggrek hitam mengalami ancaman kepunahan, sehingga berdasarkan PP nomor 7 tahun 1999, anggrek hitam menjadi salah satu tanaman yang dilindungi di Indonesia. Kurang lebih sekitar 200 spesiesnya tersebar di Asia sampai Kepulauan Pasifik. Wilayah penyebarannya mulai dari Himalaya, Kalimantan, dan Sumatera. Beruntung, Kebun Raya Bogor telah berhasil membudidayakan anggrek hitam. Koleksi anggrek hitam yang dikonservasi Kebun Raya Bogor berasal dari Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, dan Riau.

negara di dunia memiliki luas wilayah yang beragam atau berbeda-beda. Terdapat negara-negara yang memiliki luas wilayah yang sangat kecil, dan ada juga negara yang memiliki wilayah sangat luas. Dan berikut adalah 5 negara terkecil di dunia. Vatikan menempati posisi pertama sebagai negara terkecil di dunia dengan wilayah yang hanya seluas 0,44 km persegi serta memiliki populasi sekitar 800 hingga 900 jiwa saja. Vatikan terletak di tengah kota Roma, Italia. Negara ini merupakan tempat bersejarah dan rumah bagi tahta suci atau The Holy See, atau merupakan nama lain dari pemerintahan Gereja Katolik Roma. Berikutnya, Monaco. Monaco menempati posisi kedua sebagai negara terkecil di dunia dengan luas wilayah seluas 2,02 km persegi. Negara ini merupakan kerajaan berdaulat yang terletak di sepanjang Laut Mediterania di Riviera, Prancis. Berikutnya adalah Nauru. Nauru menempati posisi ketiga dengan wilayah seluas 21 km persegi, memiliki populasi sekitar 12.000 hingga 13.000 jiwa. Negara ini bertempat di sebuah pulau yang berada di barat daya Samudra Pasifik. Berikutnya adalah Tuvalu. Tuvalu, pendengar, menempati posisi keempat sebagai negara terkecil di dunia dengan wilayah seluas 26 km persegi. Negara ini merupakan kepulauan kecil yang terletak di barat tengah Samudra Pasifik. Tuvalu memiliki populasi sekitar 11.500 jiwa yang sebagian besar memilih untuk berimigrasi ke negara-negara terdekat seperti Selandia Baru. Berikutnya adalah San Marino. San Marino menempati posisi kelima sebagai negara terkecil di dunia dengan luas wilayah 61 km persegi serta memiliki populasi sekitar 33.785 jiwa. Kota ini terletak di San Marino, berada di dataran tengah Italia. Para wisata dan pertanian merupakan dua unsur penting bagi negara ini. Itulah beberapa negara terkecil yang ada di dunia.

Tahukah bunga matahari selalu menghadap matahari? Dilansir dari kumpulan.info, bunga matahari atau Helianthus annus yang berwarna kuning cerah tentu menambah keindahan taman atau kebun Anda. Namun, apakah bunga ini benar-benar menghadap ke arah matahari seperti namanya? Baik daun maupun bunga dari bunga matahari bersifat heliotropis, yaitu selalu mengikuti cahaya matahari. Tanaman bunga matahari menyimpan auksin, dan auksin merupakan suatu hormon tanaman yang mengendalikan pertumbuhan. Biasanya jumlah auksin lebih banyak di sisi yang jauh dari sinar matahari. Itulah sebabnya batang bunga matahari selalu tumbuh ke arah sinar itu. Tetapi, bunga yang sudah mekar penuh tidak lagi bersifat heliotropis. Meski demikian, bunga matahari selalu menghadap ke arah timur.

Ya, pendengar, informasi berikutnya masih kami kutip dari laman rri.co.id, informasi dari dunia olahraga. Di mana Barcelona FC atau FC Barcelona, pendengar, menghancurkan Racing Standard dengan skor 7-2 di Camp Nou pada pekan ke-6 La Liga, Kamis 17 September 2026 tadi dini hari. Di mana pendengar, Rapina mencetak hat-trick dan gol lainnya dari Joao Canleo. Bunuh diri yaitu Aisyar Villalibar. Kemudian ada Gabriel Jesus dan Lamine Yamal. Racing Standard sendiri pendengar sempat membalas melalui yaitu Maugute Gueye dan Yasir Zabiri. Namun pendengar tidak mampu untuk membendung dominasi Barcelona. Kemenangan ini pendengar membuat Barcelona terus menjaga tren star sempurna di puncak klasemen La Liga 2026-2027. Pelatih Barcelona yaitu Hansi Flick memuji kreativitas dan juga intensitas tinggi yang ditunjukkan anak asuhannya sejak menit awal. Dan ia secara khusus memberikan apresiasi tinggi kepada Rapina atas performa luar biasa dan hat-tricknya. Flick juga menyoroti yaitu kelengahan di lini belakang, terutama yaitu gol kedua lawan akibat kesalahan antisipasi. Namun pendengar, ia menegaskan bahwa tidak terlalu peduli pada pemecahan rekor dan juga fokus pada kemenangan pertandingan satu demi satu. Sementara pelatih Racing Standard yaitu Jose Alberto Lopez mengakui bahwa keunggulan kualitas kolektif dan juga tekanan tanpa henti dari Barca. Lopez memuji kegigihan yaitu Gueye dan Zabiri yang masih bisa mencuri dua gol di kandang lawan. Dan ia menganggap hasil ini pendengar sebagai tamparan realitas dan juga perjalanan besar bagi tim promosi. Racing Standard sendiri pendengar terus berkembang di kasta tertinggi La Liga, sedangkan Barcelona menunjukkan kekuatan lini serang yang luar biasa dengan 32 gol dari 6 laga. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca melalui laman rri.co.id.

permen kopi pertama di Indonesia, melanglang buana di berbagai negara hingga luar angkasa. Permen Kopi Co, dirilis di era 1980-an, sudah dijual di beberapa negara di antaranya Singapura, Filipina, Taiwan, Korea Selatan, Australia, Italia, Portugal, Spanyol, hingga Jerman. Permen Kopi Co juga muncul di beberapa judul drama Korea, yaitu Vincenzo 2021, muncul di episode 14 ketika Su Miri dan seorang akuntan sedang mengintai dari dalam mobil. Di episode 15 ketika Vincenzo tengah berdiskusi dengan Hong Chae-yung dan Nam Joo-sung di kantornya. Selain itu, drama Korea berjudul Mine 2021, Hometown Cha-Cha-Cha 2021, dan Little Woman 2022. Kopi Co juga pernah dibawa ke luar angkasa

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 9 waktu Indonesia Barat, program Cek Fakta hadir kembali menyapa Anda pendengar. Cek Fakta kami kutip dari laman Komdigi Republik Indonesia. Beredar sebuah unggahan di media sosial Instagram yang berisi tangkapan layar dengan narasi bahwa akun Instagram resmi Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG memberikan jawaban tidak responsif terhadap unggahan Sekretariat Kabinet atau Setcap terhadap himbauan mengenai potensi dampak sebaran debu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Dan faktanya pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG menegaskan bahwa bahwa tuduhan tersebut sama sekali tidak benar karena pihaknya tidak bertanggung jawab. Tidak benar karena pihak yang tidak bertanggung jawab telah menyunting dengan cara crop dan juga kombin gambar-gambar tersebut sehingga memicu yaitu mispersepsi di masyarakat. Dilansir dari bmkg.go.id, BMKG mengatakan bahwa tangkapan layar komentar dari admin akun X @info_bmkg merupakan jawaban atas penyataan spesifik salah satu warganet yaitu mengenai aktivitas vulkanik. Meskipun data aktivitas erupsi secara primer mengungkapkan wewenang PVMBG yaitu Badan Geologi, isi himbauan Setcap yaitu mengenai potensi dampak sebaran debu vulkanik. Dan pendengar, keselamatan juga penerbangan tetap menjadi bagian dari ranah operasional analisis meteorologi penerbangan BMKG. Jadi informasi yang beredar mengatakan bahwa koreksi unggahan Sekretariat Kabinet BMKG itu tupoksi Badan Geologi adalah tidak benar alias hoax alias palsu.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda. Sintang 102,5 MHz, Merangkai 99,8 MHz, Semitau 99 MHz, Putus Ibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz, dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi. Mumpung lagi pada santai, aku minum susu . Asyik, gak ketahuan. Minum susu lagi bisa gak ya? Cobain.
4: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
3: Iya mbak, maaf.
4: Yaudah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
3: Kita harus selalu membudayakan antri, karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke?

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.

0: banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

0: Bu, jangan pakai di sini.
1: Nah, bentar aja aku bang.
0: Tapi Bu.
1: Loh, loh, mana mobilku? Aduh bang, bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
0: Nah, kan Bu, Ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil Ibu. Makanya Bu, jangan parkir sembarangan.

0: Dan berikan informasi berikutnya masih dari laman rri.co.id kami hadirkan untuk Anda. Di mana pendengar, kenaikan harga bahan pokok di tengah kondisi kabut asap turut memberikan dampak bagi penggiat usaha catering di Kabupaten Sintang. Di mana pendengar, kenaikan terjadi pada sejumlah bahan utama seperti cabai, sayuran, ayam, beras hingga kebutuhan kemasan makanan. Nur Azizah, pemilik dapur Mak Kurir, kepada RRI Selasa 15 Desember 2026, beliau mengatakan bahwa kondisi ini membuat dirinya harus lebih cermat untuk menentukan menu dan juga menghitung biaya produksi. Menurut dirinya, kenaikan harga berbagai kebutuhan usaha ini memang membuat keuntungan dari makanan yang biasanya dijual Rp15.000 menjadi semakin sedikit. Dan ia menyebut bahwa harga cabai di pasar Masuka mencapai angka Rp165.000 per kilogram. Sementara harga di pasar Tugu BI atau pasar lain belum diketahui seberapa harganya. Namun Nur Azizah juga menuturkan bahwa kenaikan harga seperti harga kemasan bahan yaitu untuk menjual makanan yaitu mengalami kenaikan mencapai angka 4 sampai dengan Rp5.000. Informasi ini pendengar kami kutip dari laman rri.co.id.
1: Bulan Agustus udah tiba. Pasang bendera yuk.
2: Yoi, aku ambil benderaku dulu ya.

0: aku sayang. Sedih ayah melihat kamu nak. Kamu tuh tak bisa seperti teman-teman kamu yang berkecukupan. Seragam sekolah aja udah lusuh, sobek lagi. Ya Allah, gimana cara aku ya nak untuk bisa mewujudkan itu semua? Duh, ayahmu ini gak punya apa-apa nak.
1: Win, dari tadi diam aja. Kau kenapa sih ngelamun? Mikirin apa?
0: Itulah Den. Gimana ya cara biar anakku tuh bisa seperti teman-temannya tuh yang berkecukupan tuh?
1: Bisa, yuk ikut aku. Pasti kau bisa dapatkan yang kau inginkan.
0: Kemana Den?
1: Dah ikut aja. Nah, sekarang kau antarkan barang ini dan hubungi nomor telepon ini.
0: Tapi ini bahaya, Den. Ini kan narkoba, ya kan? Aku nggak mau, Den.
1: Dah, kamu lihat anak kau bahagia, kan? Dan ingin seperti teman-teman yang lainnya.
0: Iya, benar, Den. Tapi bukan gini caranya, Den. Maaf, aku nggak mau, Den.

0: enak yo. Semuanya kamu punya. Uang banyak, kaya raya. Gak kayak aku nih, hidup pas-pasan. Dari dulu, gini terus.
1: Gak juga, Dodo. Do, kamu jangan hanya melihat suksesnya aja. Tapi kamu tahu gak bagaimana proses dan perjuangan mendapatkan ini semua? Kita tuh harus bekerja keras. Keras kali kerjanya untuk bisa mendapatkan ini semua. Iya, supaya kita bisa dapatkan apa yang kita inginkan. Makanya, jangan hanya melihat hasilnya aja, tapi harus tahu dan menghargai prosesnya.

0: Ya, pendengar, masih bersama kami di kawasan Jalan J.C. Pangurai Sintang, Jalan J.C. Pangurai Bandung Sintang. Dan pendengar, kami juga mendapat keluhan dari masyarakat tentang mahalnya harga BBM jenis Pertalite. Selain mahal, juga sangat susah ya untuk mendapatkan Pertalite di SPBU. Kena antrian panjang, yaitu untuk mendapatkan Pertalite di SPBU itu membutuhkan waktu yang cukup panjang ya, cukup lama, antrian yang panjang, waktunya lama, berjam-jam ya, ada yang sampai 2 jam, ada yang 3 jam untuk bisa mendapatkan. Kalau kendaraan bermotor hanya 5 liter, kemudian kalau kendaraan roda 4 itu dibatasi hanya 30 liter dalam satu hari, tidak boleh lebih. Kemudian yang menjadi permasalahan juga bagi masyarakat adalah ketika mendapatkan harga eceran ya di kios-kios yang berjualan. Nah, ini yang menjadi permasalahan di mana harganya sudah tembus di angka 17 sampai 18 ribu rupiah. Ini terjadi di dalam kota Sintang ya. Bahkan pemerintah sendiri matok tidak boleh lebih dari harga 13 ribu sampai dengan 15 ribu rupiah kalau tidak salah. Tapi kenyataannya ada yang menjual harga 15 ribu, 16 ribu, 17 ribu, bahkan 18 ribu. Sementara itu di daerah Nangamau kami mendapatkan informasi beberapa hari yang lalu pernah tembus di angka 20 sampai dengan 25 ribu rupiah per liter. Nah, ini tentu juga menjadi apa ya, persoalan bagi masyarakat yang memang ekonominya menengah ke bawah, mengharapkan subsidi yang diperuntukkan negara ya dikonsumsi oleh masyarakat yang memang membutuhkannya, tapi sepertinya ada yang salah tepat sasaran, lalu adanya pembatasan. Berharap pemerintah dalam hal ini bisa mengkaji kembali langkah-langkah dan kebijakan yang bisa diambil agar masyarakat tentunya bisa merasakan dari setiap kebijakan yang diambil, tidak merasa kesulitan dalam mendapatkan BBM bersubsidi. Ya, kita bisa melihat di semua SPBU yang ada di Sintang ya, dalam kota Sintang seperti SPBU Tugu Beji, SPBU BI, kemudian SPBU PAL 4, SPBU PAL 7 ya, kemudian SPBU Lintas Melawi, SPBU Sesar, SPBU Spora. Nah, ini setiap SPBU itu selalu ada antrian panjang sehingga yang ingin mendapatkan itu harus mengantri, menghabiskan waktu 2 sampai 3 jam. Nah, belum lagi adanya kebijakan pembatasan tadi seperti mobil dibatasi 30 liter dengan menggunakan barcode ya, harus menggunakan barcode, kemudian motor juga dibatasi hanya 5 liter. Nah, bagaimana juga masyarakat yang mengeluhkan ketika tangki mobil menempuh jalan yang panjang, misalkan dari Sintang ke Putus Hibau, dari Putus Hibau dari Sintang ke Pontianak. Nah, itu kan tentu harus full tank gitu ya, harus full tankinya. Nah, sementara kebijakan dilakukan sekarang harus 30 liter dalam satu hari, tidak boleh lebih. Sementara kalau mobil kita ketahui sendiri memiliki kapasitas yaitu 120 liter. Nah, semoga kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah ini bisa dikaji ulang, memberikan rasa aman, kemudian nyaman bagi masyarakat, begitu ya, terlebih masyarakat yang ada di daerah pendalaman. Tidak mungkin dari daerah, dari desa ngisi minyak harus ke SPBU, datang ke Sintang. Nah, ini tidak mungkin. Semoga kebijakan-kebijakan ini bisa memberikan rasa keadilan dan kenyamanan bagi seluruh masyarakat yang ada di Sintang khususnya.
1: Phil, kok nunduk aja dari tadi? Mana sendirian lagi di bawah pohon begini? Tugas kuliah udah belum?
2: Aduh, itu pertanyaan banyak banget. Terus?
1: Iya?
2: Rasa-rasanya aku tuh lelah sekali kuliah ini. Capek, gak mampu. Tugas gak berhenti-berhenti. Lelah aku, Ros. Lelah.
1: Phil, kuliah memang lelah. Tapi lebih lelah yang membiayai kuliah.

0: Dia, Pak. Dia yang buang botol rokok daun kering, Pak. Sampai kebakaran ini, Pak. Tangkap, Pak. Tangkap.
1: Untung hanya mimpi. Puntung rokok yang kubuang tadi. Semoga gak nyala, ya Allah.
2: Pastiin puntung rokoknya mati dulu.

0: nakapanas ba naka gitu eh.
1: Pasunat ba ka kulit ko to?
2: Itulah. Dah bubuka pa rito ba? Diyom si Ujan. Nakmakaw ng pa rito.
0: Oo, oh, binakam. Kalau dah musim panas macam to, bahaya. Suko nak kebakaran.
2: Nah, itu dia. Kita tuh meski harus waspada dan hati-hati. Sekecil apapun hal yang bisa membuat kebakaran itu, harus kita cegah ju. Termasuk masyarakat yang merokok, inang nak muang puntung rokok sembarangan.
0: Anju, baru gak dua ngomong. Pantau suntonya. Lalu nak muang puntung rokok orang hari.
2: Hi, hantu ikau tuh. Baru aja aku udah medah ngomong tadi bayah nak muang puntung rokok orang hari. Tau nyuruh hangus ya. Ambil jom puntung rokok ya.

0: You.
1: Tumben si pendek dekil gak ada nongol hari ini. Kemana ya?
2: Emang? Siapa si pendek dekil?
1: Yeah, kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Nih, aku kasih tahu ya. Itu loh teman kamu.
2: Sinta maksud kamu. Ih, kenapa sih harus manggil si pendek dekil? Dia kan ada namanya. Coba kalau posisinya dibalik, kamu jadi dia. Mau gak kamu dipanggil si pendek dekil?
1: Ya gak mau lah, sakitlah hatiku.
2: Nah itu kan, makanya jangan menyakiti kalau kamu gak mau disakiti.
3: Aku ada time.

0: Ini sudah waktunya kamu pergi sekolah, Nak.
1: Baik, Bu. Ara akan segera berangkat ke sekolah. Oh iya, Bu. Mana uang jajan Ara?
0: Ini, Nak. Ibu kasih kamu uang 5.000 aja ya.
1: Iya, Bu. Enggak apa-apa. Menurut Ara, uang 5.000 ini sudah cukup kok. Ya sudah, Bu. Ara berangkat sekolah dulu ya, Bu.
0: Iya, Nak. Hati-hati di jalan ya, Nak.
1: Tadi ibu kasih aku uang jajan 5.000. Lebih baik aku jajanin 3.000 aja. Sisanya aku tabung. Kalau aku rajin menabung sedikit demi sedikit, nanti pensil warna yang Ara inginkan bisa segera terbeli.
2: Segala sesuatu bukan hanya tentang seberapa banyak uang yang kamu miliki, tetapi seberapa bijak kamu menabung. Menabunglah untuk mencapai impianmu. Tidak peduli sekecil apapun langkahnya. Ayo terapkan pentingnya menabung sejak dini dan wujudkan impianmu.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, tanpa terasa Sintang Menyapa Pagi harus kami akhiri hingga di sini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Rico pamit, selamat pagi untuk Anda, selamat beraktivitas, tetap semangat. Dan tentu juga simak terus informasi-informasi bersama kami di program 1 RRI Sintang. Saya Rico pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz. Merangkai 99,8 MHz.
2: Semitau 99 MHz.
1: Putu Sibau 101 MHz.
3: Badau 95,9 MHz.
4: Dan Sekadau 94,2 MHz.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Esensi Buku Pro 1 RRI Sintang. Jangan protes pada proses. Renungan inspiratif tentang kehidupan, karya Hamdi M. Zen. Kategori buku ini merupakan buku motivasi. Pesan yang ingin disampaikan penulis di dalam buku ini pastinya banyak sekali. Saat kamu membaca buku ini, kamu akan melihat perspektif berbeda dalam melihat sesuatu. Salah satunya, melihat dunia pendidikan dari sudut berbeda. Jika selama ini kita beranggapan bahwa sekolah dan belajar tinggi bisa menjamin menjadi seseorang dan menjadi pribadi yang baik, kenyataannya tidak selalu demikian. Disinilah kita diajak untuk menganalisis dan melihat segala sesuatu dari sisi yang pastinya unik dan menyadarkan pembaca untuk merenung ulang. Secara garis besar, buku ini menekankan pada proses kehidupan yang dijalani. Membicarakan proses, seringkali kita akan dihadapkan pada masalah kesabaran. Kesabaran kita diuji, ada yang sabar dan terus belajar. Hasil baik dan buruk, semuanya dipelajari dan dipahami sebaik-baik mungkin. Benar-benar menikmati proses dan melihat hasil akhirnya. Demikian esensi buku Pro 1 RRI Sintang.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar, mudah-mudahan Anda berada dari kawasan Jalan JC Mangurai. Saya Desri Hati bersama Anda. Dan apa kabar hari Kamis ini ya, tanggal 17. Biasa para ASN menggunakan code free dan juga upacara kesadaran nasional ya, setiap tanggal 17 setiap bulannya. Ya, pendengar, sejauh memandang ya, hari ini sudah agak lumayan lah ya, tidak terlalu pekat banget kabut asapnya, tapi mudah-mudahan hujan turun kembali. Kita juga terus menjaga agar tidak terjadi kebakaran kembali dan juga tidak membuang sampah untuk dibakar di sekitaran rumah atau apa gitu ya. Nah, karena menjaga itu kita tugas bersama ya. Baiklah, terima kasih juga untuk para relawan, para tentara, polisi, BPBD dan semua yang telah terhimpun untuk memadamkan api ya. Setiap hari bekerja luar biasa sekali ya. Semoga jadi pahala juga buat Anda semuanya. Dan di kita Indonesia kali ini kita akan mengatakan tentang perilaku menunjukkan sikap menjaga keutuhan NKRI. Gimana sih contohnya gitu ya. Baiklah pendengar, selepas yang berikut ini.

Esensi Buku Prosatu, Radio Republik Indonesia, Sintang. Judul buku Think and Grow Rich, penulis Napoleon Hill. Buku ini adalah karya istimewa yang ditulis oleh Napoleon Hill, seorang motivator dan penasehat Presiden Franklin D. Roosevelt. Di dalamnya, Hill mengungkapkan rahasia sukses dari ratusan orang kaya di Amerika yang berhasil menggapai impian mereka dari titik nol. Salah satu fokus utama buku ini adalah tentang pengaruh kuat dari imajinasi yang berdampak pada peningkatan kepercayaan diri. Diterbitkan pertama kali pada tahun 1937, buku ini telah menjadi klasik terlaris sepanjang masa. Meskipun sudah puluhan tahun berlalu sejak pertama kali diterbitkan, buku ini masih relevan dan bermanfaat hingga hari ini. Hill tidak hanya menyajikan prinsip-prinsip sukses yang telah terbukti, tetapi juga melengkapi dengan contoh-contoh baru dan kasus-kasus modern yang mengilustrasikan bahwa prinsip-prinsip tersebut tetap bisa diaplikasikan di era kontemporer. Think and Grow Rich tidak hanya menjadi panduan praktis bagi mereka yang ingin mencapai kesuksesan finansial, tetapi juga merupakan sumber inspirasi yang tak ternilai bagi siapapun yang berusaha mencapai impian dan tujuan hidup mereka. Buku ini memandu pembacanya melalui langkah-langkah konkret untuk mengubah pemikiran dan tindakan mereka menuju kesuksesan yang diinginkan. Demikian esensi buku Prosatu RRI Sintang.

Kata buah tangan berasal dari bahasa Jawa yang kemudian diadopsi ke dalam bahasa Indonesia. Istilah ini mengacu pada suatu hadiah kecil atau oleh-oleh yang dibawa seseorang ketika berkunjung ke rumah orang lain, terutama saat menghadiri acara sosial, undangan, atau pertemuan. Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI edisi kelima Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengatakan konsep ini mencerminkan adat dan budaya timur yang menekankan pentingnya kesopanan, ramah tamah, dan penghargaan terhadap tuan rumah. Secara harfiah, buah tangan dapat diartikan sebagai sesuatu yang dihadirkan oleh tangan seseorang. Pada umumnya berupa makanan ringan, cenderamata, atau souvenir kecil. Tindakan membawa buah tangan dianggap sebagai ungkapan rasa terima kasih dan penghargaan atas keramahan tuan rumah serta sebagai simbol kebersamaan dan keakraban antar individu atau kelompok.

aktivitas sehari-hari Anda pasti sering menggunakan pulpen. Tahu gak sih kata pulpen berasal dari bahasa Inggris ballpoint pen yang kemudian disingkat menjadi ballpen dan kemudian mengalami adaptasi menjadi pulpen dalam bahasa Indonesia. Proses adaptasi ini umumnya terjadi dalam konteks peminjaman kata dari bahasa asing yang kemudian diubah sesuai dengan aturan ejaan dan pelafalan dalam bahasa setempat. Penemuan pulpen terkait dengan tokoh Laszlo Biro, seorang jurnalis dan penemu Hungaria pada tahun 1938. Biro menciptakan alat tulis yang menggunakan bola kecil di ujungnya untuk mengalirkan tinta. Penemuan ini mengatasi beberapa kendala yang dimiliki pena tradisional pada saat itu. Seiring waktu, pulpen menjadi salah satu alat tulis paling populer di seluruh dunia dan menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari. Pada umumnya, pulpen digunakan untuk menulis dan menggambar dengan cara yang lebih praktis dan bersih dibandingkan pena tinta tradisional.

ular tidak memiliki kelopak mata. Tahukah Anda fakta unik mata ular? Mata ular tidak memiliki kelopak mata, sehingga ular tidak bisa berkedip seperti manusia atau mamalia lainnya. Terdapat dalam The Biology of Reptiles oleh Richard Shane. Namun beberapa ular memiliki transparansi pada kelopak mata yang memberikan perlindungan pada bola mata mereka. Sebagian besar ular memiliki organ khusus yang disebut pit organ yang memungkinkan mereka mendeteksi panas. Ini memungkinkan ular melihat objek berdasarkan perbedaan suhu, membantu dalam mencari mangsa atau menghindari pemangsa. Beberapa ular seperti ular buas dan feet fibers memiliki mata vertikal yang dapat menutup setengah atau sepenuhnya untuk melindungi mata dari cahaya saat mereka tidur.

bagaimana cara memperkuat nilai kebangsaan. Yang pertama adalah menciptakan ketahanan nasional. Tiap warga negara wajib menumbuhkan tekad kuat melindungi kedaulatan serta keutuhan teritorial dari segala bentuk ancaman. Kesadaran kolektif ini menjadi fondasi utama dalam mempererat persatuan masyarakat secara berkelanjutan. Kemudian juga menjaga wilayah dan menjaga wilayah dan kekayaan tanah air Indonesia. Nah, kelestarian sumber daya alam Nusantara harus terus dijaga bersama secara arif tanpa tindakan perusakan demi masa depan generasi penerus. Kalau sekarang terus digerus gitu ya, masa depan anak cucu kita nah jadi apa gitu ya. Pengelolaan kekayaan bumi yang bertanggung jawab mencerminkan bentuk nyata kecintaan terhadap Ibu Pertiwi.

Suka kesel gak sih ketika ada teman yang meminjam uang atau barang tapi gak pernah kembali? Hati-hati ya, bisa jadi mereka memang punya sifat ada rusa. Iya, mungkin sebagian dari kita masih belum mengetahui apa yang dimaksud dengan ada rusa ini. Jika dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada rusa dimaknai sebagai orang yang meminjam sesuatu, entah itu uang atau barang, tapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan uang atau barang tersebut. Dan jika kita merujuk pada pengertian tadi, fenomena ada rusa ini sudah jamak sekali ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Teman yang datang entah dari mana untuk meminjam uang atau barang, kemudian menghilang entah kemana setelah mendapatkan uang atau barang yang diinginkannya. Jadi, lebih hati-hati lagi ya ke depannya.

Warna lampu lalu lintas tentu saja tidak asing lagi bagi kita. Ada warna merah, kuning, dan hijau. Warna merah pada lampu lalu lintas diambil dari zaman peperangan. Benar sekali. Pada saat itu, warna merah memberikan arti berhenti. Itulah mengapa ketika lampu merah menyala, para pengendara pada jalur tersebut wajib berhenti untuk memberikan kesempatan kendaraan dari arah lain melaju. Untuk warna kuning dalam lampu lalu lintas, artinya diambil dari warna api. Ketika api tersebut menyala, maka prajurit harus bersiap-siap dalam menghadapi musuh. Dengan filosofi ini, maka warna kuning dalam lampu lalu lintas membuat para pengendara harus mulai siap-siap melaju atau berhenti. Bagaimana dengan warna hijau? Hijau identik sebagai warna yang membawa kesan ketenangan. Arti itu pula yang digunakan dalam lampu lalu lintas. Hijau dalam lampu lalu lintas diambil dari warna daun yang menggambarkan ketenangan. Dengan begitu, lampu warna hijau memberikan arti bahwa para pengendara sudah aman jika berjalan. Sekarang Anda telah mengerti filosofi dari arti masing-masing warna lampu lalu lintas. Bagaimana dengan arti penyusunan warna ini? Seluruh lampu lalu lintas pasti menggunakan penyusunan vertikal warna merah, kuning, dan hijau dari atas hingga ke bawah. Sebenarnya, apa tujuan penyusunannya? Tujuan utamanya adalah memudahkan pengguna jalan yang memang buta warna. Warna merah yang memiliki kandungan corak, jingga, serta hijau mengandung corak biru tetap dengan mudah dilihat oleh orang buta warna. Mereka tetap mampu membedakan kedua warna lampu tersebut ketika menyala. Fungsi dari itu semua adalah untuk mengurangi tingkat kecelakaan. Mari kita patuhi isyarat yang diberikan lampu tersebut agar selamat saat berkendara di jalan raya.

Ya, cara lainnya adalah menaati peraturan yang berlaku. Ya harus dong, win wajib ya. Gimana jadinya kalau peraturan dibuat tapi untuk dilanggar? Jangan. Jangan ya, deh, jangan. Kebutuhan terhadap norma hukum menjamin terciptanya tatanan kehidupan berbangsa yang tertib, aman, serta jauh dari konflik. Sebaliknya, pengabaian terhadap aturan berpotensi memicu perpecahan di antara keluarga maupun kelompok masyarakat. Kemudian juga harus memiliki semangat persatuan berwawasan Nusantara. Pandangan hidup berwawasan Nusantara menuntut integrasi nasional yang selaras pada seluruh aspek kehidupan sosial. Dan ya, karena kita gak bisa hidup sendiri atau kita makhluk sosial. Ingat gak sih, ini kayak pelajaran PMP dulu ya, apa pendidikan moral Pancasila. Kalau ada juga PPKN atau PKN sekarang ya mungkin ya. Semangat kebersamaan ini memastikan bahwa setiap kebijakan maupun tindakan selalu bermuara pada kepentingan bersama. Kemudian banyak lagi selama yang berikut ini.

Sembahyang kubur atau dalam bahasa Hakka dikenal dengan Kuaci. Dilakukan dua kali dalam setahun, yaitu pada festival Qingming dan pertengahan bulan 7 dalam kalender Tionghoa atau kalender Chandra. Sembahyang kubur yang pertama dilakukan selama 15 hari sebelum festival Qingming. Sedangkan yang kedua pada bulan 7 yang dilakukan pada tanggal 1 sampai 15 kalender Tionghoa di bulan tersebut. Sembahyang kubur bukan hanya dilakukan di Sintang, melainkan juga di kota-kota lain di Indonesia dengan masyarakat keturunan Tionghoa. Selain itu, di berbagai negara juga dilakukan sembahyang kubur, seperti di Cina, di negara seperti Taiwan, Thailand, Singapura, dan Malaysia juga melaksanakan tradisi ini. Makna dari sembahyang kubur sendiri digunakan sebagai waktu untuk mengunjungi, membersihkan, dan juga memberikan persembahan kepada roh leluhur, orang tua, atau keluarga yang sudah meninggal. Tradisi ini juga kuat dengan ajaran keluarga Tionghoa, di mana seorang anak harus melayani dan mencukupi kebutuhan orang tuanya, selama hidup maupun setelah meninggal. Jika tidak ada mereka, maka tidak ada kita. Itu maksud dari tradisi ini. Orang tua akan meneruskan tradisi turun-temurun ini dari satu generasi ke generasi lainnya.

0: Pendengar, kita bergabung bersama Pro 3 terus mengadakan Teknik Indonesia dalam Warta Berita atau Dinamika Olahraga berikut ini.
1: Dinamika Olahraga.

Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 17 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola Eropa. Benfica mencatatkan kemenangan head-to-head pertama atas AC Milan usai menang 2-0 pada ajang Liga Eropa di San Siro, Italia dini hari tadi. Nur Diansyah melaporkan.
1: Dodi Lukebakio, lots of white shirts forward. Lukebakio to better affinity.
2: Benfica mencatatkan kemenangan head-to-head pertama mereka atas AC Milan pada pertemuan ke-7 dalam Liga Eropa. Si elang Portugal itu libas lawannya 2-0 di San Siro, Milan, dini hari tadi. Dua gol Benfica tercipta melalui sepakan Dodi Lukebakio pada menit ke-16 dan Jakub Kaminski pada menit ke-53. Awal pertandingan berlangsung sengit, namun tak satupun tim mampu menguasai permainan sebelum Benfica memecah kebuntuan lewat Lukebakio. Ia menguasai bola di sayap kanan, menggiringnya ke dalam kotak penalti sebelum melepas pasca tendangan melengkung yang tepat sasaran. Didorong oleh gol pembuka tersebut, momentum Benfica semakin meningkat dan mereka nyaris mencetak gol kedua. Georgi Sudakov melepaskan tendangan rendah mendatar dari luar kotak penalti, namun bola tersebut hanya membentur keras tiang gawang. Sementara itu, Milan kesulitan menemukan ritme permainan pada babak pertama. Pelatih kepala Ruben Amorim memutuskan untuk memasukkan Mario Hila dan Christian Pulisic untuk meningkatkan daya gempur pada babak kedua. Pergantian pemain itu terbukti membuahkan hasil dengan intensitas serangan Milan yang langsung meningkat. The Winter mendapat peluang emas berkat bola rebound yang menguntungkannya, namun tendangannya meleset dari gawang dari jarak dekat. Rossoneri tampak mulai membangun momentum, namun Benfica kembali mencetak gol melalui Kaminski. Pemain sayap asal Polandia itu sukses menyerangkan bola ke gawang berkat umpan silang dari El Karouni pada menit ke-53. AC Milan kesulitan menciptakan peluang berarti hingga menit-menit akhir dengan Ramos, Hila, dan Pavlovic sama-sama kurang akurat. Pertandingan berakhir dengan skor 0-2 untuk kemenangan Benfica. Selesai pertandingan, pelatih kepala Benfica, Marco Silva, mengatakan bahwa ini merupakan malam yang sangat baik meski belum sempurna.
3: Ini adalah malam yang sangat bagus meski belum sempurna. Menurut saya masih banyak yang perlu kami perbaiki. Di beberapa momen pertandingan kami sebenarnya mampu bertahan lebih sedikit ke depan daripada yang kami lakukan. Di beberapa momen pada babak kedua mereka mengambil keputusan yang sedikit berbeda. Mereka bahkan bisa memberi kami lebih banyak peluang daripada yang kami harapkan, dan itulah kenyataannya. Namun saya ingin memulai ini dengan mengucapkan selamat kepada para pemain. Mereka luar biasa. Di sisi lain, pelatih kepala AC Milan, Ruben Amorim, menyebut bahwa Benfica selalu tampil lebih tenang di lapangan. Hal ini, menurut Amorim, menyebabkan para pemainnya bermain gugup. Benfica selalu tampil tenang dalam pertandingan ini. Kami justru tampil gugup. Mereka berhasil mencetak gol di babak pertama, di awal babak kedua. Pada saat-saat seperti itu, hal itu benar-benar menghancurkan semangat tim. Kami gugup saat menguasai bola. Kami kehilangan bola berkali-kali. Semua orang gugup, para supporter pun gugup, dan itu adalah pertandingan yang berat bagi kami. Hasil ini memperpanjang catatan positif Benfica menjadi 10 kemenangan dari 13 pertandingan kompetitif di musim ini. Sementara kekalahan ini menjadi hasil negatif pertama Rossoneri Milan pada musim ini di bawah arahan Ruben Amorim. Milan juga belum pernah meraih kemenangan dalam 3 pertandingan terakhirnya. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, Manchester United tersingkir dari ajang Carabao Cup setelah kalah 2-3 dari Brighton and Hove Albion di Old Trafford dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.

0: under his feet though. Oh, it's touchdown! What a comeback this is from Brighton from 2-0.
1: Manchester United tersingkir dari Carabao Cup setelah kalah 2-3 dari Brighton and Hove Albion di Old Trafford dini hari tadi. Tuan rumah sempat unggul 2 gol melalui Chelsea dan Mason Mount pada 10 menit pertama. Namun, Brighton bangkit sebelum turun minum lewat gol Sharon Lampos-Kostulas. Pascal Gross kemudian menyamakan skor pada babak kedua sebelum Maxim de Kuyper membawa Brighton berbalik unggul. Pelatih Manchester United Michael Carrick bahkan menurunkan Bruno Fernandes untuk mengejar gol penyama. Namun, United gagal memanfaatkan sejumlah peluang hingga peluit akhir dibunyikan. Usai pertandingan, Carrick mengakui laga berubah drastis setelah timnya kehilangan keunggulan 2 gol.
2: Jelas awal pertandingan dan akhir pertandingan benar-benar berbeda. Rasanya seperti bukan pertandingan yang sama dan tentu saja emosinya juga benar-benar berbeda. Kami sudah berada dalam situasi pertandingan yang persis seperti yang kami inginkan. Tetapi kemudian kami membiarkannya lepas begitu saja. Jadi ya, itulah cerita pertandingan ini.
1: Kekalahan tersebut menjadi hasil mengecewakan bagi United setelah sebelumnya takluk dari Manchester City di Liga Premier Inggris akhir pekan kemarin. Sementara itu, Brighton memastikan tempat di putaran keempat Carabao Cup setelah melakukan comeback gemilang di Old Trafford. Pelatih Brighton Fabian Hurstler menilai keyakinan para pemain menjadi kunci kebangkitan timnya.
2: Anda harus percaya kepada rekan-rekan tim. Anda harus percaya kepada diri sendiri, percaya kepada rencana pertandingan, dan terus menjalankannya. Saya pikir semakin lama pertandingan berlangsung, kami semakin baik dan semakin dominan. Dan akhirnya, kami berhasil melakukannya sampai sejauh ini.
1: Hasil ini menambah rekor buruk Manchester United di bawah kepemimpinan Michael Carrick pada musim 2026-2027. Sementara kemenangan ini membawa Brighton melangkah ke babak 16 besar Carabao Cup. Hasil pertandingan lainnya, Everton taklukkan Wolverhampton Wanderers 1-0, Fleetwood kalahkan Sheffield United 1-0, sementara Aston Villa menang 3-1 atas Coventry City. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita bergeser ke Spanyol. Barcelona melanjutkan awal sempurna di Liga Spanyol setelah menang 7-2 atas Racing Santander di Camp Nou dini hari tadi. Rafinha menjadi bintang kemenangan Barcelona dengan mencetak hat-trick dalam pertandingan tersebut. Sementara 4 gol lainnya disumbangkan oleh Joao Cancelo, kemudian Lamine Yamal, Gabriel Jesus, dan gol bunuh diri Asier Villalibre. Racing Santander sempat membalas 2 gol, tetapi tuan rumah tetap tampil dominan sepanjang laga. Usai pertandingan, pelatih Barcelona Hansi Flick menilai timnya harus memanfaatkan momentum positif ini untuk menghadapi pertandingan-pertandingan berikutnya.
1: It's always good to have a great start.
2: Selalu menyenangkan ketika kami memiliki awal yang bagus. Ini tentu merupakan awal yang sangat baik. Namun, yang terpenting adalah mengakhiri musim dengan baik. Untuk itulah kami harus terus bekerja dan kami akan melakukannya. Saat ini kami sedang berada dalam momentum yang bagus dan kami harus memanfaatkannya.
0: Kemenangan ini membuat Barcelona menyapu bersih 6 pertandingan awal musim dan kokoh di puncak klasemen La Liga dengan mengoleksi 18 poin. Hasil pertandingan lainnya, Sevilla menang 1-0 atas Deportivo, Atletico Madrid taklukkan Osasuna dengan skor 4-0.

0: Kita beralih ke lintasan balap. Pebalap Formula One Max Verstappen menunjukkan kemampuan luar biasa dalam ajang balap go-kart bertajuk Max versus 100 di Silverstone, Inggris tadi malam. Para peserta merupakan konten kreator, atlet hingga penggemar motorsport dengan seluruh go-kart yang digunakan memiliki spesifikasi yang identik. Verstappen memulai balapan dari posisi paling belakang dengan total 101 go-kart di lintasan. Pada lap pertama, juara dunia Formula One sempat 4 kali itu langsung melewati sekitar 60 pebalap. Ia hanya membutuhkan 14 lap atau sekitar 37 menit untuk menyalip seluruh peserta. Usai perlombaan, pebalap Red Bull itu mengatakan situasi pada lap pertama sangat kacau, tetapi justru membantunya melewati banyak peserta.
1: No, but my first lap was quite incredible.
2: Lap pertama memang luar biasa, banyak hal terjadi dan beberapa go-kart sempat tersangkut. Saya selalu berada di sisi lain sehingga tidak ikut terjebak. Itu membuat saya bisa melewati sekitar 60 orang pada lap pertama. Jadi hal itu sangat membantu saya untuk segera berada di depan.
1: Helps a lot, you know, getting to the front.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Timnas Mini Football Indonesia harus mengakui keunggulan Thailand dengan skor tipis 0-1 pada ajang Asian Mini Football Championship 2026. Meskipun kalah, Indonesia tetap dipastikan lolos ke babak semifinal sebagai runner-up grup. Setio Agung melaporkan.
1: Timnas Mini Football Indonesia menutup fase grup Asian Mini Football Championship 2026 dengan kekalahan 0-1 dari Thailand di Stadion Asiop, Jakarta Pusat, Rabu malam. Meski kalah, Indonesia tetap melaju ke babak semifinal sebagai runner-up grup A. Gol tunggal Thailand dicetak Abdul Qodiri Hamid pada menit ke-16 setelah memanfaatkan sepak pojok yang dilepaskan Krawit Suwongsa. Skuad Garuda memiliki sejumlah peluang emas untuk membalikan keadaan namun gagal dikonversi menjadi gol. Hasil tersebut membuat Indonesia finish di posisi kedua grup A dengan 9 poin. Pelatih Timnas Mini Football Indonesia, Indra Kurnia Purnomo juga mengatakan, timnya telah memastikan tempat di Piala Dunia Mini Football 2027 di Republik Ceko.
2: Anak-anak sesuai dengan apa yang kita pengen, set play mereka, cara bermain kita sesuai lah. Anak-anak juga sudah berjuang di lapangan, cuma mungkin hasilnya belum berpihak sama kita. Insya Allah kita final target.
3: Kita bisa sudah kualifikasi ke 2027.
2: Iya, alhamdulillah kita udah lolos Piala Dunia buat 2027 di Ceko.
1: Kapten Timnas Rahmat Widianto mengatakan laga melawan Thailand turut dimanfaatkan untuk mencoba sejumlah taktik baru. Fokus tim kini diarahkan sepenuhnya untuk menghadapi semifinal dengan target melangkah ke partai puncak.
4: Karena kita sudah lolos ke semifinal ya, jadi beberapa taktik baru dijalankan sama coach untuk semakin mengasah apa yang kita punya untuk di semifinal. Sebagai pemain, kita punya target sendiri yaitu untuk meraih juara di apalagi di negara sendiri.
5: Target juara di ASEAN?
4: Iya benar.
1: Dalam ASEAN Mini Football Championship 2026, pertandingan dimainkan 6 lawan 6 selama 50 menit yang terbagi dalam dua babak masing-masing 25 menit. Indonesia dijadwalkan menghadapi Uzbekistan pada semifinal di Stadion Asiop Jakarta Pusat malam hari ini. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang RRI, dari ajang AFC Champion League 2, Persib Bandung mengawali kiprahnya di AFC Champion League 2 musim 2026-2027 dengan kemenangan. Maung Bandung mendudukkan tuan rumah FC Seoul dengan skor tipis 1-0 di Seoul World Cup Stadium tadi malam. Gol tunggal Persib dicetak oleh Julio Cesar pada menit-menit awal pertandingan. Cesar memanfaatkan sepak pojok Mark Locke dan melepaskan sontekan dari sudut sempit yang gagal dibendung oleh kiper FC Seoul. Memasuki babak kedua, Persib mendapat tekanan bertubi-tubi, tetapi Teja Pakualam tampil gemilang mengamankan gawangnya. Persib kemudian mengandalkan serangan balik dan beberapa kali mengancam pertahanan tuan rumah hingga pertandingan berakhir. Hasil ini membawa Persib Bandung meraih 3 poin pertamanya sebelum menghadapi The Chong Vital dari Vietnam pada 14 Oktober mendatang.

0: Kita beralih ke kompetisi domestik. Dewa United tumbangkan Borneo FC 3-1 di Samarinda tadi malam pada lanjutan Super League musim 2026-2027. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Borneo FC Samarinda, bahaya kesalahan Egy Bra.
2: Dewa United sukses mencuri 3 poin berharga di kandang Borneo FC bertanding di Stadion Segiri Samarinda sore kemarin. Banten Warriors menang 3-1 berkat drama di menit-menit akhir. Dewa United langsung tampil menekan sejak awal laga. Hasilnya mereka memimpin lebih dulu pada menit ke-14 lewat gol Jonathan yang melafatkan bola muntah di depan gawang. Memasuki paruh kedua, tuan rumah langsung membalas. Ihsan Zikrak sukses menyamakan kedudukan menjadi satu sama pada menit ke-49 melalui tendangan jarak jauh. Ketiga langkah tampak akan berakhir imbang. Dewa United mendapatkan hadiah penalti pada menit ke-90+1. Danielson Junior maju sebagai eksekutor dan menjalankan tugasnya dengan sempurna. 5 menit berselang 90+6, Danielson Colin mencetak gol keduanya untuk mengunci kemenangan 3-1. Usai laga pelatih Dewa United, Osmar Loss merasa bangga dengan perjuangan anak asuhnya yang berhasil mengamankan poin di kandang lawan.
3: It was a hard game.
4: Menurut Coach Osmar, ini adalah pertandingan yang sulit. Namun 3 poin di laga kandang cukup penting untuk Dewa United. Dan Coach Osmar mengerti kalau kadang ketika kita tidak menampilkan performa yang terbaik, yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita, kita harus berjuang lebih keras, berjuang lebih dan mengeluarkan kekuatan yang lebih ketika berjuang di lapangan. Dan Nani menurut dia pemain setelah gol pertama sedikit kehilangan kontrol terhadap bola, lalu beberapa kali kita juga kalah dalam duel. Namun Coach Osmar menyampaikan hal yang paling penting adalah ini menjadi pelajaran untuk Dewa United, dan kadang kami harus menunjukkan semangat juang yang lebih daripada taktikal dan
3: strategi.
2: Sementara itu back Dewa United, Andi Setiawan juga merasa bersyukur dapat memperebutkan poin maksimal ini.
5: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili pemain untuk hasil pertandingan hari ini. Bersyukur bisa mendapat 3 poin di sini. Kedua tim menampilkan permainan terbaik, sama-sama saling menyerang, dan alhamdulillah kami bisa meraih 3 poin di sini. Ini semua berkat kerja keras tim. Pemain menjalankan instruksi pelatih dengan baik, dan ya, walaupun sampai menit hari kita bisa meraih kemenangan di sini, alhamdulillah.
2: Berkat tambahan 3 poin, Dewa United FC melesat ke puncak klasemen sementara Liga Super dengan koleksi 7 poin. Sebaliknya, kekalahan kandang ini membuat Borneo FC tertahan di peringkat ke-10 dengan 3 poin. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Shoot dia shoot, memang bisa diselamatkan oleh Kadu, tapi dari rebound, wow, kita melihat.

Kita beralih ke kabar seputar Asian Games. Timnas Hoki Field Putra Indonesia bertolak ke Jepang kemarin untuk tampil di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Sebelumnya Timnas Hoki Field Putri telah berangkat sehari lebih awal untuk menghadapi ajang tersebut. Keberangkatan tim putra dilepas Komite Eksekutif NOC Indonesia Hengki Silatang yang meminta para atlet menjaga kesehatan dan tampil maksimal. Hal senada juga disampaikan Ketua Umum PP Federasi Hoki Indonesia Budi Sulistiono yang meminta para pemain fokus bertanding tanpa terpengaruh peringkat maupun nama besar lawan. Timnas Hoki Field Putra Indonesia berada di Pool A bersama dengan India, kemudian Jepang, Korea Selatan, Bangladesh, dan Sri Lanka. Indonesia dijadwalkan menghadapi India pada laga perdana 19 September mendatang.

Peringkat yang disampaikan kabar tadi maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
2: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merangkai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz,
3: Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
5: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kami akan kumandangkan azan zuhur untuk wilayah Kota Sintang dan sekitarnya.

Pendengar, telah kami kumandangkan azan zuhur untuk wilayah Sentang dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah salat zuhur. Semoga Allah mengabulkan segala doa-doa kita, merahmati kita, memberikan kebahagiaan, kesehatan, dan harapan-harapan kita bisa dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, serta hujan kembali mengguyur kota kita ya, agar kabut asap segera hilang. Hujan yang membawa kebaikan, bukan membawa bencana.

Siapa juga yang tidak mau bila hidupnya selalu menyenangkan? Ingin ini, ingin itu, tak perlu capek-capek harus beginilah, harus begitulah. Namun semua itu hanya keinginan semua orang, termasuk juga para pendengar. Ada perjuangan yang dilakukan orang-orang sukses yang Anda lihat sekarang. Kadang kita melihat seseorang saat ini saja, tak tahu bagaimana perjuangan hidup yang dialaminya, yang dilaluinya, sehingga jadilah ia seperti saat ini. Perlahan-lahan kita diajarkan, lalu mengerti dan tahu cara membaca. Saat membaca terbata-bata, tapi semakin seringnya membaca, berlatih, lama-lama lancar. Seolah ada rasa ingin bersama selamanya, rasa yang menyenangkan di dalam hati dan jiwa. Itulah saat membaca Al-Quran. Begitupun hidup kita, bila ingin menyenangkan, maka temukan caranya. Ikuti prosesnya, terus berjuang, pantang nyerah dan selalu semangat. Bahagia itu saat kita mampu membuat senyum indah dalam iman kita, terlebih saat ajal menjemput kita kelak. Maka temukan senyum.

belajar ikhlas. Ikhlas adalah memurnikan niat hanya semata-mata mencari ridha Allah dan mentaati perintah-Nya. Ikhlas akan menyembunyikan namamu di hadapan penduduk bumi, namun menyemarakannya di hadapan penduduk langit. Tiada keindahan seindah ikhlas. Ia adalah kemurnian, kecerdasan memahami bahwa apa yang tampak tak layak untuk terlalu dipusingkan. Apa yang tak tampaklah yang nanti akan tampak, yang layak untuk dipikirkan. Diri yang ikhlas adalah ia yang teguh mengekang keinginan untuk dihargai penduduk bumi, berusaha keras agar nama tak tampak. Namun jika terpaksa tampak, ia jauhkan hatinya dari keinginan untuk menambah ketampakan itu. Ia hanya peduli pada yang nanti. Sebab kita hidup masih dengan mata, maka mudahkanlah terpaku diri pada apa yang ada di hadapan semata. Padahal sudah menjadi hukum alam jika kita mencermati yang dekat, yang jauh tak terlihat. Amalan yang tampak pada penduduk bumi sangat rawan melalaikan diri ini untuk mengejar kemurnian hati. Ikhlas sungguh mudah terucap lisan, berat kala dijalankan. Karena hati yang gemar berbolak-balik ini sungguh mesti menembus pandangan sempit, terus meninggi hingga melangit. Tiada tenaga yang memungkinkannya demikian selain keyakinan bahwa tersembunyinya nama di hadapan penduduk bumi berarti semaraknya ia di hadapan penduduk langit. Neil Amelia.

sabar. Membersamai Al-Quran untuk mencat rohani dibutuhkan vitamin sabar, karena ini bukan perjuangan yang biasa. Kita harus terus berusaha berjuang dengan sabar dalam perjuangan bersama Al-Quran. Sabar adalah salah satu sifat yang paling dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Imran ayat 146. Ayat ini menunjukkan bahwa sabar adalah kunci untuk mendapatkan cinta dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjuangan bersama Al-Quran memang tak mudah, tapi pasti bisa selagi kita bersabar dengan prosesnya. Jadi mari kita jadikan sabar sebagai salah satu sifat kita dalam menghadapi berbagai tantangan dan kesulitan dalam berjuang bersama Al-Quran. Dengan sabar kita akan dapat mencapai kesuksesan dan kebahagiaan, serta mendapatkan cinta dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siti Umarah.

0: Pro 1.
1: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1. Pro 1.

0: Udah ditutup tokonya.
1: Udah dong, Pak. Besok kita jualan lagi kan, Pak?
0: Iyalah, namanya juga pedagang, Nak. Iya. Casan Papa mana, Nak?
1: Oh iya, lupa. Masih dicolokin. Di dekat kasir tadi, Pak. Gak apa-apa lah, Pak. Pakai punya Dian aja, kan sama casannya.
0: Bukan masalah samanya, Nak. Papa tahu kamu capek kan beresin bajunya. Lebih baik capek sedikit, asal toko kita selamat. Cabut casan HP Papa sekarang juga ya. Bisa meledak kalau dicolokin terus. Bukannya kamu yang ngingatin Papa waktu itu lihat di medsos yang casannya meledak kalau dicolokin terus dan bisa kebakaran.
1: Oh iya, Pak. Maaf ya, Dian lupa. Oke deh, Pak. Tunggu sebentar ya, Dian buka lagi tokonya.
2: Jangan biarkan ada celah sedikit pun yang memicu kebakaran dimanapun berada.

0: Semua sudah siap, casan sudah, kacamata juga sudah, dompet juga sudah, colokan juga sudah dicabut. Oke, tinggal kasih Tiara nih kalau aku mau balik, biar sekalian titip rumah deh sama Tiara. Tiara, aku sudah mau balik nih, titip rumah ya, sekalian ini kunci rumah. Kemungkinan aku baliknya agak lama sih.
1: Oke, Tro, hati-hati di jalan ya. Salam buat orang rumah, sekalian bilang ke mama aku juga ya, aku belum bisa balik.
0: Oke, beres.
1: Perjalanan lumayan jauh itu, sendirian lagi. Kalau capek atau mulai ngantuk, jangan dipaksakan ya. Rehat dulu sebentar, biar enggak mikroslip.
0: Oke, Tiara, aku balik dulu ya.

Ya, pendengar, komunikasi yang baik menjadi kunci utama dalam mencegah kesalahpahaman. Nah, ada beberapa strategi komunikasi efektif untuk menghindari miskomunikasi ya. Berarti komunikasi, kalau miskomunikasi ada kesalahan dong dalam komunikasi itu ya. Komunikasi itu penting banget untuk kita menjalin berbagai kerjasama, mentransfer berbagai hal gitu ya, keinginan, harapan dan lain-lain. Dengan komunikasi juga kita bisa atau kita mampu ya menciptakan berbagai dinamika, berbagai acara dan lain-lain. Nah, kalau miskomunikasi gimana dong ya? Harus misalnya nih ada minta umpan balik atau feedback. Mintalah tanggapan dari lawan bicara guna memastikan pesan itu telah diterima dan dipahami secara utuh. Cara ini Selain ini untuk memproses informasi lebih mendalam sehingga meminimalisir risiko salah tangkap informasi.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

Iya, selanjutnya juga menghindari miskomunikasi, kita jangan ragu untuk bertanya ya. Ada mungkin kita sering dengar ya, mau bertanya sesat di jalan, mau bertanya nggak tahu kemana-mana. Nah, jadi kita jangan ragu untuk bertanya. Bersikaplah proaktif dengan mengajukan pertanyaan kapanpun terdapat informasi yang terasa mengganjal atau meragukan. Interaksi dua arah semacam ini mampu mencegah potensi miskomunikasi secara signifikan.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

0: Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer.
2: Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection.
2: Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
0: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

sih? Lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi. Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Oke, pendengar dimanapun Anda berada, kita akan jelang warta siang. Tetaplah bersama kami pendengar di program 1 Radio Republik Indonesia Sintang.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Sintang menyampaikan Warta Siang.
0: Selamat siang saudara, inilah Warta Siang dari Radio Republik Indonesia Sintang. Edisi Rabu 17 September 2026 bersama saya Desi Riati dengan pokok berita utama siang ini. Joni dan Osha Ayu Wahyuning siap mewakili RRI Sintang pada ajang audisi Bintang Radio Indonesia tingkat

0: Minim penerangan medan yang tidak mudah dilalui tidak menyurutkan langkah para petugas dengan peralatan tersedia. Tidak, tim juga berjibaku mengendalikan kobaran api hingga api berhasil dipadamkan. Selain melakukan pemadaman, Babinsa juga mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi munculnya titik api kembali. Masyarakat diminta segera melaporkan apabila menemukan asap atau api sekecil apapun di wilayah sekitarnya. Upaya tersebut sekaligus menjadi bentuk nyata kepedulian aparat kewilayahan dalam menjaga lingkungan dan mencegah dampak karhutla terhadap masyarakat. Kekeringan mulai menghambat musim tanam di Kabupaten Sintang, sedikitnya 277,75 hektar lahan pertanian yang telah siap diolah belum dapat ditanami. Berikut laporan Dina Triana.
1: Kekeringan mulai menghambat musim tanam di Kabupaten Sintang. Sedikitnya 277,75 hektar lahan pertanian yang telah siap diolah belum dapat ditanami karena kondisi lahan tidak mendukung akibat minimnya curah hujan. Ketua Tim Kerja Penyuluh Pertanian Kabupaten Sintang, Yunair, mengatakan September sebenarnya menjadi waktu yang tepat bagi petani untuk memulai musim tanam. Namun rendahnya curah hujan membuat waktu tanam berpotensi bergeser hingga Oktober. Menurut Yunair, lahan yang sudah siap diolah tersebut belum dapat dimanfaatkan karena petani kesulitan mendapatkan sumber air. Penyuluh pertanian serta petani telah berupaya memaksimalkan penggunaan alat dan mesin pertanian, termasuk bantuan popanisasi. Namun alat tersebut belum dapat digunakan secara optimal karena sejumlah lokasi tidak memiliki sumber air yang cukup.
2: Untuk di bulan September ini, sebenarnya waktu tanam yang sangat bagus sekali, ya tepat sekali. Ya, tetapi karena mengingat kondisi saat ini memang turun hujannya sedikit sekali, ya mungkin nanti waktu tanamnya akan bergeser ke Oktober. Kemudian pada saat ini lahan yang sudah siap olah itu seluas 277,75 hektar itu belum bisa ditanam karena kondisi lahan yang tidak mendukung untuk petani melaksanakan.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Sintang, Martin Nandung, mengatakan kemarau berkepanjangan mulai mengancam tanaman pangan yang telah ditanam sejak Juni dan Juli. Tanaman tersebut pada Agustus hingga September ini memasuki periode yang harusnya membutuhkan pasokan air yang cukup. Martin menambahkan, apabila hujan mulai turun pada September atau Oktober, petani masih memiliki peluang untuk kembali memulai musim tanam, khususnya padi ladang dan padi sawah. Namun jika kemarau berlangsung lebih panjang hingga Februari, pemerintah Kabupaten Sintang juga telah menyiapkan bantuan benih padi gogo dari pemerintah pusat.
3: Kalau di bulan September, Oktober ini sudah ada curah hujan, ada kemungkinan juga masyarakat kita sudah bisa mulai menanam. Tapi kalau kemarau bisa sampai di Februari, kan juga petani-petani, khususnya petani lahan kering juga. Kalau sudah memasuki November dan Desember, biasanya benih, kualitas benih padi lokal itu sudah menurun. Namun kami sudah mempersiapkan ada bantuan dari pemerintah pusat, ada bantuan padi gogo.
1: Bantuan benih padi gogo diharapkan menjadi langkah antisipasi untuk membantu petani yang menghadapi mundurnya musim tanam akibat kekeringan. Di sisi lain, peningkatan curah hujan tetap menjadi harapan utama agar ketersediaan air kembali memadai dan lahan pertanian yang tertahan dapat segera ditanami. Dina Triana melaporkan.
0: Curah hujan di Kabupaten Sintang pada September 2026 diprediksi masih di bawah normal. Hingga Selasa 15 September 2026 pagi, BMKG mencatat curah hujan baru 3,7 mm dalam 2 hari hujan. Kepala Stasiun Meteorologi Tebelian Sintang, Darmawan Wahyu Adi, mengatakan curah hujan di bulan September diperkirakan hanya 20-100 mm, jauh di bawah normal, yakni 151-200 mm. Ia mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan yang masih tinggi. Komisi B DPRD Sintang mendorong pembangunan turap di bantaran Sungai Kapuas guna menanggulangi longsor yang terjadi. Selengkapnya disampaikan Dian Bin Yuda.
4: Rencana pembangunan turap di kawasan tepi Sungai Kapuas, Kelurahan Ladang, Kabupaten Sintang dinilai perlu segera direalisasikan untuk menanggulangi longsor sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Wakil Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Sintang, Komen Wahab, mengatakan pembangunan turap menjadi kebutuhan karena dapat mencegah dampak longsor di sejumlah wilayah, khususnya RT1 dan RT2. Selain fungsi perlindungan, pembangunan turap juga dinilai berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan tersebut. Menurut Komen Wahab, rencana pembangunan turap tersebut membutuhkan dukungan pemerintah pusat karena anggarannya berasal dari pemerintah pusat. DPRD Kabupaten Sintang, kata Komain, hanya dapat mengusulkan dan menyampaikan kebutuhan pembangunan tersebut kepada pemerintah.

0: pemerintah terkait. Di sisi lain, Komain menyoroti kondisi longsor yang masih terjadi di RT 4. Ia mengatakan perlu ada langkah penanggulangan sementara sebelum anggaran pembangunan dari pemerintah pusat tersedia.
1: Dari Komisi B kemarin sih sudah menyampaikan bahwa itu perlu dilaksanakan karena memang menjadi kebutuhan dan ada efek-efek lain apabila itu dibangun. Ada manfaat-manfaat lain yang mudah-mudahan ke depan didengar pemerintah pusat. Kalau terkait masalah pembangunan, anggarannya kan dari pemerintah pusat. Kita tidak bisa juga intervensi. Kita hanya bisa mengusulkan, menyampaikan bahwa setelah pembangunan turap itu dilaksanakan, bahwa longsor-longsor yang di RT1, RT2 tertanggulangi dan ada manfaat menyebabkan UMKM tumbuh. Tetapi ada juga masalah di RT4 itu masih longsor. Itu tetap kita perjuangkan.
0: Komain menambahkan persoalan pembangunan turap tersebut akan kembali disampaikan dalam pembahasan anggaran bersama tim anggaran pemerintah daerah atau TAPD dan organisasi perangkat daerah terkait. Komain berharap pembangunan turap tersebut dapat segera direalisasikan untuk meningkatkan keamanan masyarakat di kawasan tepi Sungai Kapuas. Selain mencegah longsor semakin meluas, pembangunan turap dinilai penting untuk mengurangi dampak kerusakan terhadap lingkungan dan ekosistem sungai akibat abrasi maupun pergerakan tanah di kawasan bantaran. Dian Beni Yuda melaporkan.
2: FEF Grup Cabang Sintang menggelar kegiatan peduli di beberapa titik di sekitar ring 1 kantor FEF Grup Sintang, yakni Masjid Al-Kausar, Kantor Lurah Kapuas Kanan Hulu, SMK Nusantara Indah Sintang, Damkar Sintang, dan Busera Sintang. Kepala Cabang FEF Grup Jeffriansah Putra menyampaikan kegiatan ini menjadi bagian dari CSR FEF Group dalam rangka meningkatkan kepedulian terhadap sesama, terutama terhadap masyarakat yang terdampak akibat kebakaran hutan dan lahan karhutlah di Kabupaten Sintang. Ia mengatakan melalui kegiatan ini pihaknya berkomitmen menghadirkan dampak positif bagi masyarakat. Anda sedang mendengarkan Warta Siang dari Radio Republik Indonesia Sintang. Dengarkan siaran kami di RRI Digital dan streaming di rri.co.id. Joni dan Osha Ayu Wahyuning siap mewakili RRI Sintang pada ajang audisi Bintang Radio Indonesia tingkat Korwil 9 Kalimantan Barat. Berikut laporan Suryatini.
3: Joni dan Osha Ayu Wahyuning keluar sebagai pemenang audisi Bintang Radio Indonesia RRI Sintang tahun 2026 setelah mengikuti tahapan putaran kedua yang diselenggarakan di Aula RRI Sintang Selasa 15 September 2026 malam. Juara dua putra dimenangkan Klaistatum Ristatum dan juara tiga Chardi TN, sedangkan pemenang juara dua kategori wanita atas nama Jevani Wahyu Vandenti dan juara tiga Queen Ramon Gayu Borneo. Pemenang kategori pria, Joni mengatakan kemenangan yang ia raih merupakan kebahagiaan yang dinantikan. Ia mengakui pernah mengikuti audisi Bintang Radio tahun 2025 namun belum berhasil meraih juara. Pengalaman tersebut menjadikan motivasi untuk belajar dan berlatih olah vokal lebih baik lagi sebagai persiapan tampil pada ajang Bintang Radio tahun 2026.
4: Kayak masih gak percaya ya kalau bisa menang, karena kan posisi tadi kan kayak ini mendadak banget kan mau ikut lombanya, jadi itu shock. Pernah tahun lalu pernah ikut, karena kan pertama kalinya di tahun 2025 ya, jadinya pas pertama tuh kan kayak masih bingung pemilihan lagunya gimana, jadinya pas perform pertama itu kayak gagal total ya, karena masuk lagunya pun susah. Ya pastinya mempersiapkan diri ya, latihan-latihan terus, semoga pas di penampilan selanjutnya bisa menampilkan yang terbaik.
3: Sementara itu, Kepala RRI Sintang Muhammad Fauzi Nur mengatakan seluruh peserta memiliki kemampuan dalam bidang tarik suara, namun tentunya Dewan Juri harus menentukan yang terbaik dari peserta yang tampil.
5: Saya melihat penampilannya sangat bagus ya, dan mudah-mudahan mereka nanti bisa mewakili Korwil kita untuk maju ke tingkat nasional, karena kita melihat semangat mereka luar biasa, dan saya pun juga titip pesan agar mereka ada beberapa waktu lagi untuk latihan terus agar dia bisa mencapai prestasi yang terbaik lah. Tidak mudah memang karena kita harus bersaing dengan Korwil Pontianak tentunya, dan juga dari RS Sanggau, tapi saya kira dengan latihan yang terus menerus dan motivasi yang kuat, insya Allah mereka bisa bersaing di tingkat yang lebih tinggi itu. Dan nanti akan dipilih satu putra satu putri dan mudah-mudahan kita bisa terpilih ya.
3: Dengan hasil tersebut, lanjut Muhammad Fauzi Nur, Joni dan Osya Ayu Wahyuning akan mewakili RRI Sintang pada ajang Bintang Radio Tingkat Korwil 9 Kalimantan Barat yang akan mempertemukan para pemenang dari RRI Sintang, RRI Sanggau dan RRI Pontianak. Pemenang dari RRI Sintang diharapkan dapat memanfaatkan waktu yang tersedia untuk terus meningkatkan kemampuan vokal, penampilan dan kesiapan mental sebelum bersaing di tingkat Korwil hingga berpeluang melaju ke tingkat nasional. Suryatini melaporkan.
2: Polsek Puring Kencana Kapuasulu bersama Satpol PP melaksanakan pengecekan harga BBM jenis Fertalite di sejumlah kios pengecer wilayah Kecamatan Puring Kencana Senin 14 September 2026. Dalam pengecekan tersebut memberikan imbauan juga kepada para pengecer agar mempertahankan ketentuan harga dengan batas kewajaran Rp15.000 per liter. Hasil monitoring menunjukkan harga Fertalite pada sejumlah kios yang diperiksa masih berada di kisaran Rp15.000 per liter dan belum ditemukan penjualan melebihi batas kewajaran. Polres Kapuasulu melalui Kasih Humas Polres Kapuasulu menyampaikan bahwa monitoring dilakukan untuk menjaga stabilitas kebutuhan masyarakat. Audisi Bintang Radio Indonesia 2026 yang digelar Radio Republik Indonesia Sintang mendapat apresiasi dari generasi muda di Kabupaten Sintang. Berikut laporan Dani Drasita.
6: Audisi Bintang Radio Indonesia 2026 yang digelar RRI Sintang mendapat apresiasi dari generasi muda di Kabupaten Sintang. Ajang tersebut dinilai menjadi ruang bagi anak muda untuk menunjukkan bakat dan kemampuan di bidang tarik suara. Juara 1 kategori Putri Bintang Radio Indonesia RRI Sintang tahun 2026, Osya Ayu Wahyuning mengaku senang sekaligus tidak menyangka setelah berhasil meraih posisi pertama dalam ajang tersebut. Menurut Osya, persiapan untuk mengikuti audisi dilakukan selama kurang lebih 1 bulan. Meski sudah terbiasa bernyanyi, ajang Bintang Radio Indonesia 2026 ini menjadi pengalaman pertamanya mengikuti perlombaan bernyanyi. Keberhasilannya menjadi juara pertama sekaligus menjadi motivasi bagi Osya untuk terus meningkatkan kemampuan bernyanyi. Terlebih setelah ini, ia akan membawa nama RRI Sintang dalam tahapan Bintang Radio Indonesia selanjutnya. Selain itu, Osya juga mengajak generasi muda Sintang untuk tidak ragu menunjukkan bakat dan mencoba berbagai kesempatan yang tersedia, salah satunya melalui ajang Bintang Radio Indonesia.
7: Senang, campur aduk, deg-degan juga, karena abis ini pasti harus latihan lebih ekstra lagi karena mewakili Sintang. Dan terima kasih kepada terutama RRI Sintang karena sudah memberikan kita ruang untuk kita mengeluarkan bakat dalam bernyanyi tentunya. Untuk teman-teman, jangan takut untuk mencoba, kita gapai kesempatan itu.
6: Hal yang sama juga disampaikan Queen Ramon Gayu Borneo yang berhasil meraih juara 3 kategori Putri Bintang Radio Indonesia RRI Sintang tahun 2026. Queen mengaku tidak menyangka dapat meraih juara dalam audisi yang untuk pertama kalinya ia ikuti. Menurut Queen, hasil yang diraih dalam Bintang Radio Indonesia RRI Sintang 2026 memberikan pengalaman sekaligus meningkatkan rasa percaya dirinya untuk terus mengembangkan kemampuan bernyanyi. Queen juga menyampaikan apresiasinya kepada RRI Sintang yang telah memberikan kesempatan kepada generasi muda untuk berpartisipasi dan menunjukkan bakat yang dimiliki melalui ajang Bintang Radio Indonesia. Queen menilai, kesempatan untuk tampil di hadapan orang lain menjadi salah satu hal penting bagi anak muda dalam mengembangkan potensi diri.
8: Jujur gak nyangka bakal dapat juara, soalnya kayak tadi itu deg-degan banget nih. Dan kayak, oh my God, apalagi ini pengalaman pertama aku, jadi kayak, jadi tuh lumayan bikin aku tuh makin percaya diri buat ikut. Makasih buat Bintang Radio udah ngasih aku kesempatan.
6: Ajang Bintang Radio Indonesia diharapkan terus menjadi wadah bagi generasi muda Sintang untuk mengembangkan potensi dan berani menunjukkan bakat mereka di tingkat yang lebih luas. Dan Indra Sita melaporkan.
2: Upaya mencegah dampak buruk kabut asap akibat karhutlah jajaran Polsek Binjai Hulu telah membagikan masker secara gratis ke masyarakat. Kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian Polri terhadap kesehatan masyarakat. Kapolsek Binjai Hulu Ibtu Rais Elando menghimbau kepada masyarakat untuk menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan, terutama apabila kondisi udara mulai dipenuhi asap. Masyarakat juga diminta segera melaporkan apabila menemukan adanya titik api atau aktivitas pembakaran lahan. Guna meningkatkan minat baca masyarakat, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sintang melakukan inovasi melalui program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial untuk memberdayakan masyarakat. Selengkapnya disampaikan Adi Ramli.
9: Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sintang Petrianus menjelaskan, berbagai bentuk inovasi program diantaranya pelatihan keterampilan aplikatif secara gratis seperti pelatihan komputer, bahasa Inggris, hingga pelatihan hidroponik bagi warga. Pihaknya juga melakukan perluasan inklusif menyediakan layanan dan fasilitas ramah disabilitas seperti penyerahan buku Braille untuk sekolah luar biasa, memperluas jejaring ke puluhan taman bacaan masyarakat TBM di berbagai kecamatan. Pihaknya memberikan layanan kunjungan setiap hari hingga membuka jam pelayanan akhir pekan Sabtu Minggu pada pukul 9 hingga 14 waktu Indonesia Barat dengan tujuan agar orang tua bisa membawa putra-putrinya berkunjung ke perpustakaan saat libur.
10: Agar bisa mengantar anak-anak ketika hari libur kan Sabtu kan di perpustakaan kan membuka layanan dari hari Sabtu, Minggu jam 9 sampai jam 2. Bisa berwisata literasi di perpustakaan karena seperti yang sudah saya sampaikan perpustakaan sekarang tidak seperti dulu. Jadi tempatnya adem, nya dingin. Kemudian anak-anak bisa sambil membaca, sambil bermain, sambil baring-baring juga bisa, wifi-nya juga gratis. Semuanya gratis.
9: Petrianus menambahkan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sintang bekerja sama dengan pihak provinsi melakukan inventarisasi dan penyelamatan warisan naskah lokal. Demikian Ade Ramli melaporkan.
2: Ya, saudara, laporan Ade Ramli tersebut mengakhiri warta siang dari Radio Republik Indonesia Sintang edisi Kamis 17 September 2026. Saya Desiree, sampai jumpa.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, telah kita ikuti Warta Siang dari Radio Republik Indonesia Sintang. Dan ya, semoga informasinya bisa bermanfaat untuk Anda. Tetap bersama kami, pendengar, nanti ada Pradangdut ya, pukul 13.30 waktu Indonesia Barat.

0: dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz,
3: Badau 95,9 MHz,
4: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Pro 1, kanal

0: 1.
1: Pendengar, kini saatnya kita ikuti program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di Pro 1 RRI Sintang.

0: Oke semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pradangdut adalah kita. Saya di sini bersama Anda ya. Mau pantun boleh. Selamat Hari Palang Merah Indonesia juga ya. Terima kasih yang sudah mendonor sampai saat ini. Ada juga yang rutin gitu ya. Ada juga yang sekali-kali gitu ya. Ya semoga darah yang mengalir di tubuh orang lain yang telah Anda tolong menjadi kebermanfaatan, menjadi pahala juga buat Anda ya. Luar biasa sekali ya yang suka mendonor. Sekali lagi terima kasih. Dan selanjutnya pendengar ada lagunya Pagar Ayu. Apa itu? Ada Bumi Makin Panas. Kemudian Penggemar Dangdut dari Irwan. Kemudian juga ada Kopi Dangdut Fahmi Sahab, Duren Sawit, Kristina, Cantik Kalila, ada Rahsya Putra ya. Itu dia beberapa buah lagu ya yang sudah disiapkan musik director kita Ibu Yusrin. Halo.
1: Halo.
0: Iya, Pro Dangdut.
1: Dangdut Kepala Kita.
0: Dari siapa ini?
1: Biasa, orang dari DJ.
0: Dari Bu Ros ya?
1: Iya.
0: Oke deh, Bu. Bu Ros gimana cuacanya di sana sekarang?
1: Cerah Kak Dewi.
0: Cerah ya.
1: Ya panasnya.
0: Langitnya udah mulai bagus.
1: Ya alhamdulillah udah mulai-mulai lah.
0: Oh, udah mulai ya, mataharinya juga udah banyak lah cahayanya ya.
1: Ya Kak Dewi.
0: Oke. Akan lagunya apa?
1: Durian sawit aja lah.
0: Durian sawit. Oke. Okay.
1: Kapan-kapan kita makan durian lagi ya.
0: Kan?
1: Bu Ros ada nyimpan di kulkas, dikit-dikit durian. Dari kulkas masuk kulkas.
0: Ada saya juga tuh di freezer.
1: Jadi Bu Ros bikin saya kolak tuh,
0: Kak Dewi. Oh ya kan, saya pikir kan itu udah jadi tempoyak kan. Waktu itu saya mau masaknya kan, tapi nggak dikasih tahu kalau itu belum jadi tempoyak kan. Sekali saya masak lah tuh, saya tumis lah tuh kan. Lah kok ini rasanya kok rasa durian. Kata dia emang belum, bukan emang durian, bukan tempoyak.
1: Bukan simpan.
0: Iya. Oh, itulah saya bilang.
1: Oh, kemarin Burus bilang kakek kita pesan kakek beli ubi rambat untuk bikin kolak.
0: Enak tuh, nyaman tuh bikin kolak.
1: Jadi diam deh Bu Kak Dewi.
0: Ayo kek bikin kolak kek.
1: Udah kemarin.
0: Oh udah ya. Lambat udah. Dong.
1: Nah, itu aja Kak Dewi ya.
0: Oke deh. Terima kasih juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh ya. Lanjut lagi. Ada siapa ini? Halo Pro Dangdut.
2: Dangdut udah lagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Biem ya.
2: Biem di Jeta nih Kak.
0: Biem di Jeta.
2: Iya.
0: Oke, Biem gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat. Kakak gimana? Warga?
0: Baik juga, alhamdulillah. Iya. Musim apa di Jeta nih, Biem?
2: Gimana?
0: Di Jeta musim apa?
2: Kabut.
0: Musim kabut sama aja. Kabut juga di sini juga ya. Oke. Ya, oke deh.
2: Alhamdulillah.
0: Iya.
2: Bersyukurnya lah.
0: Iya, benar.
2: Syukur lagunya aja. Dari Irwan.
0: Oh, dari Irwan. Akulah penggemar dangdut.
2: Oh, itu ya kak ya.
0: Makasih.
2: Lagunya dikirim untuk mereka di Betang.
0: Oh, siap.
2: Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bibi Iya.

0: Siang kali. Pagi dari mana sih?
1: Oh, udah siang toh. Sorry.
0: Kita perhatiin, semenjak bos dinas luar, kamu kok selalu ilang-ilangan ya? Datang telat pulang duluan, di ruangan gak ada. Emang kamu kemana sih?
1: Halah, ngapain rajin-rajin sih? Bos kan lagi gak ada juga. Hidup mah, dinikmatin aja. Jangan terlalu rajin kerja. Loh, SP2? Gak pernah di tempat. Absen telat-telat.

0: Lagi ngapain, Pak?
1: Oh, enggak. Lagi cek email aja nih, Mah.
0: Kok Papa buru-buru nutup laptop gitu sih? Lagi ngapain?
1: Enggak ngapa-ngapain kok.
0: Coba sini lihat. Apa ini, Pak? Situs judi? Duh, Papa gimana sih? Mama kan udah bilang, jangan main judi online. Nanti Papa bisa kecanduan. Yang ada uang habis nggak dapat untung, Papa.
1: Mama, coba deh, lihat dulu nih.
0: Nggak perlu lihat-lihat.
1: Tapi, Ma.
0: Nggak ada tapi-tapi. Kapan Mama belanja kalau uang kita habis buat judi online gini, Pak? Lah, Papa kok malah buka laptop lagi sih? Mau ngapain? Mau main judi online?
1: Mau ngambil kacamata Mama. Nih, pasang. Lihat tuh.
0: Lah, ini kan game online, Pak.
2: Ya iya, makanya lihat dulu. Jangan taunya ngomel aja. Kan sekarang ada jejak digital tuh. Apalagi jejak judi online.
3: Nah, udah tahu kan sekarang zamannya jejak digital. Apalagi judi online. Pasti ketahuan lah. Hayo, masih mau main judi online?

0: Oke deh, lanjut lagi produk dutnya ya. Kalau tadi ada Bu Ros dan BBM dicetak, sekarang ada siapa lagi nih? Halo, selamat siang produk dut.
1: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum dengan Ibu Loha di Lebai.
0: Siap Ibu. Bu Loha, gimana cuaca di Lebai?
1: Lagi mager.
0: Lagi mager?
1: Iya.
0: Mager apa? Mager kebun? Mager halaman?
1: Pokoknya buat mager, tapi sekali keluar nyengir.
0: Kirain mager halaman gitu. Atau lagi mager pohon,
1: cuacanya
0: kebun gitu.
1: Cuacanya buat mager.
0: Ya. Oke deh.
1: Buat nyuruh gole-gole Kak Dewi.
0: Gole-gole ya.
1: Abom Kak Dewi gole-gole.
0: Tahu am.
1: Nona lalu titik buruan kau nak luat Nona.
0: Apa pula? Mau pilih lagu yang mana nih?
1: Nuan sebut lo lagu luba-luba.
0: Enggak ah, mau luba-luba. Capek nanti. Ada ini nih, ada Camelia Malik suka sama suka, ada Pahmi Sahab Kopi Dangdut. Nyanyi dulu lah Kopi Dangdut cepat.
1: Kopi Dangdut. Gimana?
0: Kalau aku pandang
1: kelip bintang jauh di sana.
0: Asik.
1: Api asmara yang kini telah menggoda. Entah gitu, entah enggak liriknya.
0: Gak apa-apa lah, labrak-labrak saja. Yang penting AC gitu ya.
1: Yang penting masuk aja.
0: Kemana?
1: Masuk itu.
0: Masuk Pak Eko.
1: Masuk liriknya kayak gitulah.
0: Oh iya gitu. iya.
1: Kalau okay. Salah berarti enggak beruntung. Kalau betul ya beruntung.
0: Iya oke. Gitu
1: kopi, kopi dangdut lagunya.
0: Oh kopi dangdut aja ya.
1: Kalau suka sama suka suruh dipilih itu nanti.
0: Siapa? Ada begitu ya?
1: kok kita yang ngatur ya Kak Dewi ya? Suruh dipilih Mama Rina atau Bu Nur Aini nanti.
0: Ah iya ya.
1: Suka sama suka. Suruh pilih dia karena karena aku suka dia gitu.
0: Oh gitu.
1: Mudah-mudahan beliau udah monitor.
0: Iya.
1: Ya Bu Rina atau siapa Mama Rina.
0: Iya.
1: Bu Nur Aini nama dia tuh kan.
0: Iya kak.
1: Iya. Mama Rina itu maknya kayak aku yang dipanggil Mama Ibnu gitu. Mama Wahyu. Habis kalau dengan Bang Riko enggak boleh bilang gitu. Harus nama asli.
0: Iya semuanya sebenarnya sama. Harus nama asli.
1: Iya sebenarnya
0: dia
1: sama. Aku maknya Ibu atau maknya Wahyu gitu. Kalau Kak Dewi mak siapa?
0: Saya mak anak-anak. Anak saya banyak soalnya ratusan.
1: Ya satu dong.
0: Hampir 1000 anak saya.
1: Kakak gila Kak Dewi.
0: Anak saya dari mulai SD, SMP, SMA, mahasiswa nah, anak saya semua.
1: Dengar, pendengar Kak Dewi yang ngampu kita ya. Ya. Dia nak ngampu kita
0: duduk. Aduh, benar anak saya banyak itu.
1: Ya nak ngemulak kita ya.
0: Nah,
1: terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak siapa aja, Pak? Anak saya banyak anak-anak siapa aja. Oke deh, Mbak kasih Mbak Ayanti ya. Halo, Prodangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Oke deh, Bang Adi ya.
2: Ya betul.
0: Gimana cuacanya di Tanjung Balung, Bang Adi?
2: Cuacanya maju mundur, kadang-kadang panas, kadang-kadang mendung.
0: Gitu ya.
2: Kalau kita bagaimana?
0: Dari tadi saya masuk studio sampai sekarang biasa aja sih.
2: Biasa. Apa kabarnya yang bertelepon nih?
0: Baik, alhamdulillah. Bang Adi gimana sehat?
2: Sehat juga.
0: Syukurlah ya.
2: Apa okay. Lagunya Kak?
0: Ada Selamat Tinggal Kekasih, Meggy Z. Termiskin di dunia, Hamdan ATT. Suka sama suka, Camelia Malik.
2: Oh. Termiskin di dunia aja.
0: Oke, okay. Terkaya di dunia aja lah kita.
2: Iya. Boleh, spesial.
0: Boleh. Ya.
2: Salamnya buat Kak Dewi, sama keluarganya. Semoga sehat selalu.
0: Iya.
2: semoga panjang umur.
0: Amin. Iya.
2: Buat Pak Jumera juga di Lombok, semoga selalu juga di sana bersama keluarganya. Semoga panjang umur dan sehat selalu dan murah rezeki.
0: Iya, amin.
2: Bismillah wa ta'ala. Lagunya spesial buat Ibu Bilin di Lempah.
0: Iya.
2: Semoga dia sehat selalu juga bersama keluarganya.
0: Iya.
2: Nah, buat Kak Dewi, selamat bertugas jasa selalu, Tuhan selalu memberkati.
0: Amin. Siang. Terima kasih, selamat siang juga doa yang sama ya. Dari Bang Adi di Tanjung Baung. Lepasnya ada siapa? Halo, Bro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita. Selamat sore, Ibu Ustazah. Gimana kabarnya?
0: Karena kalau di NTW itu udah sore ya, mendengar jadi.
3: Ya, udah sore, Ibu Ustazah.
0: Oh, di sini masih siang, Bapak.
3: Karena bedanya 1 jam.
0: Iya, ya, lumayan lah. Bapak gimana
3: tadi
0: di...
3: Yang berdua itu lucu benar ya.
0: Apa pula lucu?
3: Iya, kayak itu sama Mbak Yanti tadi itu. Boleh-boleh ada yang lagu dandut kok. Kenapa tidak diterusin?
0: Tidak pandai, Pak. Nanti kabur semua pendengar nih.
3: Ya, tidak apa-apa. Nanti saya dengar. Karena aku kan suka orang yang lucu-lucu itu, Pak.
0: Gimana, Bapak, di sana ya, cuacanya, Pak?
3: Kalau di Lombok nih agak cerah banget ini buat tazah nih.
0: Masya Allah ya. Okay. Ya lagunya... Tadi ada salam tuh dari Bang Adi.
3: Iya. Nanti saya kembali nanti.
0: Lagunya apa?
3: Orang yang tak bilang suka sama suka, biar saya yang suka sama suka lah. Lagunya okay. Ya.
0: Iya, siap.
3: Mbak Yanti bilang tadi tidak mau dia tuh. Boleh-boleh orang itu ya. Biar saya yang suka sama suka.
0: Oh iya siap.
3: Oh. Untuk boleh salam-salam Ibu Ustazah.
0: Iya silakan.
3: Buat Abang Adi yang tadi bilang tuh, semoga dia tetap sehat sama keluarganya.
0: Amin.
3: Penyawa murah rezeki diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Buat Abang Andri yang ada di SP5 Blitang, semoga dia tetap sehat sama keluarganya. Nanti kalau monitor kasih tahu salam Pak Jumirah, bilangnya Ibu Ustazah.
0: Dari siapa tadi? Muka siapa?
3: Bang Andre.
0: Oh Andre ya. Belum ada ya, itu.
3: Buat Ibu Tazah semoga tetap sehat si keluarganya. Yuk selamat sore Ibu Tazah.
0: Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dengerin dulu selepas yang mau kita kembali lagi ya.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek fakta kali ini dilansir dari komdigi.go.id. Beredar unggahan video di media sosial Facebook mengklaim Forum Ekonomi Dunia atau World Economic Forum WEF disebut berencana mencampurkan vaksin ke dalam pasokan dalam persediaan air minum. WEF ingin memaksakan vaksin untuk seluruh populasi manusia. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar alias hoax, seperti dilansir dari kompas.com. Jadi pastikan informasi-informasi yang Anda dapatkan adalah informasi-informasi yang benar dan informasi-informasi yang bukan hoax.

0: Hasan, tahu nggak? Katanya dia itu korupsi 1 triliun. Terus katanya matahari bentar lagi mau turun ke bumi. Ada lagi, San. Katanya.
1: Bagusan cek fakta aja deh. Bener apa enggaknya? Di Pro 1 RRI Sintang. Setiap pukul 9, pukul 14, dan pukul 17 setiap harinya. Gak asal katanya-katanya aja.
0: Oh, bagus itu.
1: Ya emang bagus, Pro 1.
2: Kanal Informasi dan Inspirasi.
3: Pro 1. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1.

0: Ya lanjut lagi. lanjut lagi mendengar, silakan yang mau gabung lagi ya di line telepon 0565-27447 ya, barangkali masih ada yang aktivitas gitu ya. Kak, aku lagi dengerin di mobil. Makasih ya. Oke, yang lain silakan mau gabung. Belum dibuka. Oh iya. Kalau udah usia muda nih ya, kadang-kadang suka lupa gitu. Ada palem aja ya. Halo. Iya, Prodang Dut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dari siapa ini?
1: Orang Blitar.
0: Pak Agus.
1: Bukan dong, Pak Andre.
0: Oh iya, kayak tadi Spauk nih waktu itu ya.
1: Bukan dong.
0: Oh iya deh, Andre tadi ada tetangga. Andre ada salam dari siapa tadi tuh, Pak Jumirah.
1: Oh iya. Nanti saya salam balik sama dia.
0: Oke deh, lagunya mau pilih mana Andre? Hah?
1: Apa kabar?
0: Oh baik, alhamdulillah. Gimana Andre, baik juga?
1: Alhamdulillah sehat juga. Cuacanya bagaimana di Sintang, Bu?
0: Cuaca baik-baik saja.
1: Kalau di sini panas berdengkang.
0: Panas berdengkang ya?
1: Ya, kabutnya masih tebal. Tapi tadi malam ada sedikit hujan sedikit.
0: Sedikit ya hujannya, Gap?
1: Ya sedikit, satu ember aja.
0: Oke deh, mau apa? Mau pilih lagu yang mana nih?
1: Lagunya tinggal apa lagi?
0: Ada Layar Kertas, Maya KDI, ada Cantik Kalilah, ada Rasha Putra, Selamat Tinggal Kekasih, Bagi Z.
1: Layar Kertas aja.
0: Oke deh, siap. Buat siapa lagunya?
1: Salam sapanya ya. Sama Pak Jumera tadi, semoga sehat selalu dalam keluarganya. Bersama keluarga, anak dan istri, cucu juga. Semoga sehat semua.
0: Aduh. Oke.
1: Buat Bobi Lendi lempahnya. Semoga sehat selalu dengan keluarga besarnya.
0: Amin.
1: Buat lagunya buat itu ya. Orang Tanjung Baung.
0: Oke.
1: Mama siapa tuh?
0: Mama siapa?
1: Mama siapa Tanjung Baung tuh ya?
0: Banyak kok, ada siapa ya?
1: Aduh, udah lama gak kedengar suara Mama Peggy. Gak pernah kedengar suara, kemana aja dia tuh hilang.
0: Saya udah tahu. Oke deh.
1: Oke deh, untuk Kak Dewi semoga sehat selalu.
0: Amin, doa yang sama ya.
1: Iya, selamat siang menjelang sore, selamat bertugas.
0: Terima kasih. Oke, di mana itu tadi ada Andre ya di Belitung. Halo.
2: Oh,
0: iya, dari Pak Amin ini sih kalau gaya bicaranya begitu. Oh, itu Pak Amin itu.
2: Amin dangdut.
0: Amin dangdut di clown. Ayo Pak, nyanyi dangdut, Pak.
2: Pamen dangdut Roma Irama.
0: Gimana? Apa Bapak favorit lagu dangdut Roma Irama yang Bapak favoritkan apa?
2: Banyak sih lagu yang aku suka, ada.
0: Iya, maksudnya satu aja contohnya.
2: Ada piano, ada Malam Terakhir.
0: Oh iya. Coba nyanyi piano.
2: Pak Guru, ini sudah aku tahu sekarang, beri pelajaran baru.
0: Asik.
2: Memang kau muridku yang nomor satu, yang ku sayang selama hidupku.
3: Aku dengar suara aku di radio, Pak.
0: Bagus, bagus.
3: Mada yang sampu?
0: Enggak pandai.
3: Lalu itu kan duet dia nyanyi sama ya, Sejarto.
0: Iya, itu berdua itu. Tahu saya tak pandai lah.
3: Sampu lah, mau jadi?
0: Enggak.
3: Aduh, enggak bisa jadi dua nih. Jadi teman beran sama kamu, Pak Didi.
0: Jadi apa?
3: Sama MC.
0: Kok tahu?
3: Di panggung.
0: Kok tahu?
3: Baiklah, kami tampilkan video anak kami yang bernama Dewi. Ini merupakan sebuah lagu pilihannya. Anailah kamu di sekentas.
0: Allahu Rabbi daimana badalan Nabi. Astagfirullahaladzim.
3: Lagu apa sih yang tersisa?
4: lagu ada ayang-ayangmu ada cita-cita tuh biasa bapak suka cita-cita tak?
3: Cita-cita ya.
4: Oke, siap.
3: Ini lagu ini kan bukan dangdut kelas asli. Dia dangdut apa namanya?
4: Kolaborasi dangdut ya. Apa sih aransemen lagi?
3: Kalau dangdut asli itu Roma Irama, Mengisit, Sheridan,
4: Mansur Aish.
3: Wah, itu baru dangdut asli benar-benar.
4: Caca Handika, Amdan Netete. Karena apa ya, dulu tuh lagi kecil kayaknya bapak-bapak yang suka deket, suka apa namanya, bikin bangunan-bangunan di sekitaran rumah tuh suka pada nyetel lagu-lagu kayak gitu. Jadi kayak saya tuh, oh iya gitu.
3: Dulu saya pun waktu masih kecil juga mah lagu dangdut.
4: Iya.
3: Ya udah umuran mungkin tiap puluhan, 20-an, baru pindah ke rock, pop.
4: Kalau dulu kan penyanyinya terbatas, jadi kita hafal. Kalau sekarang penyanyi mana kita hafal siapa-siapa banyak kali.
3: Nanti kamu masuk di YouTube ini Mbak Dewi.
4: Oh iya kak?
3: Ya mau masuk, mau nunggu dulu ke kawanku.
4: Mau masuk?
3: Benar-benar mahir main.
4: Oh, mau masuk apa tadi? Mau masuk apa?
3: Mau masuk di YouTube, nyanyi, mainkan alat.
4: Oh iya,
3: musik.
4: iya, boleh.
3: Biar kamu kan itu bisa dapat duit.
4: Bisa kalau banyak penontonnya.
3: Kalau udah dapat target ada sudah dapat
4: ya, jam tayangnya udah cukup. Terus apa namanya, tidak ada plagiat, itu bisa
3: kalau banyak penyemar.
4: Betul, kalau banyak viewernya
3: nggak ada penyemar nggak dapat duit.
4: Iya, harus banyak viewernya.
3: Tapi kan kalau tiga orang bagi dikasih pemenerang, pembas
4: ya.
3: Yang vokalis.
4: Betul.
3: Kalau vokalis sih aku yang ngambil, karena aku vokalis, aku tari juga.
4: Iya.
3: Dua bagiannya kombin.
4: Berarti mantap ya, dua-dua gitu ya?
3: Dua-dua kurang top.
4: Oh, nggak apa-apa. Sendiri pun nggak apa-apa sebenarnya kalau pandai itu?
3: Nggak seru, harus ada pemain drum. Kalau gitar kayu kan nggak tertarik, bunyinya pun nggak apa. Gitar kayu itu dasar, cuma dasar.
4: Sekarang udah ada gitar elektrik kan?
3: Ada di situ bang, alat band lengkap, disewa aja.
4: Bisa.
3: Satu jam, tinggal cari kawan.
4: Ya, betul.
3: Kalau sendiri mana? Nggak ada orang menyiringi penyanyi satu orang. Harus ada tiga orang, sekurang-kurangnya pemandarang, pembas.
4: Iya, ada sebenarnya yang sendiri yang kayak akustik gitu
3: ada,
4: kan?
3: Ada, tapi jarang. Jarang-jarang, yang itu harus lengkap pemainnya. Apalagi kalau lagu rock, lagu dangdut, mana lagu dangdut? Nggak ada sendiri yang menyiri.
4: Paling organ ya, kan di organ paling.
3: Itu organ pun ada semua bunyinya, ada bunyi mas, ada bunyi
4: iya,
3: jarang, karena ada semua di dalam.
4: Betul, makanya kalau sendiri berarti kan pemain organ dengan penyanyinya gitu.
3: Karena aku main bareng sama organ tunggal itu, aku gitaris. Jadi dia bilang pastinya itu, aku bilang mainkan aja itu, kan nih aku mainkan melodi gitaris. Kalau mainkan aja bass sama drum. Wah dia memang pandai benar. Dia iringin aku itu, dengan gitarku. Aku di, ada dulu videoku di segi shooting.
4: Oh ya?
3: Dan ini ada.
4: Bagus.
3: Satu
4: lagu?
3: Album sama kawan-kawan nyanyilah.
4: Oh mantap.
3: Nah, itu ada sejarahku ini pada ini. Main sama dia tinggal aku gitaris.
4: Oh iya, siap.
3: Iya, aku udah bohong. Kalau aku bohong ada di atas Tuhan yang nengok.
4: Oh iya, saya percaya kepada Tuhan yang Maha Esa.
3: Ada nggak lagunya?
4: Ada, kan tadi udah dibilangin cita-cita.
3: Oke lah. Selamat menyiar.
4: Iya,
3: siap. Pro 1. Karena penyiar itu adalah, ya, masih pejuang.
4: Pejuang ya?
3: Ya, untuk berjuang memberikan sumber-sumber berita yang baik.
4: Amin.
3: Nah, itulah. Biasanya kalau seorang penyiar. Nah, itu aja. Selamat. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ceritanya di siang hari ini. Boleh juga ya, yang lain mau cerita-cerita boleh. Santai-santai aja, gak harus terlalu tergesa-gesa, gak apa-apa. Santai aja. Terkadang kita ingin mengungkapkan sesuatu, ya gak apa-apa gitu ya. Apa namanya, kayak misalnya saya juga punya nih cerita tentang apa namanya, lagu ini gitu. Misalnya waktu saya lagi kecil atau waktu saya lagi
0: apa gitu ya. Nah, nggak apa-apa sih, cerita-cerita aja, bebas-bebas aja. Saya mau punya pantun misalnya, ikan gabus, ikan belanga gitu ya. Bagus, kita dengar lagunya ya.

0: Beras udah, mentega juga udah, snack, deterjen, apalagi ya. Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak, mumpung lagi diskon, biar aku bisa lebih hemat.
1: Udah deh belanjanya.
0: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
1: Giliran bayar, aku yang disuruh maju. Sesampainya di rumah setelah menata barang. Dek, bikin mie dong. Sekalian susu tadi, hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
0: Oke, sebentar, Kak. Loh, Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
1: Kenapa?
0: Kok susunya berjamur gini ya, Kak? Padahal kan aku pingin campur sama mie-nya. Kayaknya enak, kan? Aduh, mana aromanya juga nggak enak. Aduh, mual banget nih, Kak, perut aku.
1: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba, Kak, cek deh. Oh, alah, Dek. Kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu, cari tahu dulu. Lihat nih barangnya, udah kadaluarsa apa belum? Makanya, jangan tergiur barang murah. Cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prostatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: Oke deh, lanjut lagi yuk. Hari siapa ini? Halo.
1: Halo.
0: Iya, Pak Buman kayaknya nih ya.
1: Iya.
0: Oke, Pak Buman di Penai gimana cuacanya, Pak?
1: Cuaca di Penai cerah.
0: Cerah aja ya.
1: Sekarang ini yang cerah tadi.
0: Oke.
1: Okay. Malam hujan.
0: Oh iya, serius?
1: Benar tuh.
0: Oke deh. Pak Buman mau pilih lagu yang mana nih?
1: Apanya?
0: Mau pilih lagu yang mana?
1: Lagu kah?
0: Ya, lagu dangdut ada. Ada Depay, Hati Siapa Tak Luka, Bumi Makin Panas. Ada Selamat Tinggal Kekasih.
1: Selamat Tinggal Kekasih.
0: Oke deh.
1: Boleh spesial, Kak?
0: Boleh dong.
1: Buat Ayu, ada Semelawang. Buat Adul Cibur di Semelawang juga. Buat Tamanku di Tekalung Jaya. Taman Macin di Tekalung Jaya. Buat Puan Uku ada di Sambat. Selamat siang, Kak Dewi.
0: Selamat siang, terima kasih.

0: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
0: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
0: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

Lanjut lagi mendengar, silahkan yang mau bergabung lagi atau mau kirim WhatsApp-nya ya, boleh juga kirim WhatsApp-nya. Ya pendengar, kami merujukkan juga tadi azan asar sudah berkumandang pada pukul 14.36 waktu Indonesia Barat. Nah pendengar, yang mau bergabung lagi silahkan di kesempatan ini ya. Selamat siang Kak Dewi, Yusuf di Palempat, salamnya buat semua pendengar aja. Lagunya ikut aja. Oke.

0: hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling benar curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

Oke, okay, mendengar dimanapun ada berada ya. Terima kasih atas kebersamaannya. Sorry banget ya, kita sampai di sini aja. Terima kasih atas kebersamaannya. Ya udah deh, mungkin ada satu lagi nih mau yang mau gabung. Halo. Oke, terima kasih. Makasih juga buat Anda yang sudah gabung baik melalui WhatsApp maupun juga melalui telepon ya di kesempatan hari ini. Kita jumpa esok hari lagi. Mudah-mudahan ada usia kita untuk terus bersama. Kebersamaan itu yang indah apa sih? Yang indah adalah bisa terus bersama. Walaupun nanti suatu hari kebersamaan itu pasti akan pergi gitu ya. Ya kita gak tahu ya, lusa, besok, bulan depan atau tahun kapan gitu. Ya yang jelas ya siap gak siap sih kalau udah dipanggil yang maha kuasa ya. Mau gimana lagi ya, mau ngumpet di mana? Gak ada kan, ya udah. Terima kasih, saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti juga akan kami hadirkan Asta Cita Nasional bersama Persatu RRI Jakarta.

0: informasi peringatan cuaca dari BMKG.
1: Info peringatan cuaca dari BMKG Sintang pada 17 September 2026 pukul 14.42 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan pantauan radar cuaca terkini, terdeteksi adanya pertumbuhan awan konvektif. Kondisi ini berpotensi kuat menimbulkan hujan dengan intensitas sedang hingga sangat lebat yang dapat disertai kilat, petir, dan angin kencang di sejumlah wilayah, meliputi Ketungau Hulu. Kepada seluruh warga yang berada di wilayah-wilayah tersebut, mohon segera meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi dampak yang dapat ditimbulkan. Selanjutnya, berdasarkan perakiraan cuaca untuk 1 jam ke depan, cakupan potensi hujan sedang hingga lebat ini diprediksi akan meluas ke wilayah kecamatan lainnya, yaitu Ketungau Tengah.
0: Demikian informasi peringatan cuaca dari BMKG Sintang.

91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPRO1Jakarta. WhatsApp 0811 7979 727 912. Jakarta sore ini.

0: 101,2 FM Jakarta sore ini. Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar RRI Pro 1 Jakarta. Dani Satria melanjutkan kebersamaan di Jakarta sore ini. Setelah tadi di Jakarta siang ini ditemani oleh Ruli Hutahayan. Apa kabar Anda di hari Kamis tanggal 17 September 2026. Yang juga ingin bergabung silakan mendengar di Jakarta sore ini 0811-7972-7912. Dan sesaat lagi kita juga akan sama-sama mendengarkan untuk Beranda Asta Cita berjaringan nasional.
0: Beranda Asta Cita Pro 1 RRI Jakarta, sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional, menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa.

0: Menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Ya, pendengar RRI Pro 1 Jakarta, Beranda Astacita berjaringan nasional. Kita mulai dari RRI Manokwari, di mana tema kita adalah dampak limbah sampah bagi lingkungan dan penanganannya. Untuk itu pendengar, mari kita dengarkan bersama.
2: Selamat sore pendengar dimanapun berada, selamat berjumpa kembali dalam Beranda Astacita. Bersama saya, Cornelia Mansuara. Kali ini kita akan berbicara mengenai satu persoalan yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu dampak limbah sampah bagi lingkungan dan penanganannya. Setiap hari, kita menghasilkan sampah dari berbagai aktivitas. Mulai dari rumah tangga, aktivitas perdagangan, perkantoran, sekolah, hingga kegiatan masyarakat. Jika tidak ditangani dengan baik, sampah dapat menimbulkan berbagai persoalan. Mulai dari lingkungan yang kotor, saluran air tersumbat, pencemaran, hingga berdampak pada lainnya. Namun, penanganan sampah sebenarnya bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau petugas kebersihan. Kita semua memiliki peran. Bahkan, langkah sederhana yang dilakukan dari rumah bisa menjadi bagian penting dalam mengurangi persoalan sampah. Lalu, bagaimana sebenarnya penanganan sampah yang baik? Dan apa yang bisa dilakukan masyarakat mulai dari lingkungan masing-masing? Untuk mengetahui lebih jauh, berikut kita dengarkan penjelasan dari Bapak Yohanes Lebang, Kabid Bidang Pengendalian Pencemaran, Pengelola Keanekaragaman Hayati, dan Pengaduan Lingkungan DLHP Kabupaten Manokwari.
3: Baik, terima kasih. Mungkin bicara terkait dengan persoalan sampah hari ini, khususnya limbah, ya, limbah sampah yang dihasilkan dari aktivitas kegiatan rumah ya, ataupun kegiatan manusia hari ini memang menjadi persoalan global ya. Kita lihat hari ini bahwa ada beberapa limbah sampah yang dihasilkan dari aktivitas manusia, baik organik maupun non-organik. Nah, perjalanan kita hari ini untuk melihat kegiatan yang dilakukan baik pemerintah maupun masyarakat sebenarnya sudah diatur dalam Undang-Undang 18 2008 tentang pengelolaan sampah. Dan bagaimana hari ini limbah itu dikelola, ini menjadi tanggung jawab bersama. Kenapa saya bilang menjadi tanggung jawab bersama? Karena berdasarkan penilaian hari ini kita untuk Jakstrada, kota kecil kita itu satu orang menghasilkan 0,4 kg per hari sampah. Artinya bahwa sumber sampah itu adalah hasil daripada diri manusia masing-masing, dan tentunya itu menjadi tanggung jawab pribadi manusia untuk melihat persoalan dampak dari limbah sampah yang terjadi, yang tadi organik maupun non-organik. Nah, persoalan organik hari ini kita coba pilah, melihat persoalan sampah organik hari ini memang juga minim pengelolaan, maupun yang non-organik juga. Kalau kita melihat persoalan hari ini menjadi tanggung jawab pemerintah saja juga keliru. Dan tadi di awal saya sudah sampaikan, karena itu sampah yang dihasilkan oleh pribadi, harusnya menjadi tanggung jawab pribadi. Nah, bagaimana kita menjadi kolaborasi untuk melihat dampak limbah sampah hari ini bagi lingkungan? Sebenarnya dampak positif yang kita lihat lebih banyak sebenarnya hari ini, dengan kalau kita mengacu dari Undang-Undang 18-2008 itu untuk kita kelola secara bertanggung jawab tadi. Yang satu, kita bisa bilang bahwa hari ini pengelolaan sampah memang minim dikelola. Karena di dalam Undang-Undang 18-2008 sudah bicara terkait bagaimana kita bicara pengelolaan sampah itu dari penanganan dan pengurangan.
2: Pendengar, dari penjelasan tadi kita mendapatkan gambaran bahwa penanganan sampah perlu dimulai dari sumbernya. Artinya, sebelum sampah dibuang, kita bisa melakukan pemilahan terlebih dahulu. Mana sampah yang masih bisa digunakan kembali, mana yang dapat didaur ulang, dan mana yang memang harus dibuang. Kebiasaan sederhana seperti ini mungkin terlihat kecil, tetapi jika dilakukan bersama-sama, tentu dapat memberikan dampak yang lebih besar bagi lingkungan. Selain itu, masyarakat juga perlu memiliki kesadaran untuk tidak membuang sampah sembarangan, terutama terutama ke sungai, selokan maupun lingkungan sekitar. Nah, selain peran masyarakat dalam mengurangi dan memilah sampah, tentu ada pula upaya lain yang perlu dilakukan agar sampah dapat dikelola secara berkelanjutan. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai upaya penanganan sampah dan bagaimana masyarakat dapat ikut terlibat, kita dengarkan kembali penjelasan berikut ini.
3: Nah, hari ini komitmen kita sebenarnya untuk melihat dampak limbah hari ini, bahwa organik itu kita bisa kelola secara bijak. Ya, salah satunya kita bikin ekoenzim, kita bikin komposting, atau kita bikin limbah cair. Nah, ini yang kita lagi bagaimana terus mendorong untuk kesadaran manusia untuk ayo kita kelola sampah kita sendiri, ya. Yang kedua untuk organik, memang non-organik, memang persoalan non-organik ini adalah persoalan teknologi, ya. Persoalan teknologi yang hari ini kita harus sampai ke sana begitu. Kita punya limbah plastik hari ini harus diolah. Yang harus kita olah adalah menggunakan teknologi. Nah, dua persoalan ini dari dampak limbah organik maupun non-organik ini tentunya butuh kolaborasi bersama.
2: Pendengar dimanapun berada, demikian penjelasan dari narasumber kita. Dan dari pembahasan tersebut kita bisa memahami bahwa persoalan sampah membutuhkan kerja bersama pemerintah, masyarakat, dunia usaha, komunitas, hingga lingkungan pendidikan. Semuanya dapat mengambil peran sesuai dengan kapasitas masing-masing. Yang paling penting adalah membangun kebiasaan untuk mengurangi sampah dan mengelolanya dengan benar. Kita bisa memulainya dari hal yang paling sederhana. Bawa tas belanja yang dapat digunakan berulang kali, kurangi penggunaan barang sekali pakai, gunakan kembali barang yang masih layak, pilah sampah dan pastikan sampah dibuang pada tempat yang semestinya. Jika kebiasaan tersebut dilakukan secara konsisten, lingkungan yang bersih bukan lagi sekedar harapan, tetapi bisa menjadi bagian dari

mungkin terlihat sebagai persoalan kecil ketika hanya kita lihat dari satu rumah. Tetapi ketika sampah dari setiap rumah, setiap lingkungan, setiap pasar dan tempat usaha dikumpulkan tanpa pengelolaan yang baik, persoalannya tentu menjadi semakin besar. Karena itu, mari kita mulai dari diri sendiri, tidak perlu menunggu orang lain untuk peduli terhadap lingkungan. Mulailah dari sampah yang kita hasilkan sendiri. Kurangi, manfaatkan kembali jika masih bisa digunakan, dan buang sampah pada tempatnya. Lingkungan yang bersih adalah tanggung jawab kita bersama. Terima kasih pendengar sudah bersama dalam Beranda Asta Cita. Saya Cornelia Mansuara, semoga informasi yang kami hadirkan ini dapat memberikan manfaat dan mengingatkan kita bahwa menjaga lingkungan bisa dimulai dari kebiasaan sederhana. Tetap peduli, tetap menjaga lingkungan, dan bersama kita wujudkan Indonesia yang lebih bersih. Selamat sore, sampai jumpa, dan bahas.

0: Anda Asta Cita.
1: Ya, benar. Barusan kita mendengarkan dari RRI Manokwari, di mana ini selanjutnya kita akan dengarkan untuk ke RRI berikutnya dari RRI Tahuna, di mana temanya adalah Bank Sampah Berbasis Sekolah. Untuk itu, pendengar, mari kita dengarkan bersama.

0: semua pendengar RRI di seluruh tanah air. Persoalan sampah tidak hanya membutuhkan tempat pembuangan, tetapi juga perubahan cara pandang dan kebiasaan sejak dini. Menjawab tentang tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe mendorong penanganan sampah melalui program Bank Sampah Berbasis Sekolah. Program ini menjadi salah satu upaya untuk membangun kesadaran generasi muda agar terbiasa mengumpulkan, memilah, mengelola, dan memiliki kepedulian terhadap sampah di lingkungan sekitar. Untuk mengetahui seperti apa program Bank Sampah Berbasis Sekolah, kita ikuti wawancara dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Christine Makagansa, STP, MSI. Pendengar RRI di seluruh tanah air, saat ini bersama saya, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Christine Makagansa, STP, MSI. Baik, Ibu Kadis, apa sebenarnya tujuan utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe menerapkan program Bank Sampah Berbasis Sekolah?
1: Baik, kami dari Dinas Lingkungan Hidup sendiri ini sebenarnya program Bank Sampah Berbasis Sekolah ini adalah kolaborasi antara Dinas Lingkungan Hidup Daerah bersama dengan Dinas Pendidikan ya. Tujuannya dari program ini ya antara lain adalah mengurangi timbulan sampah yang ada di TPA, di tempat pemrosesan akhir. Nah, pendekatan sekolah yang menjadi lokus pendaratan program ini karena setelah dikaji di lapangan bahwa dengan melibatkan sekolah untuk program ini lebih mudah daripada program ini kita laksanakan di tingkat kelurahan, dalam ini hal ini basisnya masyarakat. Karena lebih mudah pengorganisasiannya, lebih mudah kontrolnya itu di sekolah, karena ketika kita melibatkan anak-anak sekolah ini selain tujuannya untuk mengurangi timbulan sampah di TPA, kemudian yang berikutnya untuk anak sekolahnya itu adalah mengajar ya, membina karakter anak-anak ini untuk lebih mencintai lingkungan dengan peduli terhadap sampah yang ada di sekitar sekolah ataupun di rumah mereka masing-masing. Sehingga tujuannya di samping mengurangi timbulan sampah yang ada di TPA, kemudian mengurangi volume sampah yang ada di dari rumah tangga ke TPA. Nah, manfaatnya atau tujuannya kepada pihak sekolah adalah membina atau mendidik ya, mengedukasi anak-anak ini, generasi muda ini agar lebih cinta terhadap lingkungannya.
0: Ya, Ibu Kadis, bagaimana selanjutnya mekanismenya, teknisnya?
1: Ya, jadi anak-anak sekolah untuk pilot projectnya itu ada 10 sekolah. Jadi anak-anak sekolah ini akan membawa sampah setiap hari dari rumah masing-masing, sampah plastik ya, sampah plastik yang sudah dipilah, yang menjadi bahan bakunya bank sampah induk yang pirolisis itu akan dipilah dengan sampah plastik yang lain. Jadi siswa bawa sampah setiap hari ke sekolah. Nah, setiap seminggu sekali atau dua minggu sekali itu armada sampahnya Dinas Lingkungan Hidup Daerah akan membawa sampah, mengumpulkan sampah ini di 10 sekolah ini dan membawanya ke bank sampah induk yang ada di Lesa Buat 1. Nanti di sana bank sampah Lesmana akan mencatat ya jumlah volume sampah yang datang dari sekolah-sekolah dan nantinya akan ada bayaran ya untuk
0: dari sampah
1: ini.
0: Jadi
1: iya, nilai ya, nilai sampah dan nilai ekonomisnya dengan
0: itu,
1: tiga pihak.
0: Nanti anak-anak membawa sampah, sampah plastik jenis apa?
1: Yang mau dibawa hanya sampah plastik.
0: Oh, hanya sampah plastik.
1: Iya, sampah plastik yang menjadi sumber masalah sebenarnya di Kabupaten Sangihe ini karena tumpukan sampah plastik di TPA itu sangat banyak.
0: Bu Kadis, ada 10 tadi ya, 10, ya, 10 sekolah yang menjadi pilot project itu menentukannya seperti apa?
1: Jadi 10 sekolah ini, karena ini pilot project, kita random aja diambil dari sekolah tingkat SMP SMA yang ada di Tahuna Raya, di kota Tahuna, Tahuna Barat, Tahuna Timur, dan Tahuna Induk.
0: Sebenarnya apa yang menjadi tantangan untuk melaksanakan program Bank Sampah Berbasis Sekolah ini?
1: Tantangannya yang pertama, kemauan aja, minat dari anak-anak sekolah ini untuk membawa sampah atau memilah sampah dari rumah ya. Kemudian angkutan yang dari sekolah ini untuk ke bank sampah induk ya.
0: Berarti Dinas Lingkungan Hidup secara kontinu ya melakukan pembinaan pendampingan di sekolah-sekolah
1: ini. Iya, nanti dalam program ini akan ada sosialisasi kepada para pengurus, apakah itu organisasi OSIS atau apa, tergantung sekolah menetapkannya seperti apa. Tetapi di awal akan ada sosialisasi, bagaimana cara memilahnya, jenis-jenis
2: yang apa. Memilah itu mereka sendiri juga?
1: Ya, jenis-jenis apa saja yang punya nilai ekonomis, yang bisa jadi bahan baku pirolisis ya. Jadi sampah botol yang mana, karena kalau menjadi bahan baku pirolisis itu tidak semua sampah plastik.
2: Oh iya.
1: Tapi kantong kresek, styrofoam, gelas-gelas, cup-cup es.
2: Jadi
1: begitu
2: yang harus disampaikan.
1: Ya, sosialisasi seperti itu.
2: Artinya kalau saya mendengar program ini, selain mengurangi tumpukan sampah, ini lebih ke perilaku ya?
1: Iya, tuh. Memang benar, Bu. Kayaknya program ini dampaknya multi dampak lah,
2: yeah.
1: Karena dari sisi sampahnya, sampahnya timbulan sampahnya berkurang. Berarti ketika mereka ini diwajibkan untuk bawa sampah setiap hari, otomatis sampah plastik yang dari rumah ini kan akan berkurang. Sehingga mau ke TPA itu tidak ada lagi sampah. Nah, kemudian tapi kami lebih kepada edukasinya kepada generasi muda ini, bagaimana menanamkan cinta mereka terhadap lingkungan, tidak buang sampah sembarangan. Di mana mereka lihat sampah plastik, mereka ambil, pungut, bawa di sekolah. Karena sampah ini sesungguhnya bisa jadi duit ya, punya nilai ekonomis ketika mereka bawa ke bank sampah begitu, atau ke pengepul-pengepul yang ada di Kota Tahuna ini.
2: Ibu Kadis, mungkin yang terakhir, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat, khususnya kepada anak-anak sekolah pun ke orang tua?
1: Baik, saya selaku Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kulon Sangihe, selaku dinas teknis yang menangani masalah kebersihan di Kabupaten Kulon Sangihe ini, saya berharap masyarakat pada umumnya ya, dalam hal ini orang tua siswa pada khususnya, bahkan siswa yang ada di 10 sekolah yang menjadi pilot projectnya program School Based Waste Management ini, saya berharap sejak awal, sejak dini kita menanamkan rasa cinta kita kepada lingkungan ya, kita menanamkan dalam diri ini bahwa sampah ini adalah masalah bersama, tanggung jawab bersama. Jadi bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi kita harus punya tanggung jawab bahwa sampah-sampah ini tidak boleh dibuang sembarangan. Sampah-sampah ini harus dibuang di tempat yang sudah disediakan. Pilah sampah dari rumah itu sangat penting. Makanya sekarang kami berusaha dengan berbagai program untuk membiasakan masyarakat memilah sampah itu dari sumber. Karena ketika sampah ini tidak dipilah dari sumbernya, maka TPA kita akan penuh. Sehingga orang tua siswa ini tidak lagi membuang sampah-sampah plastik ini. Mereka akan mengumpulkan dan nanti dibiasakan anak-anak akan bawa sekolah. Dengan sendirinya tertanam dalam diri anak sekolah bahwa oh, sampah ini ternyata tidak bisa dibuang di lingkungan, di bawah punya nilai ekonomis. Kemudian ya, kita punya lingkungan yang bersih, karena tujuan program ini sebenarnya adalah untuk Sangihe yang bersih, Sangihe yang hijau ya, dan nyaman untuk ditempati oleh kita semua, seperti itu.
2: Baik, terima kasih Ibu Kadis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe ya. Semoga ini tidak hanya di taraf sekolah, tetapi seluruh masyarakat nantinya akan melaksanakan. Terima kasih sekali lagi, sukses untuk Dinas Lingkungan Hidup.
3: Program Bank Sampah berbasis sekolah diharapkan terus berkembang dari sekolah, terbawa hingga ke lingkungan keluarga dan masyarakat, sehingga upaya pengurangan sampah tidak berhenti di lingkungan pendidikan saja. Upaya ini menjadi langkah kecil dengan dampak yang besar. Dari ruang kelas dan halaman sekolah, gerakan mengumpulkan sampah dapat tumbuh menjadi kebiasaan bersama menuju Sangihe yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan. Salam kami dari ujung utara NKRI, RRI Tahuna.

0: Beranda Astacita.
1: Pendengar, kita kembali di Beranda Astacita berjaringan nasional setelah tadi dari RRI Tahuna dengan tema mereka adalah bank sampah berbasis sekolah. Sekarang kita ke RRI Purwokerto di mana temanya adalah pemanfaatan bank sampah, pendengar. Untuk itu, mari kita dengarkan bersama.
2: Pendengar Pro 1, berjumpa kembali bersama saya Hani dalam Beranda Astacita produksi RRI Purwokerto. Pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat tema pemanfaatan bank sampah. Bank sampah bukan hanya menjadi tempat untuk mengumpulkan sampah yang sudah dipilah, tetapi juga bisa menjadi salah satu cara masyarakat untuk mengelola sampah dengan lebih baik. Sampah yang masih memiliki nilai dapat dikumpulkan, dipilah, dan dimanfaatkan kembali sehingga tidak semuanya berakhir menjadi limbah. Lalu bagaimana sebenarnya pemanfaatan bank sampah dan apa saja manfaatnya bagi masyarakat dan lingkungan? Bersama saya Hani, saya akan mengajak Anda mengikuti obrolan bersama Direktur Bank Sampah sahabatku, Ibu Raden Roro Hendarti Esos, dan Wakil Direktur Bank Sampah, Pak Agus Suryanto, yang akan membahas lebih jauh tentang pemanfaatan bank sampah. Mari kita simak bersama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada pendengar di seluruh tanah air, izin memperkenalkan diri. Nama saya Raden Roro Hendarti, Sajana Sosial, sebagai Direktur di Bank Sampah sahabatku, Desa Muntang, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Pada kesempatan hari ini, saya hadir ditemani oleh Wakil Direktur dari Bank Sampah.
4: Nama saya Agustinus Suryanto, saya sebagai wakil di pengelolaan Bank Sampah, dan saya juga bertugas sebagai penarik di Bank Sampah Desa Mudang, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga.
3: Bank Sampah sahabatku ini sendiri berdiri di tahun 2013, di mana kita menampung tabungan sampah dari warga. Selain tabungan, kita juga ada sodakoh sampah dari warga. Nah, biasanya sampah itu bisa tiga cara kita melakukannya. Ada yang setor langsung, ada yang dikumpulkan dulu di titik-titik tertentu, kemudian ada yang kita tarik.
4: Untuk penarikan sampah dilakukan di Desa Muntang itu setiap dua minggu sekali.
3: Iya.
4: Itu kami minggu. Tarik di minggu.
3: Oh, di akhir pekan ya, Pak ya.
4: Akhir pekan. Untuk penarikan itu kita lakukan di warga, karena sebelum penarikan kan itu sudah ada jadwal untuk penarikannya.
3: Iya. Jadi memang sudah ada jadwal yang terencana ya, Pak ya. Iya. Pendengar semua, di bank sampah kami, warga biasanya mengontak kami apabila memang sudah ada sampah yang akan ditabungkan. Kemudian setelah itu kita akan mengambil ke titik-titik penyetoran sampah. Nah, di sini kita ada inovasi untuk bank sampah yang kita kolaborasikan pelaksanaannya dengan perpustakaan dengan nama Limbah Pustaka. Di mana sampah yang sudah terkumpul di bank sampah itu kita khusus sampah anorganik yang sudah terpilah dari titik sumbernya, yaitu rumah tangga. Ini sudah terpilah dari sampah plastik ya, Pak ya.
4: Iya,
3: plastik, betul. Ada gardus, ada duplek, ada besi, kaca ya. Nah, itu sudah terpilah sehingga nanti setelah di bank sampah itu akan kita timbang, karena biasanya kalau kita narik tidak langsung ditimbang ya, Pak Agus.
4: Belum. Jadi untuk penarikannya nanti setiap rumah itu dikasih nama.
3: Oh, diberi tanda.
4: Dikasih tanda.
3: Setelah itu nanti di bank sampah ini kepercayaan berarti ya, dari nasabah juga percaya kepada pengelola bank sampahnya. Jadi nanti di bank sampah, sampah yang sudah diberi tanda itu akan ditimbang sesuai dengan jenisnya. Dan masing-masing jenis sudah ada harganya. Nah, nanti akan dimasukkan ke buku tabungan nasabah. Setelah itu kita bebaskan kepada nasabah, tabungan ini akan diambil bentuk uang atau akan ditabungkan kembali menjadi tabungan emas di Pegadaian ya, Pak ya?
4: Iya, betul. Iya, jadi tempat kami di Limbah Pustaka kerjasama dengan Pegadaian dalam hal ini. tabungan emas.
3: Tabungan emasnya. Yeah. Kita bank sampahnya tergabung dalam Forsepsi, Forum Sahabat Emas Peduli Sampah Indonesia, yang di apa namanya, di bawah naungan Pegadaian.
4: Yeah.
3: Nah, monggo siapapun bisa menjadi anggota bank sampah kami dengan syarat yang sangat mudah, yaitu mau memilah sampahnya.
4: Di Limbah Pustaka ada ini apa, wisata edukasi.
3: Oh, wisata edukasi.
4: Iya. Di situ di Limbah Pustaka apa?
3: Di wisata edukasi.
4: Iya, mm-hmm. Di wisata edukasinya itu kami memberikan apa itu?
3: Edukasi.
4: Iya, edukasi pelatihan. Mengenai pelatihan-pelatihan, mengenai ini apa? Barang ini itu bisa dibuat jadi apa?
3: Pengelolaan
4: sampahnya. Terus di situ juga banyak sekali yang berkunjung dari SD, TK, SMP, umpamanya itu sampai SMA, perguruan tinggi juga.
3: Alhamdulillah, ya. Berarti dengan inovasi Limbah Pustaka menggabungkan pengelolaan perpustakaan dan bank sampah, itu ada wisata edukasi yang bisa diakses oleh seluruh masyarakat, baik pendidikan maupun masyarakat umum,
4: iya,
3: dan komunitas. Nah, di sana nanti ada pelatihan daur ulang sampah, di antaranya menjadi kerajinan. Sebelumnya juga ada pelatihan tentang pengelolaan dan pemilahan sampah ya Pak Agus,
4: ada,
3: ya. Jadi masyarakat umum itu tahu sebetulnya kalau sampah kita pilah dari sumbernya itu akan membawa nilai ekonomis yang tinggi, apalagi kalau diolah menjadi bahan atau kerajinan daur ulang.
4: Iya. Itu di sana banyak sekali, Bu. Antara lainnya ya ada bunga dari bunga, plastik, sepatu dari plastik,
3: sepatu dari kresek, ya, Pak, ya.
4: Terus tempat minum, tempat tisu, itu juga ada di sana.
3: Tempat gelas mungkin ya, Pak,
4: minum
3: ya.
4: Iya, tempat gelas
3: iya, atau tempat botol air minum atau air mineral. Kemudian ada juga yang itu yang dari anorganik ya Pak Agus ya.
4: Iya.
3: Kemudian kalau yang dari organik biasanya kita ada pupuk kompos, pupuk cair atau POC,
4: iya.
3: Kemudian kita ada ekoenzim.
4: Iya.
3: Kemudian ada olahan ekoenzim seperti sabun cair, sabun padat. Kemudian dari olahan lilin kita ada sabun minyak jelantah. Olahan jelantah kita ada sabun dari jelantah dan ada lilin aromaterapi dari
4: jelantah.
3: Itu yang dari organik. Selain juga kita ada budidaya maggot.
4: Ada.
3: Nah, ada juga budidaya ayam petelur tumpang sari maggot.
4: Untuk tumpang sari maggot itu untuk menghilangkan, sebenarnya untuk menghilangkan aroma dari kotoran ayam itu sendiri.
3: Karena ini di perumahan sih ya, Pak, ya.
4: Jadi supaya lingkungan itu juga terlihat
3: bersih
4: dan tidak bau.
3: Tidak bau. Iya.
4: Dan untuk maggotnya nanti bisa untuk pakan ternak.
3: Berarti ekonomi sirkuler,
4: iya,
3: ya.
4: Betul.
3: Dari ayam kembali ke ayam lagi.
4: Iya, betul.
3: Iya. Nggak, jadi salah satu keistimewaan rumah ayam tumpang sari maggot itu kita sekarang lagi viral mungkin ya, lagi banyak yang melakukan itu budidaya ayam petelur. Tetapi salah satu kendalanya kita apabila di daerah perumahan, di pemukiman itu takut tetangganya terkena aroma ya, ataupun pencemaran udara karena bau dari kotoran itu. Makanya kita melakukannya dengan budidaya maggot, di mana maggotnya itu sendiri nanti bisa untuk pakan ternak, menambah nutrisi dari ternak itu sendiri. Jadi ekonomi sirkuler di sini. Nah, itu nanti kasgotnya, bekas maggotnya itu bagus juga untuk pupuk kompos organik, dan itu sangat bermanfaat karena di sana juga kita ada PTP ya Pak ya.
4: Iya.
3: Ada pemanfaatan tanah pekarangan dengan pupuk-pupuk dari bekas maggot itu untuk tanaman obat keluarga, untuk warung hidup, juga untuk hidroponik gitu. Itu mungkin yang bisa kita sampaikan sekilas tentang Bank Sampah Sahabatku yang sudah bekerja sama dengan pemerintah daerah, Dinas Lingkungan Hidup dari Kabupaten Purbalingga, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, dan dari Kementerian Lingkungan Hidup, serta dari perpustakaan daerah sampai ke perpustakaan nasional dengan inovasi kami, Limbah Pustaka.
2: Pendengar Pro 1, Bank Sampah bukan sekedar tempat untuk mengumpulkan sampah, tetapi juga menjadi bagian dari upaya masyarakat untuk mengelola sampah dengan lebih baik dan menjaga lingkungan. Semoga obrolan kali ini bisa menambah wawasan dan mendorong kita untuk mulai lebih peduli terhadap sampah di sekitar kita, dimulai dari memilah dan mengelolanya dengan tepat. Sekian Beranda Astacita Produksi RRI Purwokerto. Saya Hani pamit undur diri, sampai jumpa.

0: Anda Asta Cita.
1: Pendengar, kita kembali di Beranda Asta Cita berjaringan nasional dari RRI Purwokerto dengan tema pemanfaatan bank sampah. Kita ke RRI Ranai dengan tema mengubah sampah menjadi karya bernilai. Mari kita dengarkan bersama.
2: Sore pendengar Pro 1, berjumpa kembali dalam program Beranda Asta Cita Berjaringan, persembahan Pro 1 RRI Ranai. Pendengar, pernah tidak kita berpikir apa yang terjadi dengan barang-barang yang kita buang setiap hari? Plastik, kemasan, atau barang bekas yang sudah tidak terpakai seringkali kita anggap tidak memiliki nilai lagi. Tapi ternyata di tangan orang-orang yang kreatif, barang bekas bisa mendapatkan kehidupan kedua. Di Natuna, komunitas Kehati dan Lingkungan mencoba menghadirkan kepedulian tersebut melalui kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan sampah. Sampah tidak hanya dikumpulkan dan dipilah, tetapi juga diolah menjadi berbagai karya kreatif. Salah satunya tas dan kerajinan lainnya. Pendengar, inilah cerita mengubah sampah menjadi karya bernilai. Pendengar, menjaga lingkungan sebenarnya bisa dimulai dari hal yang sederhana. Salah satunya adalah belajar mengenali dan memilah sampah yang kita hasilkan setiap hari. Hal tersebut juga menjadi bagian dari kegiatan komunitas Kehati dan Lingkungan yang berupaya mengajak masyarakat lebih peduli terhadap persoalan sampah. Bersama Ibu Hazriani, Ketua Komunitas Kehati dan Lingkungan, kita akan melihat bagaimana sampah dapat diubah menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat.
3: Baik, awalnya pengelolaan sampah di Komunitas Kehati dan Lingkungan ini berawal dari pergerakan ibu-ibu rumah tangga atau ibu-ibu teman-teman kantor yang bergerak dalam kecintaan terhadap bunga. Jadi setelah itu baru kita berpikir ya, melanjutkan untuk mengelola sisa-sisa pakai dan sisa-sisa konsumsi yang ada di dari rumah kita. Jadi kita mulai dari situ ya, kita sudah mengelola sampah baik kemasan, kaleng, botol, botol-botol plastik bekas itu sudah kita kumpulkan dan kita jual ke pengepul.
2: Dikumpulkan, tidak semuanya berakhir di tempat pembuangan. Sebagian material yang masih bisa dimanfaatkan dipilah dan kemudian diolah menjadi berbagai produk kreatif.
3: Selain tas, tas belanja, tas kantor, dompet, itu dari kemasan ya, kemasan isi ulang. Yang sisa-sisa yang masih kita bisa manfaatkan itu adalah kresek yang bisa kita buat eco brick ya. Selanjutnya dari sisa konsumsi itu kita buat ekoenzim turunannya, ekoenzim cengkeh, ekoenzim sangkis ya, semuanya jenis-jenis buah yang memiliki aroma yang wangi. Selanjutnya kita turunannya lagi bisa kita buat sabun ekoenzim, yaitu juga digunakan untuk rumah tangga.
2: Nah pendengar, disinilah kreativitas mulai bekerja. Material yang sebelumnya dianggap tidak berguna dipersiapkan, dibersihkan, kemudian diolah menjadi produk baru.
3: Jenis-jenis yang terkelola ya, terkelola di komunitas itu seperti kemasan isi ulang. Jadi kumpulan dikumpulkan dari rumah tangga, dari ibu-ibu, teman-teman komunitas, masyarakat mengumpulkan dari kemasan itu dibersihkan dan diserahkan. Lalu botol-botol ya, botol isi ulang, botol minum seperti botol-botol yang masih bagus dan bersih itu kita juga manfaatkan. Selanjutnya kaleng, kaleng juga itu akan kita antar ke pengepul sebagai ya akan kita kumpulkan ya, kalau misalnya itu bisa kita jual ya, selain kita manfaatkan dijahit membuat kreativitas lainnya.
2: Tentu saja pendengar, membuat sebuah kerajinan membutuhkan ketelitian dan kesabaran. Setiap bahan harus dipersiapkan dengan baik agar menghasilkan produk yang tidak hanya menarik, tetapi juga memiliki fungsi. Dan ternyata, kreativitas komunitas tidak berhenti pada satu jenis produk saja.
3: Selain tas belanja, tas kantor, dompet, itu dari kemasan ya, kemasan isi ulang. Yang sisa-sisa yang masih kita bisa manfaatkan itu adalah kresek yang bisa kita buat ekobrik ya. Selanjutnya dari sisa konsumsi itu kita buat ekoenzim. Ekoenzim turunannya ekoenzim cengkeh, ekoenzim sangkis ya, semuanya jenis-jenis buah yang memiliki aroma yang wangi. Selanjutnya kita turunannya lagi bisa kita buat sabun ekoenzim, yaitu juga digunakan untuk rumah tangga.
2: Pendengar, mengelola sampah menjadi karya tentu bukan pekerjaan yang selalu mudah. Ada tantangan dalam mendapatkan bahan, proses pengelolaan, hingga bagaimana membuat produk tersebut menarik dan dikenal masyarakat.
3: Tantangan dalam proses produksinya ya, produksi untuk pengolahan bahan-bahannya. Pengolahan sampah ini diolah untuk menjadi tas misalnya. Kita memiliki tantangannya mesin ya, atau alatnya. Alatnya kita kurang. Selanjutnya sumber dayanya yang untuk menjahit ya, orangnya untuk menjahit itu juga kurang. Kalau misalnya untuk membuat atau mengelola sampah organik, ini alat-alat saja mungkin yang kita butuhkan, itu peralatan yang belum memadai. Dan untuk secara teknologi ya, mungkin kita cuman bisa teknologi yang sederhana yang kita miliki tanpa teknologi ya yang modern ya, modern untuk mengelola menjadi lebih bernilai lagi itu belum ya, belum ada. Cuman kita memanfaatkan, jangan sampai sampah ini dibuang aja ke TPA. Untuk membuat lebih bernilai lagi, lebih besar itu masih jauh ya, karena belum ada teknologinya di kita.
2: Ada peluang yang bisa dikembangkan. Ketika sampah berhasil diubah menjadi produk yang bermanfaat, lingkungan mendapatkan manfaat. Sementara, masyarakat juga berpotensi mendapatkan nilai ekonomi dari kreativitas tersebut. Pendengar, persoalan sampah bukan hanya tanggung jawab komunitas. Kita semua bisa mengambil bagian dimulai dari rumah. Memilah sampah, mengurangi penggunaan barang sekali pakai, dan memanfaatkan kembali barang yang masih bisa digunakan adalah langkah sederhana yang bisa kita lakukan.
3: Pesan untuk masyarakat Kabupaten Natuna, baiklah, sama-sama kita dari rumah kita masing-masing mengelola sampah dari rumah, mulai dari kita, mulai dari keluarga kita untuk mengelola sampah dan tidak membuangnya ke tempat sampah. Kita pilah dulu mana organik dan anorganiknya, lalu dimanfaatkan yang organik menjadi kompos, ekoenzim, dan anorganiknya menjadi kreasi-kreasi yang bernilai seperti tas, eco brick, dan lain-lain.
2: Nah pendengar, dari sampah kita belajar bahwa sesuatu yang dianggap tidak berguna ternyata masih bisa memiliki nilai. Dengan kreativitas dan kepedulian, sampah dapat diubah menjadi karya. Karya bukan hanya memiliki manfaat, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menjaga lingkungan. Jadi, mulai hari ini, sebelum membuang sesuatu, coba kita lihat kembali. Mungkin bukan sekedar sampah, tetapi ada peluang untuk menjadi sebuah karya. Saya Evi Soeharti untuk Pro 1 RRI Ranai, mengubah sampah menjadi karya bernilai. Salam lestari, kita jaga alam, alam jaga kita.
1: Baik pendengar, kembali di Beranda Asta Cita Nasional dengan tadi dari barusan RRI Ranai dan juga sebelumnya ada RRI Manokwari dengan tema dampak limbah sampah bagi lingkungan dan penanganannya. Lalu dilanjutkan dari RRI Tahuna dengan bank sampah berbasis sekolah, tema mereka di RRI Purwokerto dengan tema pemanfaatan bank sampah. Sampai di sini pendengar di Beranda Asta Cita berjaringan nasional. Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan dan bergabung. Nanti kita akan ketemu lagi tentunya di Beranda Asta Cita berjaringan nasional Kamis minggu depan.
0: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Baik, selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Demikian telah kita ikuti bersama Peranda Asta Cita Perjaringan Nasional bersama Pro 1 RRI Jakarta. Selanjutnya benar di pukul 16 waktu Indonesia Barat, nantinya kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Pontianak untuk mengikuti Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Tetap bersama kami di 102,5 MHz.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Kasian. Atau kamu belum benar-benar kenal nih sama dia?
1: Maksudnya?
2: Permisi, saya mau daftar ya. Saya sudah siap presentasi.
1: Dia kerja juga?
0: Iya nih, dan mungkin lebih siap dari kita. Seringkali kita itu lihat keterbatasannya, tapi kita lupa loh lihat kemampuannya kan?
2: Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan.
1: Iya, aku salah tadi.
0: Yang mereka butuhkan itu ternyata bukan dikasihani, tapi diberi kesempatan.
2: Setiap orang punya cara berbeda untuk melangkah. Tugas kita bukan menilai tapi menghargai. Bukan soal siapa yang lebih sempurna, tapi tentang bagaimana kita saling menghargai dan memberi ruang yang setara.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan Warta Berita Korwil Nusantara 9, Kalimantan Barat.
1: Sari Berita Penting.
2: Akibat jarak pandang, pemadaman karhutlah dengan operasi udara kurang maksimal.
3: Kecuali di Ketapang, bukan hanya ada satu. Itu visibility-nya cukup mendukung, tetapi tidak terlalu lama.
2: RRI Peduli memberikan bantuan air bersih untuk panti asuhan di Kuburaya.
4: Yang kedua kali, setelah kemarin ke panti jompo juga, hari ini kita di panti jompo dan panti asuhan kasih bapak di Kuburaya

0: Itulah di antara topik berita aktual yang kami ketengahkan sore ini, Kamis 17 September 2026, yang dihimpun tim redaksi RRI Pontianak. Bersama saya, Meiti Sudaina, inilah berita selengkapnya. Satgas Udara Penanganan Karhutla Provinsi Kalimantan Barat bersama Armada Bantuan Negara Jepang terus berupaya melakukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan melalui waterbombing milik BNPB dan Shinnok CH-47 Jepang di beberapa daerah. Namun karena faktor jarak pandang atau visibility yang fluktuatif berdampak belum maksimalnya proses pemadaman.
1: Pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat terus dilakukan dengan mengerahkan helikopter waterbombing milik BNPB dan Chinook CH-47 Jepang di beberapa daerah yang terindikasi masih terdapat titik api. Namun karena kondisi jarak pandang atau visibility yang fluktuatif mengakibatkan proses pemadaman belum maksimal. Usai mengikuti briefing malam bersama tim terpadu penanganan karhutla pada Rabu malam, Koordinator Harian Pusdalop BPBD Kalimantan Barat Daniel mengatakan, pada Rabu kemarin satu helikopter waterbombing di Kabupaten Ketapang telah melakukan pemadaman karhutla. Meski visibility-nya mendukung, namun tidak bisa terlalu lama. Dengan kondisi seperti itu yang fluktuatif membuat pemadaman karhutla melalui helikopter waterbombing tidak bisa terlalu lama dan maksimal.
2: Kecuali di Ketapang, itu kan hanya ada satu, itu visibility-nya cukup mendukung.

0: penerbangan sebanyak 2-3 kali yang dilaksanakan. Yang pertama ada test flight sebelum melaksanakan penerbangan. Kemudian untuk pembukaan sendiri baru dilaksanakan pada hari ini. Dari tanggal 12 September 2026, Chinook datang. Hari ini pada tanggal 16 September baru melaksanakan satu sorti waterbombing, dua kali run, dikarenakan visibility yang masih kurang dari 1000.
1: Dimas Jati mengatakan selama berada di Kalimantan Barat, bantuan armada Jepang itu bisa melakukan pemadaman karhutla di Kabupaten Mempawah. Kondisi ini dikarenakan faktor jarak pandang yang tidak memungkinkan untuk melakukan pemadaman. Dirinya juga berharap beberapa hari ke depan wilayah Kalimantan Barat masih terjadi turun hujan, sehingga armada bisa diberangkatkan menggunakan kapal perang amfibi JS Kunisaki milik Angkatan Laut Bela Diri Jepang menuju Kabupaten Ketapang memadamkan api karhutla di daerah Kendawangan. Rino Kartono, Viko Alhadi melaporkan.
2: Kekeringan ekstrim dan karhutla di Kalimantan Barat dinilai mulai berdampak luas terhadap kesehatan, ekonomi, hingga kehidupan sosial masyarakat. Sejumlah pengamat mendorong pemerintah memperkuat penanganan dan dukungan anggaran untuk menghadapi dampak yang semakin luas. Kita simak laporannya.
3: Karhutla dan kekeringan ekstrim di Kalimantan Barat dinilai bukan lagi sekadar persoalan lingkungan, tetapi mulai memukul kesehatan, ekonomi, dan kehidupan sosial masyarakat. Pengamat ekonomi dan sosial kemasyarakatan Pontianak, Andreas Atsui Simanjaya, menyebut dampak paling terasa dari kenaikan harga kebutuhan pokok dan menurunnya pendapatan masyarakat.
4: Harusnya menetapkan segera yang namanya bencana nasional untuk status Kalimantan secara keseluruhan, karena kita sudah mencapai posisi tingkat pencemaran udara yang sangat buruk kualitasnya. Kemudian dari segi psikologis juga sudah menjadi persoalan.
3: Pengamat sosial Kalbar, Pangeran Wiranata Kusuma Syarif Usmulyani Al-Qadri, menilai kabut asap turut meningkatkan risiko kesehatan, terutama bagi bayi dan anak usia di bawah 3 tahun. Usmulyani mendorong pemerintah menerapkan pola penanganan yang lebih prediktif serta memperkuat pengawasan terhadap pengelolaan lahan.
5: Saya pernah mengatakan di salah satu media sosial juga, saya mengatakan bahwa kenapa tidak ini segera dijadikan suatu ketetapan bencana nasional.
3: Sementara itu, pengamat sosial Kota Pontianak, Syarif Izzar Asyuri Alaidrus, menilai respon pemerintah terhadap karhutla tahun ini masih perlu diperkuat. Selain kualitas udara dan kesehatan, kemarau panjang juga memperparah persoalan air bersih dan menambah beban ekonomi masyarakat.
5: Saya pernah mengatakan di salah satu media sosial juga, saya mengatakan bahwa kenapa tidak ini segera dijadikan suatu ketetapan bencana nasional.
3: Ketiga pengamat tersebut mendorong pemerintah mempercepat langkah penanganan secara terpadu, mulai dari kesehatan, pemenuhan air bersih, perlindungan ekonomi masyarakat, hingga pencegahan karhutla. Para pengamat ini menilai penanganan tidak cukup hanya saat kebakaran terjadi, tetapi harus diarahkan pada pencegahan agar dampak sosial dan ekonomi tidak terus meluas. Hermanta melaporkan.
2: Kekeringan mulai menghambat musim tanam di Kabupaten Sintang. Sedikitnya 277,75 hektar lahan pertanian yang telah siap diolah belum dapat ditanami. Laporan selengkapnya disampaikan Dina Triana.
6: Kekeringan mulai menghambat musim tanam di Kabupaten Sintang. Sedikitnya 277,75 hektar lahan pertanian yang telah siap diolah belum dapat ditanami karena kondisi lahan tidak mendukung akibat minimnya curah hujan. Ketua Tim Kerja Penyuluh Pertanian Kabupaten Sintang, Yunair, mengatakan September sebenarnya menjadi waktu yang tepat bagi petani untuk memulai musim tanam. Namun rendahnya curah hujan membuat waktu tanam berpotensi bergeser hingga Oktober. Menurut Yunair, lahan yang sudah siap diolah tersebut belum dapat dimanfaatkan karena petani kesulitan mendapatkan sumber air. Penyuluh pertanian serta petani telah berupaya memaksimalkan penggunaan alat dan mesin pertanian, termasuk bantuan popanisasi. Namun alat tersebut belum dapat digunakan secara optimal karena sejumlah lokasi tidak memiliki sumber air yang cukup.
7: Untuk di bulan September ini, sebenarnya waktu tanam yang sangat bagus sekali, yang tepat sekali. Ya, tetapi karena mengingat kondisi saat ini memang turun hujannya sedikit sekali, ya mungkin nanti waktu tanamnya akan bergeser ke Oktober. Kemudian pada saat ini lahan yang sudah siap olah itu seluas 277,75 hektar itu belum bisa ditanam karena kondisi lahan yang tidak mendukung untuk petani

0: melaksanakan.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Sintang, Martin Nandung, mengatakan kemarau berkepanjangan mulai mengancam tanaman pangan yang telah ditanam sejak Juni dan Juli. Tanaman tersebut pada Agustus hingga September ini memasuki periode yang harusnya membutuhkan pasokan air yang cukup.
2: Oktober ini sudah ada curah hujan, ada kemungkinan juga masyarakat kita sudah bisa mulai menanam. Tapi kalau kemarau bisa sampai di Februari, kan juga petani-petani, khususnya petani lahan kering juga.
1: Bantuan benih padi gogo diharapkan menjadi langkah antisipasi untuk membantu petani yang menghadapi mundurnya musim tanam akibat kekeringan. Di sisi lain, peningkatan curah hujan tetap menjadi harapan utama agar ketersediaan air kembali memadai dan lahan pertanian yang tertahan dapat segera ditanami. Dina Triana melaporkan.
3: Festival Kue Bulan membawa berkah bagi pelaku UMKM di Kota Pontianak dengan meningkatnya pesanan produk menjelang perayaan. Momentum ini sekaligus memperlihatkan bagaimana dukungan terhadap UMKM dapat ikut menggerakkan ekonomi dan membuka lapangan kerja.
4: Momentum Festival Kue Bulan ikut menggerakkan UMKM Pontianak ditandai meningkatnya pesanan produk sekaligus membuka peluang ekonomi bagi masyarakat. Pengamat Ekonomi dan Sosial Kemasyarakatan Pontianak Andreas Acuy Simanjaya mengatakan UMKM memiliki peran strategis dalam menggerakkan perekonomian daerah. Di Kota Pontianak, jumlah UMKM diperkirakan mencapai 15.000 unit, sedangkan di Kalimantan Barat sekitar 195.000 hingga 200.000 UMKM.
5: Keberadaan UMKM di Kota Pontianak itu memegang peran penting dan bahkan sebagai tulang punggung ekonomi. Salah satunya kita di sini adalah usaha anak choice yang saat ini sedang booming melayani pemesanan kue bulan yang memang sudah saatnya bahkan ada festival dengan kue bulan ini.
4: Menurut Andreas, besarnya jumlah UMKM menunjukkan sektor usaha ini tidak hanya menggerakkan aktivitas ekonomi, tetapi juga berperan dalam penyerapan tenaga kerja. Momentum Festival Kue Bulan menjadi satu di antara contoh ketika kegiatan budaya dan perdagangan mampu membuka peluang bagi pelaku UMKM meningkatkan penjualan. Andreas mencontohkan Anna Joyce yang kini mengalami peningkatan pesanan kue bulan. Kondisi tersebut menunjukkan momentum tertentu dapat menjadi peluang bagi UMKM untuk memperluas pasar sekaligus meningkatkan pendapatan. Andreas mengajak pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat bersama-sama mendukung UMKM. Menurutnya dukungan paling sederhana dapat dilakukan dengan membeli produk lokal karena setiap transaksi turut membantu keberlangsungan usaha dan lapangan pekerjaan. Hermanta melaporkan.
3: Anda masih bersama kami di Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. LPPR RI Pontianak kembali menunjukkan kepedulian sosialnya melalui aksi penyaluran bantuan air minum gratis melalui program RRI Peduli. Kali ini bantuan disalurkan langsung ke Panti Asuhan dan Panti Jompo Kasih Bapa yang berlokasi di Kabupaten Kuburaya Kamis siang.
6: Radio Republik Indonesia Pontianak kembali melaksanakan kepedulian sosialnya untuk memberikan air minum gratis melalui program RRI Peduli. Kali ini bantuan air minum bersih diberikan ke Panti Asuhan dan Panti Jompo Kasih Bapa di Kabupaten Kuburaya Kamis siang. Langkah ini diambil guna meringankan beban penghuni panti yang tengah menghadapi krisis air bersih akibat musim kemarau yang berkepanjangan. Bantuan air minum tersebut disambut hangat pihak panti. Kepala Panti Kasih Bapa Rosnawati mengungkapkan rasa syukur dan terima kasih atas perhatian yang diberikan RRI Pontianak. Pasalnya kebutuhan air harian di tempat tersebut cukup besar untuk melayani puluhan penghuni. Dirinya pun menambahkan bahwa bantuan yang diterima merupakan bentuk kepedulian yang sangat berarti bagi seluruh penghuni panti. Rosnawati pun mendoakan agar RRI dapat terus maju dan konsisten menebar kebaikan bagi masyarakat.
7: Kalau untuk penghuni, kita panti anak ada 22 orang. Untuk panti jompo ada 36 orang. Jadi kita semuanya butuh air. Kita juga ucapkan terima kasih untuk RRI yang telah membantu kita air. Selama ini memang kita kekurangan air. Itu juga semua berkat donasi. Semoga RRI bisa selalu terkenal selalu ya.
0: Amin.
7: Tuhan memberkati.
6: Sementara itu, Kepala LPP RRI Pontianak Budi Suwarno menyampaikan kegiatan ini merupakan aksi kedua dari program RRI Peduli dalam membantu masyarakat yang terdampak kemarau, khususnya panti sosial di wilayah sekitar.
0: Yang kedua kali, setelah kemarin ke Panti Jompo juga, hari ini kita di Panti Jompo dan Panti Asuhan Kasih Bapak di Kuburaya. Mudah-mudahan ini menjadi pengingat bahwa kita RRI masih memiliki kepedulian untuk warga masyarakat, khususnya panti-panti yang memang saat ini kesulitan mendapatkan air bersih di saat musim kemarau yang cukup panjang. Dan berharap juga nanti mungkin donatur-donatur lain juga bisa mengikuti kami membantu panti-panti yang ada di sini.
6: Budi juga berharap aksi sosial ini mengetuk hati dermawan lain untuk ikut serta menyalurkan bantuan bagi masyarakat dan lembaga sosial yang sedang membutuhkan. Dalam penyaluran air minum gratis lewat RRI Peduli ini didukung oleh PT Well Harvest Winning Alumina Refinery WHW, PT Borneo Alumina Indonesia PT BAI, PT Cita Mineral Investindo TBK, dan PT Karya Indah Permata Putri. Fiko Alhadi melaporkan.
3: Beralih ke informasi selanjutnya, Joni dan Osha Ayu Wahyuning siap mewakili RRI Sintang pada ajang audisi Bintang Radio Indonesia tingkat Korwil 9 Kalimantan Barat. Laporan selengkapnya disampaikan Suryatini.
1: Joni dan Osha Ayu Wahyuning keluar sebagai pemenang audisi Bintang Radio Indonesia RRI Sintang tahun 2026 setelah mengikuti tahapan putaran kedua yang diselenggarakan di Aula RRI Sintang Selasa 15 September 2026 malam. Juara dua putra dimenangkan Klaistatum Ristatum dan juara tiga Chardi TN, sedangkan pemenang juara dua kategori wanita atas nama Jevani Wahyu Vandenti dan juara tiga Queen Ramon Gayu Borneo. Pemenang kategori pria, Joni mengatakan kemenangan yang ia raih merupakan kebahagiaan yang dinantikan.
8: Kayak masih nggak percaya ya kalau bisa menang. Karena kan posisi tadi kan kayak ini mendadak banget kan mau ikut lombanya. Jadi itu shock. Pernah tahun lalu pernah ikut. Karena kan pertama kalinya di tahun 2025 ya.
1: Sementara itu, Kepala RRI Sintang Muhammad Fauzi Nur mengatakan seluruh peserta memiliki kemampuan dalam bidang tarik suara, namun tentunya Dewan Juri harus menentukan yang terbaik dari peserta yang tampil.
9: Saya melihat penampilannya sangat bagus ya, dan mudah-mudahan mereka nanti bisa mewakili Korwil kita untuk maju ke tingkat nasional. Karena kita melihat semangat mereka luar biasa. Dan saya pun juga titip pesan agar mereka ada beberapa waktu lagi untuk latihan terus agar dia bisa mencapai prestasi yang terbaik lah.
1: Dengan hasil tersebut, lanjut Muhammad Fauzi Nur, Joni dan Osha Ayu Wahyuning akan mewakili RRI Sintang pada ajang Bintang Radio tingkat Korwil 9 Kalimantan Barat yang akan mempertemukan para pemenang dari RRI Sintang, RRI Sanggau dan RRI Pontianak. Pemenang dari RRI Sintang diharapkan dapat memanfaatkan waktu yang tersedia untuk terus meningkatkan kemampuan vokal, penampilan dan kesiapan mental sebelum bersaing di tingkat Korwil hingga berpeluang melaju ke tingkat nasional. Suryatini melaporkan.
3: Audisi Bintang Radio Indonesia 2026 yang digelar Radio Republik Indonesia, RRI Sintang mendapat apresiasi dari generasi muda di Kabupaten Sintang. Laporan selengkapnya disampaikan Danin Rasita.
1: Audisi Bintang Radio Indonesia 2026 yang digelar RRI Sintang mendapat apresiasi dari generasi muda di Kabupaten Sintang. Ajang tersebut dinilai menjadi ruang bagi anak muda untuk menunjukkan bakat dan kemampuan di bidang tarik suara. Juara 1 kategori Putri Bintang Radio Indonesia RRI Sintang tahun 2026, Osha Ayu Wahyuning mengaku senang sekaligus tidak menyangka setelah berhasil meraih posisi pertama dalam ajang tersebut. Menurut Osha, persiapan untuk mengikuti audisi dilakukan selama kurang lebih 1 bulan. Meski sudah terbiasa bernyanyi, ajang Bintang Radio Indonesia 2026 ini menjadi pengalaman pertamanya mengikuti perlombaan bernyanyi.
10: Senang, campur aduk, deg-degan juga. Karena abis ini pasti harus latihan lebih ekstra lagi karena mewakili Sintang. Dan terima kasih kepada terutama RRI Sintang karena sudah memberikan kita ruang untuk kita mengeluarkan bakat.
1: Hal yang sama juga disampaikan Queen Ramon Gayu Borneo yang berhasil meraih juara 3 kategori Putri Bintang Radio Indonesia RRI Sintang tahun 2026. Queen mengaku tidak menyangka dapat meraih juara dalam audisi yang untuk pertama kalinya ia ikuti. Menurut Queen, hasil yang diraih dalam Bintang Radio Indonesia dari Sintan 2026 memberikan pengalaman sekaligus meningkatkan rasa percaya dirinya untuk terus mengembangkan kemampuan bernyanyi.
11: Jujur gak nyangka bakal dapat juara, soalnya kayak tadi tuh deg-degan banget. Okay, dan kayak oh my god, apalagi ini pengalaman pertama aku, jadi kayak ini tuh lumayan bikin aku tuh makin percaya diri buat ikut. Makasih buat Bintang Radio udah ngasih aku kesempatan.
1: Ajang Bintang Radio Indonesia diharapkan terus menjadi wadah bagi generasi muda Sintang untuk mengembangkan potensi dan berani menunjukkan bakat mereka di tingkat yang lebih luas. Dan Indra Sita melaporkan.
12: Info cuaca hari ini.
3: Selanjutnya kita ikuti perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak disampaikan oleh Prakirawati Reni. Reni, laporan Anda.
13: Ya, terima kasih rekan medis di studio. Selamat sore para maupun Anda berada. Dari BMKG Stasiun Meteorologi Supadio Pontianak dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Kondisi cuaca di wilayah Kalimantan Barat saat ini secara umum terpantau cerah berawan yang disertai dengan udara kabur akibat asap, namun terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat di sebagian wilayah kabupaten atau kota di Sambas, Bengkayang, Singkawang, Landak, Sanggau, Sekadau, Sintang, dan Kapuas Hulu. Untuk perakiraan cuaca esok hari, Jumat 18 September 2026 diperkirakan wilayah Kalimantan Barat dominan cerah berawan yang disertai udara kabur akibat asap. Namun berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan yang tidak merata di sebagian wilayah kabupaten atau kota di Sambas, Bengkayang, Landak, Mempawah, Sanggau, Sekadau, Sintang, Kapuas Hulu, dan Ketapang. Jumlah titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan Barat yang diupdate hari ini hingga pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat, terdeteksi adanya 142 titik panas di wilayah Kalimantan Barat. Dan untuk potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Barat untuk satu minggu ke depan, umumnya masih masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami kalbar.bmkg.go.id atau melalui media sosial kami di Instagram yaitu BMKG Kalbar atau bisa berkunjung langsung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Reni. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Mei.
3: Terima kasih, selamat bertugas kembali. Demikian tadi sudah kita ikuti perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak disampaikan oleh Prakirawati Reni.

Sekian warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Sebelum mengakhiri, kami sampaikan kembali topik berita aktual sore ini diantaranya. Pemadaman karhutla di Kalbar melalui waterbombing BNPB dan Chinook Jepang belum maksimal. RRI Peduli berikan bantuan air minum gratis ke Panti Asuhan Kasih Bapak Kuburaya. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Meiti Sudaina mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rripontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Demikian telah kita ikuti bersama Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat bersama Pro 1 RRI Pontianak. Dan selanjutnya masih kami hadirkan rangkaian hiburan dan juga informasi ke ruang dengar Anda di Sintang sore ini. Dan masih bersama saya Asri.
1: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda. Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz, Semitau 99 MHz, Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz, dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Dengarkan program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pakai cincin di jari tengah supaya jadi kaya. Memakai cincin di jari yang benar ternyata akan membawa keberuntungan. Secara tradisional, memakai cincin di jari yang berbeda ternyata memiliki maksud dan tujuan. Ada yang mengatakan cincin di tangan kiri tentang cinta dan memakai cincin di tangan kanan tentang kekayaan. Di Chinese culture, dipercaya kalau tangan kiri melambangkan status hubungan dan tangan kanan melambangkan keinginan. Di kelingking kiri, artinya tidak percaya sama pernikahan dan Anda memilih untuk single. Cincin di jari manis kiri artinya sudah menikah. Cincin di jari tengah kiri artinya sudah bertunangan atau sedang dalam suatu hubungan. Cincin di telunjuk kiri artinya lagi single, jadi siap untuk tebar pesona. Dan cincin di ibu jari kiri melambangkan posisi sebagai bos atau kekayaan, kemandirian, dan kuasa. Karena kalau pakai cincin di ibu jari artinya Anda tidak peduli dengan cinta, tetapi peduli dengan power dan status. Sedangkan cincin di kelingking kanan artinya Anda mau mengusir roh jahat. Cincin di jari manis kanan bisa bikin bisnis Anda semakin berkembang dan membantu orang yang kamu cintai menjadi sukses. Cincin di jari tengah kanan bisa menarik kekayaan untuk datang. Cincin di telunjuk kanan bisa memperbaiki nasib dan keberuntungan. Cincin di ibu jari kanan melambangkan perempuan yang mandiri, sehat, dan umur panjang. Kalau kamu suka pakai cincin di jari yang mana? Jangan sembarangan memakai cincin, karena ada artinya. Kalau menurut kamu, ini mitos atau fakta?
1: Ya, baik mendengar dimanapun Anda berada, ditandai dengan prosesi penabuhan rebana. Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala ini secara resmi membuka perhelatan akbar Roy Santri Fest 2026 di halaman Masjid Roy Janah, Desa Pauh Benua, Kecamatan Sepauk pada Rabu 16 September 2026. Ajang Festival Baca Tulis Al-Quran Perdana ini akan berlangsung selama 3 hari hingga 18 September 2026. Dalam sambutannya, Bupati Sintang menegaskan bahwa pemerintah Kabupaten Sintang memberikan dukungan penuh terhadap berbagai kegiatan keagamaan, termasuk inisiatif Roy Santri Fest ini. Dan menurutnya, festival ini merupakan langkah strategis untuk menyeleksi bibit-bibit unggul Qori dan Qori'ah di Kabupaten Sintang sebagai persiapan menghadapi MTQ di tingkat yang lebih tinggi. Dan mendengar, pimpinan pengurus Masjid Roy Janah sekaligus inisiator acara Haji Ahmad Wahyu Prayogo menjelaskan bahwa ajang kompetisi ini digagas berkolaborasi dengan Munzalan Sintang. Dan tahun ini kegiatan tersebut mengusung tema besar berprestasi dengan Quran, berprestasi dengan akhlak. Dan Wahyu juga memaparkan bahwa antusiasme pondok pesantren di Sintang sangat baik dalam menyambut festival ini. Dari total 28 pondok pesantren yang ada di Kabupaten Sintang yang hadir sebagai peserta, ada 15 pondok pesantren. Dan Roy Santri Fest 2026 ini mengadakan 13 cabang lomba. Dan melalui festival ini, Wahyu berharap ajang tersebut tidak sekedar menjadi ajang perlombaan, tetapi juga wadah silaturahmi dan juga kaderisasi generasi Qurani yang berakhlakul karimah. Informasi ini pendengar kami peroleh dari lamannya rri.co.id.

0: UNESCO menggunakan istilah bahasa ibu dalam konteks pelestarian budaya dan hak atas pendidikan dalam bahasa. Kenapa disebut bahasa ibu? Bukan bahasa bapak? Bukan juga bahasa kakak? Istilah bahasa ibu berasal dari konsep linguistik dan budaya yang merujuk pada bahasa pertama yang dipelajari seseorang sejak kecil. Biasanya dari ibu atau lingkungan keluarga terdekat. Dalam banyak budaya, ibu adalah tokoh sentral dalam pengasuhan dan komunikasi awal anak, sehingga bahasa yang digunakan ibu otomatis menjadi bahasa pertama anak. Kata ini juga memiliki makna simbolik, menekankan bahwa bahasa tersebut adalah bagian yang melekat dalam identitas seseorang sejak lahir. Ini adalah bahasa yang biasanya paling dikuasai dan paling membentuk identitas kultural dan personal seseorang. Di masyarakat multibahasa, seorang anak bisa memiliki lebih dari satu bahasa ibu, tergantung pada konteks sosial dan keluarga.
1: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
1: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
1: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat kantor ya? Terus kalau telat kantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong! Terus gak bisa makan!
4: Apa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
5: Dengarkan program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Tahukah Anda bahwa hewan mola-mola dapat menghasilkan 300 juta telur dalam sekali kelahiran? Mola-mola juga dikenal sebagai ikan matahari laut atau ocean sunfish, adalah spesies ikan laut besar yang unik. Fakta menariknya, mola-mola adalah ikan terbesar di dunia yang tidak berbadan panjang dengan berat rata-rata sekitar 230 kg dan panjang sekitar 3 meter. Makanan utama mola-mola adalah jellyfish, ubur-ubur, dan organisme lainnya yang bertekstur lunak. Mola-mola dapat ditemukan di perairan laut tropis dan subtropis di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Mola-mola memiliki perilaku unik seperti berenang di permukaan air untuk menghangatkan tubuhnya setelah menyelam ke kedalaman yang lebih dingin. Menurut Persatuan Internasional untuk Konservasi Alam, mola-mola tidak termasuk hewan yang sudah punah, tetapi status konservasinya adalah rentan. Mola-mola menghadapi beberapa ancaman, termasuk penangkapan ikan yang tidak berkelanjutan, polusi laut, dan kerusakan habitat. Mola-mola adalah spesies yang menarik dan unik, dengan beberapa adaptasi yang memungkinkannya untuk bertahan hidup di lingkungan laut yang ekstrim.
1: Ikut aku yuk.
2: Kemana?
1: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
2: Hah? Emang apa yang gak ada?
1: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
2: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
1: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
2: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah, buruan dipakai helmnya.
1: Iya.
0: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz.

0: dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merangkai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz,
3: Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: San, tahu nggak? Katanya dia itu korupsi 1 triliun. Terus katanya matahari bentar lagi mau turun ke bumi. Ada lagi, San. Katanya.
5: Bagusan cek fakta aja deh. Bener apa enggaknya? Di Pro 1 RRI Sintang. Setiap pukul 9, pukul 14, dan pukul 17 setiap harinya. Gak asal katanya-katanya aja.
4: Oh, bagus itu.
5: Ya emang bagus, Pro 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
7: Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada, pukul 17 lebih 4 menit waktu Indonesia Barat, kami hadirkan cek fakta ke ruang dengar Anda. Beredar

0: merupakan program pemerintah yang ditujukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemeriksaan kesehatan melalui deteksi dini dan pencegahan penyakit. Program ini mulai dilaksanakan pada 10 Februari 2025 dan menyasar masyarakat dari berbagai kelompok usia, mulai dari bayi, baru lahir, hingga lanjut usia. Dan informasi yang tengah beredar yang mengatakan cek kesehatan gratis itu agenda pandemi jilid 2 dinyatakan tidak benar atau hoax.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Pro 1.

0: 101.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prosatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: Assalamualaikum Bapak. Sandi kangen banget sama Bapak.
1: Waalaikumsalam Sandi.
2: Adin, lagi ngapain sih? Serius banget kayaknya.
3: Ini nih Bu, Adin lagi dengar mini drama radio di Pro 1 RRI Sintang.
1: Karena hanya itu yang Bapak.
2: Wah, seru kayaknya Din. Dulu Ibu juga suka dengerin Din. Geser dong dikit, Ibu juga mau denger.
4: Demikian drama radio.
2: Ya, habis Din. Padahal Ibu kan baru duduk, Din.
3: Tenang, Bu. Masih ada kok acaranya setiap pukul 20 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Sintang, kecuali hari Rabu.
2: Ya udah deh, kamu ingetin Ibu ya, Din. Malum lah Ibu ini sudah tua dan suka lupa.
3: Siap lah, Bu. Jangan, Ibu. Aku tidak sanggup jauh dari Ibu.
2: Aduh, kamu itu, Din. Terlalu banyak dengar mini drama sih. Jadi deh kayak gitu.

0: Sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan ayah nak, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.

Apakah racun yang kadaluarsa semakin beracun? Racun adalah senyawa kimia. Seiring waktu, ada yang semakin beracun, ada juga yang semakin tawar. Selain karena masa kadaluarsanya, ada juga yang tergantung pada cara penyimpanannya. Racun yang sudah kadaluarsa mungkin menjadi lebih atau kurang beracun, tergantung pada jenis racun dan kondisi penyimpanannya. Beberapa racun seperti bahan kimia tertentu dapat terurai menjadi senyawa yang kurang beracun seiring berjalannya waktu. Misalnya hidrogen sianida, jika terpapar cahaya dan udara, maka akan terurai menjadi karbon dioksida dan air seiring waktu. Meski demikian, tetap saja masih berbahaya dan harus disimpan dengan ekstra hati-hati. Namun ada juga beberapa racun yang dapat menjadi lebih beracun ketika kadaluarsa, terutama jika disimpan dengan tidak benar atau terkena paparan lingkungan yang tidak sesuai. Racun yang semakin beracun seiring waktu karena degrasi atau perubahan kimia. Contohnya adalah pestisida dan herbisida. Kalau tidak dijaga dengan baik dan terpapar panas matahari, maka bukan cuma hama serangga atau tanaman liar, tanaman induknya pun akan mati. Walaupun racun bisa menjadi kurang beracun atau bisa menjadi lebih beracun, tetapi racun tetaplah beracun.

Ya baik mendengar, dimanapun Anda berada, masih kami hadirkan rangkaian hiburan Kurang Dengar Anda di Sintang sore ini. Mendengar, musim kemarau tentunya identik dengan cuaca panas, udara yang lebih kering, serta meningkatnya paparan debu dan juga polusi. Dan kondisi tersebut tentunya dapat membuat tubuh lebih mudah mengalami dehidrasi dan berbagai gangguan kesehatan. Nah, berikut ada beberapa tips untuk menjaga kesehatan selama musim kemarau. Yang pertama adalah dengan cara perbanyak minum air putih. Kemudian konsumsi buah dan sayuran, lindungi kulit dari paparan matahari. Ketika Anda beraktivitas di luar mungkin bisa menggunakan topi atau payung. Kemudian juga menggunakan masker saat udara berdebu atau juga berkabut. Kemudian kurangi aktivitas di bawah terik matahari. Jaga kebersihan tubuh dan juga lingkungan. Kemudian selain itu juga tetap melakukan aktivitas fisik ya, seperti berjalan kaki ataupun juga berolahraga ringan, kemudian juga istirahat yang cukup. Dan tentunya yang harus menjadi perhatian juga waspadai tanda dehidrasi. Nah itu dia mendengar tips-tips yang bisa dilakukan untuk menjaga kesehatan selama musim kemarau.

0: Untuk menjaga bumi, langkah kecil kita hari ini akan menentukan masa depan. Green Radio menghadirkan edukasi lingkungan dan gaya hidup ramah alam untuk masyarakat Sintang dan sekitarnya. Terus dengarkan program 1 era di Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.

0: Yang baik mendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang. Dan mendengar, kami informasikan untuk Anda bahwa azan maghrib hari ini akan dikumandangkan pada pukul 17 lebihnya 35 menit waktu Indonesia Barat. Namun sebelum dikumandangkannya azan maghrib, kami hadirkan lagu Islami ke ruang dengar Anda.
1: Pro 1.
2: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Assalamualaikum.

0: Ya baik mendengar dimanapun Anda berada, pukul 17 lebihnya 35 menit waktu Indonesia Barat, saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Sintang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Baik mendengar, demikian telah dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Sintang dan sekitarnya. Selamat menunaikan sholat maghrib untuk Anda kaum muslimin muslimat dimanapun Anda berada.

Lapang dada kunci mudahnya urusan. Kita semua ingin agar segala urusan dimudahkan. Pekerjaan, rumah tangga, pengasuhan anak, dan beragam urusan bisa terlaksana dengan baik dan lancar. Pada prakteknya, wajar bila terkadang dalam pelaksanaan urusan kehidupan kita merasa ragu ataupun takut. Kondisi ini juga pernah dirasakan oleh Nabi Musa alaihi salam ketika mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah kepada Fir'aun. Nabi Musa merasa takut dan ragu, tidak bisa menyampaikan pesannya dengan baik. Ia juga takut akan respon Fir'aun dan kaumnya. Allah Subhanahu wa taala memberikan resep bagi hambanya yang merasa ragu dan takut untuk melapangkan dada. Dengan berdoa dan berserah padanya, hati menjadi lapang, urusan pun menjadi mudah. Doa Nabi Musa alaihi salam yang tertulis dalam firman Allah Quran Surah At-Toha ayat 25-28 ini bisa kita baca. Robbi sohri sodri wayasirli amri wahlul uqdatam milisani yafkahu kauli. Ya Tuhanku, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku. Lapangkan dada, mudahlah urusan kita. Sukma Diarti, Perangin Angin.

dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang mengajak orang kepada suatu petunjuk atau jalan yang baik, maka dia mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang mengikutinya, dengan tidak mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan barang siapa yang mengajak kepada kesesatan, maka dia mendapatkan dosa seperti dosa-dosa orang yang mengikutinya, dan tidak mengurangi dosa-dosa mereka sedikit pun." Hadis riwayat Muslim, juz 4 halaman 260.

Seperti rimba waktu, kadang jenuh menggerutu, lelah mengakar, bosan menyerbu. Padahal dulu semangat luar biasa, senang bercengkrama dengan sesama. Entah kesibukan atau menua usia, kadangkala berinteraksi, chat saja dianggap biasa. Semakin lama makin terasa, menjauh dan jauh lagi. Ikatan kebersamaan, persahabatan, persaudaraan lepas begitu saja. Apakah ada yang salah? Ramu lagi senyuman indah, jalin lagi ukhuwah, semangati lagi dengan hal-hal baik yang indah, agar hari semakin cerah. Tak inginkah dicemburui langit karena kebaikanmu? Tak inginkah damainya hatimu? Tak inginkah bermaknanya harimu? Tak inginkah harimu penuh senyum untukmu? Biarkan lelah menjadi taburan rasa yang bisa dibanggakan kelak di akhirat. Jadi, ramu lagi.

nikmati yang ada. Seringkali kita membandingkan hidup orang lain lebih bahagia. Yang tidak kita ketahui adalah cara orang lain bersyukur, cara orang lain menghadapi masalahnya, dan cara orang lain menemukan bahagianya. Terkadang yang kita butuhkan bukan tentang memiliki kebahagiaan seperti orang lain, tetapi bagaimana kita belajar bahwa sesuatu yang milik kita akan menjadi milik kita, dan yang bukan milik kita harus kita relakan. Bagaimana kita menikmati yang kita punya akan berdampak bagaimana hidup kita. Jika kita bersyukur, maka Allah akan tambah. Tapi jika kufur, maka yang rugi adalah diri kita sendiri. Mari kita belajar bagaimana menikmati yang ada. Kita hanya fokus pada kebahagiaan kita, bukan melirik kebahagiaan orang lain. Bahkan bisa saja kehidupan kita yang kita keluhkan adalah kehidupan yang diinginkan oleh orang lain. Sania Idrus.

Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menolong orang mukmin satu kesusahan dari kesusahan-kesusahannya di dunia, maka Allah akan menghilangkan baginya satu kesusahan dari kesusahan-kesusahannya pada hari kiamat. Barang siapa yang memberi kemudahan kepada orang yang dalam kesulitan, maka Allah memberinya kemudahan di dunia dan akhirat. Barang siapa yang menutupi celah orang muslim, maka Allah menutupi celahnya di dunia dan akhirat. Dan Allah senantiasa menolong hambanya selagi hamba itu senang menolong saudaranya.

0: Pro 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Terima kasih mendengar bagi Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang. Dan sampai di sini kami hadirkan untuk Anda lagu Islami. Selanjutnya kami hadirkan lagu hiburan dan juga informasi ke ruang dengar Anda di Sintang sore ini hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prosatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

Hai teman, tahukah kamu sejarah telepon seluler atau ponsel dimulai dari perkembangan telekomunikasi dan teknologi nirkabel? Pada tahun 1940-an, penemuan teknologi seluler pertama kali diwujudkan oleh konsep telepon seluler yang dikembangkan oleh peneliti ATA Bernard J. Ligner. Namun, baru pada tahun 1973, seorang insinyur Motorola bernama Martin Cooper berhasil membuat panggilan telepon seluler pertama menggunakan ponsel yang dapat dipegang tangan. Ponsel pertama kali memiliki berat sekitar 1,1 kg. Perkembangan selanjutnya terjadi pada tahun 1980-an dengan peluncuran sistem seluler generasi pertama atau 1G. Ponsel-ponsel awal ini memiliki ukuran yang besar dan fungsionalitas terbatas. Namun perkembangan teknologi semakin cepat dan pada tahun 1991, ponsel pertama dengan layar sentuh diluncurkan oleh IBM. Pada tahun yang sama, jaringan seluler generasi kedua atau 2G mulai diperkenalkan, membawa peningkatan dalam komunikasi suara dan SMS. Pada tahun 2000-an, ponsel mulai mengalami transformasi menjadi perangkat multimedia. Peluncuran ponsel dengan kamera terintegrasi menjadi tren baru diikuti oleh kemampuan untuk mengirim gambar dan pesan multimedia. Pada tahun 2007, Apple mengubah industri telekomunikasi dengan peluncuran iPhone yang memperkenalkan konsep smartphone yang revolusioner. Ini menandai awal era ponsel pintar yang menggabungkan telepon dengan fungsi komputer, kamera pemutar musik, dan akses internet. Dalam beberapa tahun berikutnya, industri ponsel terus berkembang pesat dengan persaingan yang sengit antara berbagai merek dan sistem operasi. Fitur-fitur baru seperti pengenalan sidik jari, pengisian daya nirkabel, dan kamera berkualitas tinggi terus ditambahkan. Selain itu, jaringan seluler generasi berikutnya seperti 3G, 4G, dan 5G terus meningkatkan kecepatan dan kualitas konektivitas. Lalu, bagaimanakah sejarah masuknya ponsel ke Indonesia? Dalam sejarah telekomunikasi di Indonesia, perkembangan teknologi seluler telah mengalami transformasi yang luar biasa. Dari era pertama kali munculnya telepon genggam hingga munculnya era smartphone, perkembangan ini menggambarkan bagaimana teknologi telah membentuk cara kita berkomunikasi dan menjalani kehidupan sehari-hari. Pada awalnya, teknologi telepon seluler generasi pertama masuk ke Indonesia sekitar tahun 1985 dan terus berkembang hingga sekitar tahun 1992. Teknologi yang digunakan saat itu adalah Nordic Mobile Telephone, dan meskipun demikian, perangkat NMT450 dan MNT470 yang ada saat itu masih berukuran besar dengan berat mencapai 430 gram. Mereka tidak dapat disebut sebagai telepon genggam sejati. Selain itu, teknologi ini hanya memungkinkan panggilan selama 35 menit dan memiliki harga yang tinggi sekitar 10 juta rupiah. Di tahun 1993 menjadi titik awal masuknya teknologi generasi kedua atau 2G yang banyak dimanfaatkan. Teknologi 2G membawa telepon seluler dari dunia analog ke komunikasi digital. Di Indonesia, teknologi yang dikembangkan adalah GSM. Selain perkembangan jaringan, dimensi fisik telepon genggam juga mengalami penyusutan yang signifikan, membuatnya menjadi praktis untuk digunakan. Penggunaan kartu SIM juga memungkinkan pelanggan untuk mengganti perangkat tanpa harus mengganti nomor. Pada akhir 1990-an, sekitar tahun 1999, telepon genggam dengan fitur monofonik mulai diperkenalkan dan pesan singkat atau SMS mulai menjadi hal umum. Ini dipengaruhi oleh peluncuran berbagai produk kartu prabayar.
Pada tahun yang sama, jumlah pengguna telepon seluler di Indonesia mencapai 2,5 juta pelanggan dengan mayoritas menggunakan layanan prabayar. Kemudian teknologi generasi 2G berkembang menjadi teknologi 3G pada awal tahun 2000-an dan layanan komersial diluncurkan pada tahun 2006. Teknologi 3G membawa kemampuan pengiriman data yang lebih besar, termasuk video call yang saat ini menjadi hal umum. Selain itu, era ini juga menjadi awal munculnya ponsel pintar atau smartphone seperti BlackBerry, iPhone, dan Android. Ponsel-ponsel ini membawa peralihan ke layar sentuh dan membuka pintu bagi berbagai aplikasi yang mengubah cara kita berinteraksi dengan teknologi. Perjalanan panjang ini memperlihatkan bagaimana teknologi telepon seluler telah berevolusi dari perangkat berukuran besar dengan kemampuan terbatas menjadi smartphone yang menggabungkan berbagai fitur dalam satu genggaman tangan. Dari 1G hingga era smartphone, teknologi telepon seluler terus menghadirkan inovasi yang merubah cara kita berkomunikasi, bekerja, dan menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, sudah tahu kan sejarah masuknya telepon seluler ke Indonesia? Semoga bermanfaat.

0: apa lurus saja ya? Aku bertanya saja ya sama orang-orang di sana. Gengsi dong kalau dikira Udin. Mana sudah nyasar, telat lagi.
1: Hei, kok bengong? Pikir apa?
0: Kamu. Mimi, kamu tahu tidak arah jalan yang benar ke toko buku?
1: Toko bukunya di jalan seberang. Kamu salah jalan.
0: Ya, ternyata salah jalan.
1: Makanya, malu bertanya sesat di jalan. Jangan malu bertanya. Ide yang hebat pun diperoleh dari bertanya.
2: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz. Kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro

0: Tahukah Anda mengapa dokter saat operasi menggunakan pakaian hijau? Berikut ada beberapa alasan praktis dan psikologis. Yang pertama, kontras dengan darah. Pakaian hijau memberikan kontras yang baik dengan warna merah darah, sehingga memudahkan dokter dan staf medis untuk melihat dengan jelas saat melakukan prosedur bedah. Hal ini memungkinkan mereka untuk memperhatikan detail yang penting dan menghindari kesalahan yang dapat terjadi karena kebingungan visual. Yang kedua, pemurnian dan kebersihan. Pakaian hijau dalam ruangan operasi sering dekali diasosiasikan dengan kebersihan dan sterilisasi. Ini memberikan rasa percaya diri kepada pasien dan staf medis bahwa lingkungan operasi telah dijaga kebersihannya sebaik mungkin untuk mencegah infeksi dan komplikasi. Ketiga, mengurangi kelelahan mata. Warna hijau cenderung menenangkan mata, terutama dalam situasi yang menuntut konsentrasi tinggi seperti operasi. Dengan memakai pakaian hijau, dokter dan staf medis dapat mengurangi kelelahan mata dan tetap fokus pada tugas mereka selama prosedur bedah yang panjang. Dan yang keempat, tradisi dan standar praktik. Penggunaan pakaian hijau telah menjadi bagian dari tradisi dan standar praktik di banyak fasilitas medis di seluruh dunia. Ini membuatnya menjadi norma yang diterima dan diikuti oleh dokter dan staf medis di berbagai negara. Meskipun ada berbagai warna pakaian bedah yang digunakan di beberapa tempat, seperti biru atau putih, pakaian hijau tetap menjadi pilihan yang umum karena manfaat praktis dan psikologisnya yang telah terbukti.
1: Kejadian kecelakaan bus penumpang bisa diminimalisir apabila Anda dan kita semuanya sebagai calon penumpang turut serta memeriksa kelayakan bus yang akan kita tumpangi dengan cara periksa kelayakan terkait dengan pengukur kecepatan, kaca spion, wiper atau pembersih kaca, dan klakson. Dan juga Anda bisa memeriksa kelayakan bus dengan memeriksa pintu darurat, jendela darurat, alat pemadam, pemecah kaca, dan kotak P3K, juga sistem penerangan dan juga kelistrikan yang ada di dalam bus, juga sistem kendali ataupun sistem kemudi, yang ini merupakan hal yang sangat vital bagi keselamatan penumpang dan bus. Kemudian Anda juga bisa memeriksa pintu masuk pengemudi, pintu masuk penumpang, kondisi kaca depan, kondisi kaca jendela, serta juga ban serep ataupun ban belakang dan ban depan, juga sistem pengereman, velg, as roda, dan kondisi kesehatan para pengemudi, dan juga waktu kerja pengemudi. Juga Anda bisa memeriksa kelayakan terkait dengan buku panduan penumpang, pengetahuan medan jalan, dan mempersiapkan GPS atau GMAP. Juga kelengkapan kendaraan, bisa Anda cek kelayakannya atau memeriksa kelayakannya, adakah sabuk keselamatan, ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak dan kunci roda, lampu senter dan lain-lainnya. Dan itulah beberapa hal untuk memeriksa kelayakan bus yang akan kita gunakan dan akan dikendarai. Dan kita tidak mungkin untuk bisa memberikan kenyamanan keamanan tanpa memeriksa kelayakan bus itu sendiri.
2: MHz Pro 1 RRI Sintang, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Ya baik pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang, di mana Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Disperindakup UKM Kabupaten Sintang, Subendi, ini menegaskan bahwa pentingnya penguatan tata kelola arsip melalui pemanfaatan teknologi digital untuk mewujudkan pengelolaan dokumen yang lebih tertib, efektif, dan juga mudah ditelusuri. Hal tersebut disampaikan Subendi saat memberikan arahan dalam sosialisasi penguatan tata kelola arsip di ruang rapat Disperindakup UKM Kabupaten Sintang, Selasa 18 Agustus 2026. Dan dalam kegiatan tersebut, Subendi mendorong pemberkasan arsip ini berbasis digital melalui aplikasi Sri Kandi sebagai bagian dari perubahan pola pikir dan juga cara kerja dalam pengelolaan arsip. Dan menurut Subendi, pengelolaan arsip secara digital ini perlu diikuti dengan penerapan pola pemberkasan yang sistematis dan juga seragam pada setiap bidang di lingkungan Disperindakup UKM Kabupaten Sintang. Keseragaman tersebut penting agar setiap dokumen dapat dikelola sesuai dengan ketentuan kearsipan dan juga mudah ditemukan ketika dibutuhkan. Informasi selengkapnya pendengar dapat Anda baca di lamannya rri.co.id.
1: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1. Assalamualaikum Bapak. Sandi kangen banget sama Bapak.
3: Waalaikumsalam
4: Sandi. Adin, lagi ngapain sih? Serius banget kayaknya.
5: Ini nih Bu, Adin lagi dengar midi drama radio di Pro 1 RRI Sintang.
3: Hanya itu yang papar.
4: Wah, seru kayaknya, Din. Dulu ibu juga suka dengerin, Din. Geser dong dikit, ibu juga mau denger.
6: Demikian drama radio.
4: Ya, habis, Din. Padahal ibu kan baru duduk, Din.
5: Tenang, Bu. Masih ada kok acaranya setiap pukul 20 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Sintang, kecuali hari Rabu.
4: Ya udah deh, kamu ingetin ibu ya, Din. Malum lah ibu ini sudah tua dan suka lupa.
5: Siaplah, Bu. Jangan, Ibu. Aku tidak sanggup jauh dari Ibu.
4: Aduh, kamu itu, Din. Terlalu banyak dengar mini drama sih. Jadi deh kayak gitu.

Catur merupakan sebuah permainan yang sangat umum dapat dimainkan oleh berbagai kalangan. Mulai dari laki-laki hingga perempuan dari usia tua sampai usia muda. Permainan catur diyakini berasal dari India sekitar abad ke-7 dengan nama Chaturanga. Catur kemudian meluas ke Persia hingga seluruh Asia.

0: tersebut bisa muncul? Konon istilah skekmat atau checkmat dalam bahasa Inggris ternyata berasal dari Persia. Karena pada saat itu, apabila pion raja sudah tidak bergerak, mereka akan mengatakan shehmat. Sheh memiliki arti raja, sedangkan shehmat berarti raja sudah mati. Itulah istilah skekmat pada catur. Dan sampai saat ini, catur terus mengalami perubahan dari sisi permainan dan peraturannya.
1: Berita hoax yang beredar di media sosial akhir-akhir ini.
2: Oh iya, aku juga sering lihat berita yang gak jelas sumbernya. Emangnya kenapa sih kita harus hati-hati sama hoax?
1: Ya, berita hoax kan pastinya bisa menimbulkan kepanikan, salah paham, dan bahkan bisa memecah belah masyarakat. Makanya penting banget buat kita cek kebenaran informasi sebelum menyebarkannya.
2: Iya sih, aku pernah dengar kalau hoax itu bisa merugikan banyak orang. Tapi gimana caranya kita bisa tahu berita itu hoax atau bukan?
1: Nah, kita bisa mulai dengan cek sumber berita. Lihat siapa yang menerbitkannya dan pastikan informasi tersebut sudah diverifikasi oleh media terpercaya. Selain itu, kita juga bisa gunakan situs atau aplikasi pengecek fakta.
2: Wah, benar juga Tia. Kadang kita terlalu cepat percaya dan share tanpa mikir. Jadi kita harus lebih teliti ya.
1: Iya, benar banget. Satu lagi Bella, kita bisa edukasi teman dan keluarga kita untuk selalu mengecek fakta sebelum menyebarkan berita.
2: Baiklah, aku setuju. Yuk kita mulai dari diri kita sendiri untuk melawan hoax.
1: Penyebaran berita hoax bisa menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat. Mari kita bersama-sama cek kebenaran informasi sebelum menyebarkannya. Gunakan sumber berita terpercaya dan lakukan pengecekan fakta. Dengan begitu, kita bisa menciptakan lingkungan informasi yang sehat dan terpercaya. Bersama, kita bisa melawan hoax.

Pernah dengar cerita tetangga kampung seberang tentang hidup sederhana, canda di warung kopi, tentang keluarga, kerja, harapan, dan kebiasaan hidup yang terasa dekat sekali dengan kita? Karena hidup di kampung bukan sekedar cerita, tapi pengalaman sehari-hari yang kita jalani bersama. Yuk dengarkan Warga Kampung Seberang, acara dari kita, oleh kita, untuk kita semua. Membahas kehidupan kampung seberang yang apa adanya, jujur, hangat, dan penuh makna. Temani sore Anda setiap Sabtu, minggu kedua dan keempat, pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Sintang.

0: Sebelum ni agak medi papai babai nono yo. Acak sen ni nomi di kiri kita ya belok kanan. Aduh bahaya babai Jojo. Aduh.
1: Apa sih ibu satu ini? Ribet aja ribet dari tadi.
0: Itu loh bu, sennya ibu tuh mau kemana? Ibunya belok kemana? Yang benar gak ibu pakai sen? Bahaya, ini jalan raya bu.
1: Sudah benar nih sen saya. Kok ibu jadi marah-marah sih?
0: Coba ibu lihat dulu, sen ibu ke kiri tapi ibunya belok kanan. Yang benar dulu bu, kami di belakang nih bahaya kami ini bu.
1: Bentar, saya lihat dulu.
0: Lihat dulu sana.
1: Macam aja ibu satu ini. Iya deh.
0: Tuh kan.
1: Maaf lah bu, ya udah ge. Jangan ngoceh-ngoceh aja dari tadi.
0: Dijawab, kon hak gue kena.
2: Pengguna lampu sen pada dasarnya sudah diatur dalam undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai lalu lintas dan angkutan jalan. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan mengaktifkan lampu sen yang benar adalah 30 meter sebelum kendaraan berbelok ke arah tujuan. Contohnya, seperti ke kiri, kanan, menyalip kendaraan, atau berpindah jalur. Selain itu, pengemudi juga harus mengamati situasi lalu lintas yang berada di bagian depan, belakang, serta samping kendaraan sebelum memberi lampu sen. Sebagai sebuah undang-undang, tentu saja terdapat hukuman serta sanksi bila hal ini dilanggar.

Ya baik pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sudah berinvestasi di sini untuk motor, skuter, setia roda, dan ingin mengembangkan pabriknya lebih luas.
2: Lakukan yang pertama dari pencegahan, deteksi dini, pemadaman, dan pemulihan.
0: Perusahaan otomotif India siap untuk mengembangkan motor listrik di Indonesia. Pemerintah mengutus TNI untuk terus melakukan pemantauan langsung ke lokasi rawan karhutla. PBB mengungkapkan warga Palestina di tepi barat menghadapi proses tekanan aneksasi. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 17 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, pemerintah memastikan proses atau perusahaan otomotif asal India siap untuk berinvestasi dan mengembangkan motor listrik di Indonesia. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya. Gandhi.
3: Ya, Lukman, dan dengar saat ini saya masih berada di kantor Istana Kepresidenan Jakarta. Presiden Prabowo Subianto baru saja menerima kunjungan jajaran perusahaan otomotif asal India, TVS, di Istana Merdeka Jakarta. Menteri Investasi dan Hilirisasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Roslan Roslani mengatakan, perusahaan asal India, TVS, selama ini telah berinvestasi di Indonesia untuk memproduksi sejumlah jenis kendaraan, mulai dari sepeda motor, skuter, hingga kendaraan roda tiga. Selanjutnya, perusahaan akan berencana mengembangkan sepeda motor berbasis etanol sebagai bagian dari pengembangan investasinya di Indonesia. Hal itu disampaikan Roslan Roslani kepada wartawan usai mendampingi Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta. Dan berikut penjelasan selengkapnya.
4: Berinvestasi di sini untuk motor, skuter, tiga roda, dan ingin mengembangkan pabriknya lebih luas, dan tapi juga tidak hanya perubahan bakar EV, tapi juga mulai menerapkan bahan bakar etanol. Nah, jadi tadi dibicarakanlah rencananya dan kemungkinan kerjasamanya. Itu sih tadi. Kemudian prinsipalnya datang, CEO-nya datang, jadi ini lebih ke kastetisip ke Bapak Presiden.
3: Ya, benar, nantinya tim dari Indonesia dan juga dari pihak perusahaan asal India akan bertemu untuk mempercepat proses kerjasama tersebut. Dan pertemuan dengan perusahaan otomotif asal India menegaskan komitmen pemerintah untuk terus mendorong masuk investasi yang berkualitas, memperkuat industri otomotif nasional, dan mempercepat pengembangan kendaraan yang lebih ramah lingkungan di tanah air. Demikian dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 300 Udara untuk Indonesia.
0: Pemerintah pusat mengutus TNI untuk melakukan pemantauan langsung ke lokasi rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, termasuk di Kabupaten Bangka. Ratna Agusari menyampaikan laporannya.
2: Lakukan yang pertama dari pencegahan, deteksi dini, pemadaman, dan pemulihan.
5: Tentara Nasional Indonesia TNI turun langsung ke wilayah Kabupaten Bangka untuk memperkuat upaya pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan, karhutla. Penguatan dilakukan melalui pemantauan lapangan, sosialisasi kepada masyarakat, serta mendorong sistem deteksi dini di wilayah rawan kebakaran. Pamen TNI Angkatan Udara Kolonel Tim Sambas mengatakan pengerahan personel TNI sejumlah wilayah Sumatera merupakan bagian dari penugasan untuk membantu upaya pencegahan karhutla. Selama menjalankan tugas, mereka melakukan pemantauan sekaligus memberikan sosialisasi kepada masyarakat dan pihak yang mengelola lahan di wilayah rawan karhutla.
2: Memang skalanya mungkin kalau dibandingkan dengan di Kalimantan atau di Sumatera, ya termasuk bukan kecil ya. Tetap kita

0: Bank Ahmad Suherman mengatakan Pemkab Bangka telah membentuk Satgas Karhutla yang melibatkan berbagai unsur. Berdasar laporan yang diterima, terdapat sekitar 348 titik kejadian kebakaran di Kabupaten Bangka dengan luas lahan terbakar kurang lebih 699 hektar.
1: Pernah 10 kali laporan, paling sedikit 4 kali laporan sehari, dan kadang-kadang dalam sehari itu dalam jam yang sama laporannya sampai di titik berbeda, jadi harus berbagi gitu. Jadi ya kita tanganilah semampu kita, sepetung kita. Kita punya armada 4 ya, walaupun armadanya sudah tua, tapi ya dengan kadang-kadang harus diperbaiki, jalan lagi kan.
0: Kolaborasi antara Pemkab Bangka, TNI, masyarakat, pemerintah desa, dan dunia usaha diharapkan dapat memperkuat kesiapsiagaan menghadapi karhutla. Selain penanganan ketika kebakaran terjadi, upaya pencegahan dan deteksi dini menjadi fokus untuk mengantisipasi kebakaran di wilayah Kabupaten Bangka. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Satgas Udara Penanganan Karhutla Kalimantan Barat bersama Armada Bantuan Negara Jepang terus berupaya melakukan pemadaman karhutla melalui waterbombing milik BNPB dan Chinook CH-47 Jepang di beberapa daerah. Viko Alhadi melaporkan selengkapnya.
3: Pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat terus dilakukan dengan mengerahkan helikopter waterbombing milik BNPB dan Chinook CH-47 Jepang di beberapa daerah yang terindikasi masih terdapat titik api. Namun karena kondisi jarak pandang atau visibility yang fluktuatif mengakibatkan proses pemadaman belum maksimal. Usai mengikuti briefing malam bersama tim terpadu penanganan karhutla pada Rabu malam, Koordinator Harian Pusdal Op BPBD Kalimantan Barat Daniel mengatakan, pada Rabu kemarin satu helikopter waterbombing di Kabupaten Ketapang telah melakukan pemadaman karhutla. Meski visibility-nya mendukung, namun tidak bisa terlalu lama. Dengan kondisi seperti itu yang fluktuatif membuat pemadaman karhutla melalui helikopter waterbombing tidak bisa terlalu lama dan maksimal.
4: Kecuali di Ketapang, itu kan hanya ada satu. Itu visibility-nya cukup mendukung, tetapi tidak terlalu lama. Ya. Nah, karena memang visibility-nya sangat fluktuatif, ya. Tidak bisa kita prediksi berapa lama.
3: Di tempat yang sama, perwakilan Kementerian Pertahanan melalui LO Chinook Jepang, Kapten Penerbang Dimas Jati dari Wing Udara 22 Grup 2 Heli mengatakan, pada Rabu kemarin bantuan dari negara Jepang juga telah menerbangkan satu armadanya Chinook jenis CH-47 untuk melakukan satu sorti waterbombing dengan dua kali putaran di Desa Malikian, Kabupaten Mempawah.
5: Penerbangan pada saat ini sudah melaksanakan penerbangan sebanyak 2-3 kali yang dilaksanakan. Yang pertama ada test flight sebelum melaksanakan penerbangan. Kemudian untuk waterbombingnya sendiri baru dilaksanakan pada hari ini. Dari tanggal 12 September 2026, Chinook datang. Hari ini pada tanggal 16 September baru melaksanakan satu sorti waterbombing dua kaliran dikarenakan visibility yang masih kurang dari 1000 feet.
3: Dimas Jati mengatakan selama berada di Kalimantan Barat, bantuan armada Jepang itu bisa melakukan pemadaman karhutla di Kabupaten Mempawah. Kondisi ini dikarenakan faktor jarak pandang yang tidak memungkinkan untuk melakukan pemadaman. Dirinya juga berharap beberapa hari ke depan wilayah Kalimantan Barat masih terjadi turun hujan, sehingga armada bisa diberangkatkan menggunakan kapal perang amfibi JS Kunisaki milik Angkatan Laut Bela Diri Jepang menuju Kabupaten Ketapang memadamkan api karhutla di daerah Kendawangan. Rino Kartono, Viko Alhadi melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Nakoda KM Virgo Transport 8 yang terbalik di perairan Laut Jawa dilaporkan berhasil diselamatkan, yang kini tengah menjalani pemeriksaan guna mengetahui kronologi pasti tenggelamnya kapal. Lukmanul Hakim menyampaikan laporannya.
6: Untuk nakoda selamat dan sedang dilakukan pemeriksaan, Mas. Ya, terjawab.
7: Penyebab pasti kecelakaan laut KM Virgo Transport 8 hingga kini masih dalam proses penyelidikan. Tim gabungan terus meminta keterangan sejumlah korban dan anak buah kapal yang berhasil selamat. Wakil Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Suntana, menjelaskan nakoda KM Virgo Transport 8 dinyatakan selamat. Saat ini nakoda tersebut tengah menjalani pemeriksaan intensif terkait kronologi insiden tenggelamnya kapal tersebut.
6: Untuk nakoda, selamat dan sedang dilakukan.

0: pemeriksaan Mas. Ya, terjawab ya. Untuk Vespa Corner atau Black Block itu nanti kita setelah upaya kita bisa mengangkat kapal itu mudah-mudahan masih ada. Dan nanti kan segera kita konfirmasikan. Sekarang kita belum tahu ya. Karena kan masih posisi kapalnya masih di situ.
1: Di sisi lain, Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT, Suryanto Cahyono, menyebut pengumpulan data spesifikasi kapal dan pemeriksaan saksi telah dilakukan sejak hari pertama kejadian. Meski demikian, keselamatan korban tetap menjadi prioritas utama saat ini.
2: Nah, kami konsentrasinya saat ini adalah pertolongan pada operasi dari Basarnas. Jadi yang kita prioritaskan utamanya adalah pertolongan kepada baik rumah maupun mungkin.
1: Sebelumnya, hingga Selasa malam, akumulasi korban dievakuasi ke Banjarmasin mencapai 114 orang. Dengan rincian 108 korban selamat, 6 korban meninggal dunia, sementara 129 orang lainnya masih dalam tahap pencarian tim SAR gabungan. Lukmanul Hakim melaporkan.
3: Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyalurkan bantuan pangan beras kepada 2.512 penerima di Kecamatan Marpoyan, Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Haryo Gunawan melaporkan selengkapnya.
4: Menteri Pertanian Republik Indonesia Andi Amran Sulaiman melakukan kunjungan kerja ke Kota Pekanbaru Kamis 17 September 2026 untuk menyalurkan bantuan pangan berupa beras alokasi Juli, Agustus, dan September kepada masyarakat di Kecamatan Marpoyan Damai. Dalam kunjungan tersebut, Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah terus memastikan bantuan pangan dan dukungan sektor pertanian dapat diterima masyarakat. Selain bantuan pangan, pemerintah juga menyalurkan dukungan berupa bibit, traktor, dan benih untuk pengembangan lahan pertanian dan perkebunan.
5: Nah, ini adalah bentuk perhatian presiden kita. Kemudian apalagi kami beri bantuan juga traktor, benih untuk 10.000 hektar, tapi harus ditanam sampai Desember. Itu tambahan bantuan. Yang alhamdulillah saat ini, dulu kalau ada bantuan pangan itu dari negara lain, berasnya diimpor dari Thailand, Vietnam, Pakistan, India. Hari ini bantuan pangan kita adalah beras produksi petani kita sendiri untuk rakyat Indonesia di bawah kepemimpinan Bapak Presiden.
4: Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru Mahyudin menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat terhadap masyarakat Pekanbaru melalui penyaluran bantuan pangan.
6: Ya, kita ucap terima kasih Pak Menteri langsung ada perhatian untuk penyaluran bantuan pangan tahap kedua. Insya Allah tahap ketiga nanti ada kan ada. Ya. Ini kan kalau Menteri itu ada diskresi-diskresi. Ya, ada kebijakan-kebijakan yang diatur oleh undang-undang, beliau bisa berikan diskresi-diskresi. Alhamdulillah diskresi itu kan ada bantuan khusus dari itu. Berapa orang masyarakat kita yang diminta.
4: Salah seorang penerima bantuan, Sinem, mengaku bersyukur mendapatkan bantuan beras tersebut.
7: Sangat membantu. Selanjutnya kan nembah banung ringan beban kan dek, kadang-kadang sekarang cari duit kan susah, jadi kadang-kadang bapak kerja kadang-kadang enggak kan dek, itu langsung bantu mengeringankan kan.
4: Diketahui Kota Pekanbaru memperoleh 1.814 ton beras untuk 60.478 penerima. Khusus penyaluran di Kecamatan Marpoyan Damai, bantuan diberikan kepada 2.512 penerima dengan total 75 ton beras, masing-masing menerima 30 kg. Dari Pekanbaru, Haryo Gunawan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Komisi 9 DPR RI meminta BGN untuk memberikan kepastian terkait hak orang tua yang memilih tidak memberikan MBG kepada anaknya, sekaligus memastikan keamanan pangan MBG. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
8: Saya ini memang menjelaskan, apabila ada orang tua yang tidak menginginkan anaknya mengkonsumsi.
9: Komisi 9 DPR RI meminta Badan Gizi Nasional atau BGN memberikan kepastian bagi orang tua yang tidak menginginkan anaknya menerima program makan bergizi gratis atau MBG. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI, Charles Honoris, mengatakan orang tua memiliki hak untuk menentukan apakah anaknya menerima makanan dari program MBG. Menurutnya, pilihan tersebut perlu dihormati dan tidak boleh menimbulkan konflik di tengah masyarakat.
8: Saya ingin Bapak menjelaskan, apabila ada orang tua murid yang tidak menginginkan anaknya mengkonsumsi MBG di sekolahnya, apa yang harus dilakukan? Dan saya rasa MBGN harus memberikan kepastian bahwa kalau memang tidak ingin menerima, ya tidak diberikan. Jangan sampai menciptakan konflik horizontal nanti di antara masyarakat, antara yang mau dan tidak. Tetapi biarkan saja, karena ini negara demokrasi kok. Mereka bebas memilih mau tidak menerima MBG untuk anaknya.
9: Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Sudaryono mengatakan pengawasan program MBG diperketat sejak tahap penerimaan bahan baku, terutama protein hewani. Ia menyebut kerusakan makanan menjadi salah satu faktor gangguan kesehatan penerima manfaat.
10: Dengan sejauh ini, saya kan 50 hari ya jadi Kepala BGN, kasus adanya gangguan kesehatan karena MBG banyak sekali terjadi karena faktor rusaknya makanan tuh lauk dan sayur. Lebih banyak lauk, lebih banyak didominasi oleh protein hewani. Apakah ayam, telur, ikan, daging dan sebagainya dengan olahan-olahannya. Maka penting, ya kami sudah sampaikan di dalam bahwa salah satunya adalah bahan bakunya mesti benar. Kalau masaknya benar, kalau bahan bakunya sudah busuk ya nggak, tetap aja orang akan racun.
9: BGN juga membangun sistem marketplace untuk memastikan kualitas dan harga bahan baku sesuai standar. Adapun dapur SPPG yang tidak memenuhi persyaratan akan disuspend hingga ditutup permanen. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023 dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dari Kementerian Agama. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
11: Jadi 362.000 US dollar ditambah 181.000 itulah yang saudara kuasai.
12: Betul, Pak.
11: Kemudian berubah menjadi tidak ada geser ke Gusman?
12: Tidak ada, Pak.
11: Tidak ada geser ke Gus Alek?
12: Gus Alek pernah meminjam. Bahasanya dua kali.
13: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantianim hadirkan dua saksi yang merupakan mantan Kepala Subdirektorat Perizinan Akreditasi PIHK Kementerian Agama Rizky Fisa Abadi dan Muhammad Agus Syafi'i. Dalam kesaksiannya, Rizky Fisa Abadi selaku Kepala Subdirektorat Perizinan Akreditasi PIHK Kementerian Agama tahun 2022-2023 mengaku menerima uang sebesar $905.000 Amerika Serikat dari perusahaan penyelenggaraan haji khusus yang dikumpulkan Ridwan Kurniawan untuk pi percepatan haji tambahan tahun 2023. Saksi mengatakan uang $905.000 Amerika Serikat diambil $543.000 Amerika Serikat yang dibagi kepada Ridwan Kurniawan, Abdul Muhi dan dirinya masing-masing $181.000 Amerika Serikat. Sisanya sebanyak $362.000 yang rencananya dibagikan kepada pimpinan belum sempat dibagikan. Rizky juga menegaskan tidak ada uang yang mengalir ke Menteri Agama Yakut Holil Komas atau Gusmed.
11: Iya, Pak. 362 yang kemudian direncanakan untuk pimpinan,
12: iya, Pak.
11: Belum sempat bergeser.
12: Belum.
11: Berhentinya duit itu di tempat saudara.
12: Betul.
11: Jadi 362.000 US dollar ditambah 181.000 itulah yang saudara kuasai.
12: Bapak.
11: Tidak ada geser ke Gus Yakut?
12: Gus Yakut.
11: Gus Alek.
12: Gus Alek pernah meminjam bahasanya dua kali. Ada di BAP 200 dan 300 juta.
13: Sementara itu Muhammad Agus Syafi'i juga mengaku menerima uang percepatan kuota haji khusus tahun 2024. Uang tersebut digunakan untuk membeli mobil, rumah dan tanah.
14: Fortuner, Pak. Itu mobil hasil apa dari uang fee percepatan
11: tahun
14: 2024. 550
11: cash.
14: Ya, 1 juta, Pak.
11: Jogja, Pak. Rumah di Jogja.
14: Iya.
11: Perolehannya tahun
14: 2024.
11: Nilai rumahnya berapa, rumah dan tanah ini?
14: Sekitar 1 M kalau nggak salah, 1M lebih dikit. Ya.
15: Oke, okay. Uang yang berasal dari mana pembelian rumah?
14: Dari percepatan.
15: Dari percepatan ya. Juga.
13: Dalam perkara yang merugikan negara hingga 622 miliar rupiah ini, ada 4 orang terdakwa, yaitu mantan Menteri Agama Yaqut Holil Komas, mantan staf khusus Menteri Agama Espa Abidal Aziz alias Gus Alek, Ketua Umum Asosiasi Kesturi Asrul Aziz Taba, dan juga Direktur Operasional PT Makassar Toraja atau Maktur Ismail Adam. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mengungkapkan bahwa warga Palestina di tepi barat yang diduduki sedang menghadapi proses tekanan aneksasi atau paksaan ancaman militer Israel. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Sekjen PBB Antonio Guterres menyebut tekanan aneksasi tersebut menyusul serangan dan praktik ilegal Israel yang hingga kini masih terjadi di tepi barat. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Komite Olahraga Nasional Indonesia Sumatera Utara atau KONI Sumut membahas rapat koordinasi bersama KONI Kabupaten atau Kota untuk membahas dan mematangkan persiapan Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara atau PORPROVSU 2026. Rakor yang berlangsung di kantor KONI Sumut pada tanggal 15 hingga 16 September ini diikuti perwakilan 33 KONI Kabupaten Kota dan dipimpin langsung oleh Ketua Umum KONI Sumut yang juga sebagai Ketua PB PORPROVSU 2026, Kolonel Purnawirawan Hatung Gal Siregar. Ketua Umum KONI Kota Gunung Sitoli, Yose Rizal Mendrova, yang juga turut hadir mengikuti rakor mengungkapkan rapat ini berfokus membahas kesiapan teknis pelaksanaan PORPROVSU, termasuk verifikasi data peserta dari masing-masing kabupaten kota, persyaratan pertandingan atau akomodasi hingga venue pertandingan yang terletak di 3 kota dan 1 kabupaten. Pada sesi diskusi, Yose juga menyampaikan harapannya kepada panitia PB PORPROVSU terkait dengan kendala dan tantangan yang akan dihadapi kontingen kota Gunung Sitoli.
16: Pada kesempatan ini, saya sebagai Ketua KONI Kota Gunung Sitoli menyampaikan permohonan dispensasi supaya kita bisa maksimal bertanding, terutama persoalan keberangkatan atlet kita yang masih dalam tanda kutip keterbatasan. Namun inilah yang kita harapkan, kiranya dukungan juga dari Provinsi Sumatera Utara sebagai pelaksana dapat memberikan dispensasi bagi Kota Gunung Sitoli, terutama persoalan waktu dan juga fasilitasi yang bisa kita gunakan di 4 kota dan 1 kabupaten nanti yang menjadi venue pertandingan, baik itu akomodasi, transportasi maupun penginapan.
3: PORPROVSU 2026 diproyeksikan diikuti oleh lebih dari 5.000 orang. Dengan persiapan sejauh ini secara keseluruhan telah mencapai sekitar 70% rampung. Jumlah hotel juga telah dikerjasamakan untuk mendukung pelaksanaan PORPROVSU bulan November mendatang. Meski jumlah akhir peserta masih menunggu hasil verifikasi hingga lengkap.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, barusan telah kita ikuti bersama Warta Berita Sentral bersama Pro3 RRI Jakarta.
1: Siaran Pro1 RRI Sintang di daerah Anda.
2: Sintang 102,5 MHz,
3: Merangkai 99,8 MHz,
4: Semitau 99 MHz,
5: Putu Sibau 101 MHz,
6: Badau 95,9 MHz,
7: dan Sekadau 94,2 MHz.
8: Pro1, kanal informasi dan inspirasi.
9: Pro1, kanal informasi.

0: 1.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1, kanal

0: 101.
1: Ya baik mendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Persatu RRI Sintang. Saatnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda Mutiara Malam Islam bersama dengan narasumber kita kali ini, ada Ustazah Rahmayanti SPDI dengan tema Menjembatani Generasi Menyemai Berkah Menjaga Iman dan Adab di Era Digital 2026.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang mana atas limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat bersua kembali pada malam hari ini di radio kesayangan kita Pro 1 RRI Sintang dalam acara Mutiara Malam. Salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan pada junjungan kita Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok teladan terbaik sepanjang masa yang ajaran-ajarannya selalu relevan, tidak pernah lekang oleh waktu dan terus menjadi petunjuk bagi seluruh umat manusia, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan bersama saat ini. Dan semoga kita semuanya kelak mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir. Amin. Allahumma amin. Selamat malam para pendengar setia Pro 1 RRI Sintang yang berbahagia. Bagaimana kabarnya pada malam hari ini? Saya doakan semoga para pendengar semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Serta apabila ada para pendengar yang saat ini sedang sakit, insya Allah segera disembuhkan dan diangkat penyakitnya. Amin. Para pendengar Pro 1 RRI Sintang yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan malam yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan ceramah mutiara malam yang berjudul Menjembatani Generasi Menyemai Berkah Menjaga Iman dan Adab di Era Digital 2026. Memasuki tahun 2026 ini, kita semua menyadari betapa cepatnya dunia berubah. Kemajuan teknologi yang sangat masif telah mengubah cara kita berkomunikasi, cara kita bekerja, bahkan cara kita memandang nilai-nilai kehidupan sehari-hari. Di satu sisi, perubahan ini membawa banyak kemudahan bagi kita. Namun di sisi lain, perbedaan zaman seringkali menciptakan jarak antara generasi tua yang kaya akan pengalaman dan generasi muda yang tumbuh di tengah pesatnya arus digital. Orang tua seringkali merasa bingung menghadapi anak-anak muda zaman sekarang yang seolah-olah hidup di dalam layar ponselnya. Sementara itu, anak-anak Gen Z kadang merasa kurang dipahami, dianggap sepele atau dinilai terlalu santai oleh orang tuanya. Padahal, jika kita kembali merenungkan ajaran agama Islam, perbedaan generasi ini bukanlah untuk dipertentangkan, melainkan untuk saling melengkapi dan menyempurnakan satu sama lain. Islam mengajarkan kita pentingnya merawat kasih sayang dan pemahaman lintas generasi. Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nahl ayat 125. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Wajadilhum billati hiya ahsan. Ud'u ila sabili rabbik. Artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Bagi bapak dan ibu para orang tua, mari kita ingat kembali bagaimana Rasulullah SAW mendidik anak dan pemuda pada zamannya. Beliau senantiasa mengedepankan kelembutan, mendengarkan pandangan mereka, dan tidak pernah memaksakan kehendak dengan cara yang keras. Bahkan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah berpesan agar kita mendidik anak-anak sesuai dengan zamannya, karena mereka diciptakan untuk era yang berbeda dengan masa kecil kita. Pesan ini sangat relevan untuk kita renungkan di tahun 2026 yang penuh tantangan teknologi ini. Anak-anak Gen Z hari ini menghadapi tekanan hidup yang cukup unik dan kompleks. Mereka terpapar oleh derasnya arus informasi dan seluruh dunia setiap detik, yang tak jarang memicu rasa cemas, stres, hingga persoalan kesehatan mental. Oleh karena itu, peran orang tua saat ini bukan lagi sekedar memberi perintah atau larangan. Lebih dari itu, orang tua dituntut untuk bisa menjadi tempat berlabuh yang aman dan teman berdiskusi yang nyaman bagi anak-anaknya. Ketika anak merasa didengar dan dihargai di rumah, mereka tidak akan mencari rasa nyaman yang semu di luar sana. Rumah akan menjadi benteng pertama yang menjaga nilai-nilai keimanan dan akhlak mereka. Pendengar setia Prosatu RRI Sintang yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, penting juga untuk kita ingat bahwa kecanggihan teknologi dan kebebasan berpikir yang dimiliki saat ini tidak boleh mengikis rasa hormat kepada orang tua. Orang tua kita mungkin tidak semahir kalian dalam mengetik di layar sentuh atau memahami istilah-istilah tren terkini di media sosial. Namun, mereka memiliki pengalaman hidup, kebijaksanaan, dan doa-doa tulus yang tidak bisa digantikan oleh algoritma apapun. Islam memposisikan keberbaktian kepada orang tua atau birrul walidain pada derajat yang sangat tinggi. Ridho Allah bergantung pada ridho kedua orang tua, dan murka Allah juga bergantung kepada murka keduanya. Sebagaimana hadis, ridhollahu fi ridhol walidain wa suhtullahu fi suhtil walidain. Kemudian di dalam firman Allah dalam surah Al-Isra ayat 23 tentang birrul walidain berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīma. Artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Menghormati orang tua bukan berarti kita tidak boleh berbeda pendapat. Kita tetap bisa menyampaikan pandangan kita dengan tutur kata yang santun, nada suara yang lembut, dan sikap yang penuh kesabaran. Tantangan terbesar kita bersama di era digital saat ini adalah menjaga adab dan etika. Media sosial seringkali membuat jempol kita bergerak lebih cepat daripada akal sehat dan hati nurani kita. Ketik saja sedikit prasangka atau komentar pedas, dampaknya bisa melukai perasaan orang lain secara mendalam. Agama kita mengingatkan bahwa keselamatan seseorang sangat tergantung pada kemampuannya menjaga lisan dan jemarinya. Bagi generasi muda, jadikanlah ruang-ruang digital kalian sebagai ladang kebaikan dan dakwah untuk menyejukkan. Sebarkan konten-konten positif, pesan-pesan perdamaian, serta dorongan untuk saling menolong sesama. Sementara itu, untuk para orang tua, mari kita terus belajar membuka diri terhadap perkembangan teknologi, tanpa harus mengorbankan prinsip-prinsip akidah dan nilai moral keluarga. Jangan ragu untuk meminta anak-anak mengajari kita cara menggunakan teknologi secara bijak. Momen saling mengajari ini justru bisa menjadi jembatan yang indah untuk mempererat tali silaturahmi di antara anggota keluarga. Inilah inti dari apa yang sering kita sebut sebagai moderasi beragama, yaitu cara beragama yang ramah, bijaksana, tidak kaku, namun tetap teguh memegang nilai-nilai kebaikan yang diajarkan oleh syariat. Pendengar setia Pro 1 RRI Sintang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agama Islam tidak hadir untuk mengekang atau membuat hidup kita terasa sulit. Islam hadir sebagai rahmat bagi seluruh alam yang memberikan petunjuk agar kita hidup harmonis, tenteram, dan penuh kasih sayang. Ketika di dalam rumah tangga terjadi komunikasi yang lancar antara orang tua dan anak, maka suasana sakinah, mawadah, warahmah akan tercipta dengan sendirinya. Anak-anak tidak akan merasa canggung untuk bercerita tentang masalah sekolahnya, masalah pergaulannya, atau kecemasannya tentang masa depan kepada orang tuanya. Sebaliknya, orang tua juga tidak akan mudah menghakimi saat mendengarkan keluh kesah anak, melainkan memberikan arahan yang penuh rasa empati dan kasih sayang. Indahnya keharmonisan dalam keluarga ini kelak akan membawa dampak positif yang sangat besar bagi masyarakat di sekitar kita. Masyarakat yang kuat berawal dari keluarga-keluarga yang saling mendukung, saling menghormati perbedaan, dan saling mendoakan dalam kebaikan. Mari kita bersama-sama menjadikan tahun 2026 ini sebagai momentum untuk mempererat kembali hubungan keluarga dan antar generasi di lingkungan kita. Sebagaimana dalil tentang saling mengasihi dan menghormati antar generasi dalam hadis riwayat Tirmizi, "Laisa minna malam yarham sughirona wa yuwaqqir kabirona." Bukan termasuk golongan kami orang yang tidak menyayangi yang lebih muda dan tidak menghormati yang lebih tua. Hadis riwayat Tirmizi. Buang jauh-jauh rasa saling menyalahkan atau merasa paling benar sendiri, baik karena alasan senioritas, usia, maupun merasa lebih paham teknologi. Orang tua membawa kearifan masa lalu, sedangkan generasi muda membawa energi dan inovasi untuk masa depan. Jika keduanya disatukan dalam bingkai iman, kekuatan yang dihasilkan akan luar biasa. Dalam surah Ar-Rum ayat 21, Allah berfirman, "Yankum mawaddatan warahmatan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajal litaskunu ilaiha wa ja'ala rahmah bainakum." Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikannya di antaramu rasa kasih sayang. Ayat tersebut menceritakan tentang menciptakan ketenangan di dalam keluarga. Pendengar setia Persatu RRI Sintang yang dirahmati Allah, jadi keterkaitan hubungan yang harmonis antara anak dan orang tua itu bisa terjadi kalau komunikasi di dalam rumah terjalin dengan baik. Kemudian rasa cinta kita kepada Allah, rasa cinta kepada Rasulullah semakin kita tumbuhkan di dalam keluarga, insya Allah anak-anak generasi Gen Z itu akan tetap lurus pada jalannya, tidak akan berbelok-belok, tidak akan terpengaruh kepada hal yang buruk, karena akhlakul karimah, akhlak Islam telah ditanamkan dengan baik di dalam rumahnya. Insya Allah, ketika dia keluar, tidak akan terpengaruh oleh lingkungan karena dia sudah terbentengi oleh akhlak Islam yang diajarkan di rumah. Antara generasi tua dan generasi Gen Z ini haruslah saling bekerja sama. Generasi Gen Z itu cepat sekali mempelajari, apalagi zaman sekarang, zaman teknologi itu sangat cepat sekali mereka mempelajari hal itu. Sementara kita orang tua kadang agak lambat. Nah, tapi bukan berarti mereka bisa diperlakukan keras. Disiplin boleh, cuman diperlakukan keras itu tidak akan nyambung dengan generasi sekarang. Jadi kita didik sebagaimana zaman sekarang kita mendidik anak kita. Dan untuk orang tua agar semakin berinovasi dalam mendidik anak-anak. Kita ingin mereka pintar, kita ingin juga mereka berada di jalur yang benar. Maka kita teruslah mengambil pedoman. Pedoman kita adalah Al-Quran dan Hadis. Al-Quran adalah firman Allah, sementara Hadis adalah apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Semua tertuang dalam Hadis. Nah, kita lihat lagi bagaimana Rasulullah terhadap anak-anak selalu penuh kasih sayang, penuh kelembutan, kan, tidak pernah marah, namun tegas dan disiplin. Nah, insya Allah kita sebagai orang tua dimudahkan dalam mendidik anak-anak kita di era zaman sekarang, sehingga anak kita tetap berada pada jalurnya, tetap baik sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, karena kalau akidah di dalam rumah itu kurang, nah, generasi Gen Z ini generasi yang rentan. Mereka pintar, cepat beradaptasi terhadap hal-hal teknologi. Nah, namun ketika dihadapi dengan masalah, mereka itu akan rentan untuk ngedrop, ngedown, stres, itu mereka rentan. Nah, kalau di dalam rumah tidak kita kuatkan akidahnya, rasa kasih sayang di dalam rumah kita, maka mereka akan mencari sesuatu yang semu di luar sana. Mencari teman-teman yang mengerti perasaannya, mencari geng-geng, kumpulan, circle-circle yang paham dengan apa yang mereka rasakan. Karena mereka merasa di rumah itu terus disalah-salahkan. Nih, kalau kita sebagai orang tua tidak tepat dalam menghadapi perilaku generasi zaman sekarang. Nah, kalau sudah kokoh, sudah kuat di dalam rumah, insya Allah, dengan rasa kasih sayang kita sebagai orang tua terhadap anak, dengan kebiasaan-kebiasaan akhlakul karimah, akhlakul islamiyah di dalam rumah kita biasakan kepada anak kita, selalu kita ingatkan untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah, selalu kita ingatkan untuk terus menjadi pedoman kita adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus kita ajarkan ajaran-ajaran baik, berkata yang baik, kebiasaan baik, insya Allah. Nah, karena anak-anak Gen Z ini yang rentan ini, nah kalau di rumahnya tidak kokoh, nah itu akan sangat rawan sekali. Mereka mencari hal-hal yang semu di luar sana. Tentu hal itu tidak kita inginkan, sangat-sangat tidak kita inginkan, karena kita pasti sangat menyayangi anak-anak kita, ingin mereka berhasil, sukses dunia dan akhirat. Maka tadi dari itu kita membimbing, saling membantu, kan, meningkatkan rasa harmonis di dalam rumah, sehingga mereka aman, nyaman untuk kembali ke rumah, merasa aman, tentram untuk kembali ke rumah. Pendengar setia Radio Pro 1 RRI Sintang yang dirahmati Allah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing langkah-langkah kita, menguatkan iman kita di dalam dada, dan melembutkan hati kita untuk saling menyayangi. Dan semoga anak-anak kita dijadikan sebagai generasi yang soleh dan solehah, yang membawa kebaikan bagi agama, bagi bangsa, dan juga bagi negara. Dan semoga pada orang tua senantiasa diberikan kesabaran serta kesehatan dalam membimbing keluarganya. Insya Allah, segala yang telah kita usahakan untuk kebaikan anak-anak kita, untuk kebaikan keluarga kita, selama kita berpedoman, mendekatkan diri kepada Allah, mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah, insya Allah, Allah akan selalu memudahkan. Dan jangan lupa, setiap ikhtiar kita selalu kita barengi dengan doa. Doa memohon Allah mudahkan segalanya, Allah memberikan kita terus ketakwaan di dalam hati kita, kasih sayang di dalam hati kita. Semoga anak-anak juga bisa memahami, mendengar, mengikuti apa yang baik dari kita. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan, karena yang baik datangnya dari Allah, sedangkan yang tidak baik datangnya dari diri saya sendiri. Saya akhiri, sampai berjumpa di lain kesempatan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz,
2: Merangkai 99,8 MHz,
3: Semitau 99 MHz,
4: Putu Sibau 101 MHz,
5: Badau 95,9 MHz,
6: dan Sekadau 94,2 MHz.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
7: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Sejak kecil, Nisa hidup dalam keluarga yang tidak utuh. Ayahnya terjerumus narkoba dan meninggalkan keluarganya. Sejak saat itu, Nisa tumbuh dengan satu janji, tidak akan pernah menyentuh narkoba.
1: Nak, kamu harus jadi orang sukses. Jangan ulangi kesalahan ayahmu.
2: Aku janji, Bu. Aku akan membahagiakan ibu.
0: Dengan tekad itu, Nisa berhasil masuk perguruan tinggi negeri yang ia impikan. Namun, dunia kampus tidak semudah yang dibayangkan. Tugas menumpuk, biaya kuliah semakin besar, dan Nisa harus bekerja paruh waktu untuk membantu ibunya.
2: Tugas belum selesai. Besok presentasi. Uang kos pun juga belum dibayar.
3: Kamu harus istirahat, jangan dipaksakan.
2: Tapi kalau aku gagal semester ini, aku pasti ngecewain ibu.
0: Hari demi hari berlalu, tugas kuliah semakin menumpuk, biaya hidup semakin tinggi, dan waktu istirahat semakin sedikit. Nisa berusaha bertahan dengan segala kemampuannya. Namun kelelahan fisik dan tekanan pikiran mulai menggerogoti semangatnya. Di tengah kondisi itu, Nisa mulai merasa sendirian. Ia ingin tetap berprestasi, tetapi tenaganya semakin terkuras. Dan saat itulah, seseorang datang menawarkan jalan pintas yang tampak mudah, cepat, dan menggiurkan.
4: Masih begadang, Nis. Aku punya cara nih supaya kamu tetap kuat begadang semalaman.
2: Hah? Cara apa?
4: Udah, tenang aja. Banyak mahasiswa yang pakai ini kok waktu deadline.
2: Narkoba maksud kamu?
4: Ah, bukan. Jangan lebay. Ini cuma vitamin yang bisa buat kamu fokus dan semangat.
5: Jangan dengerin dia.
4: Kalian lihat aja nanti. Yang pakai ini, nilai mereka pasti bagus-bagus.
0: Nisa menolak. Namun benih rasa penasaran mulai tumbuh. Ia tidak menyadari bahwa godaan terbesar seringkali tidak datang dalam bentuk ancaman, melainkan dalam bentuk solusi yang terlihat menguntungkan. Beberapa minggu kemudian, tekanan semakin membesar. Nisa kehilangan pekerjaan paruh waktunya.
2: Gimana, Pak? Saya diberhentikan. Duh, gimana ya aku bayar kuliah?
4: Gimana, Nis? Sekarang butuh bantuan, kan? Pakai aja nih, cuma satu kali aja kok.
0: Nisa ragu, lalu menerimanya. Satu kali berubah menjadi dua kali. Dua kali berubah menjadi kebiasaan. Nisa mulai berubah,

0: pengorbanan yang terlambat disadari. Selama ini Nisa tidak pernah tahu bagaimana ibunya bertahan hidup. Sejak ditinggalkan ayahnya, sang ibu bekerja seorang diri membesarkan anak-anaknya. Pagi hari berjualan makanan, siang membantu tetangga mencuci pakaian, malam menjahit baju hingga larut. Semua dilakukan demi satu harapan, melihat Nisa menjadi sarjana.
1: Alhamdulillah, uang semester Nisa akhirnya terkumpul.
0: Beberapa bulan terakhir, tubuhnya semakin lemah. Namun, ia tidak pernah memeriksakan diri ke dokter karena takut uangnya berkurang untuk biaya kuliah anaknya.
1: Halo, Nak. Bagaimana kuliahmu?
2: Baik, Bu. Bu, bentar ya. Aku lagi sibuk nih.
1: Kapan kamu bisa pulang? Sudah lama Ibu tidak melihatmu.
2: Nanti ya, Bu. Aku lagi banyak tugas.
1: Ya udah, jaga kesehatan ya, Nak.
2: Ya.
0: Nisa tidak tahu bahwa setelah telepon ia berakhir, ibunya menangis sendirian. Bukan karena sakit, tetapi karena merasa semakin jauh dari anak yang selama ini menjadi alasan hidupnya. Hari demi hari berlalu. Di saat Nisa semakin jauh dari keluarganya, sang ibu terus bekerja keras meski kondisi kesehatannya semakin menurun. Hingga suatu hari, tubuhnya tak lagi mampu bertahan dan ia pingsan saat bekerja.
3: Nisa, ibumu pingsan. Cepat ke rumah sakit.
2: Hah? Ibu kenapa?
0: Untuk pertama kalinya, Nisa melihat sosok yang selama ini tampak kuat, kini terbaring tak berdaya.
2: Ibu.
1: Kamu datang juga, Nak.
2: Ibu kenapa gak pernah bilang kalau ibu sakit?
1: Kalau ibu berobat, uang kuliahmu berkurang, Nak. Daripada melihatmu putus kuliah, lebih baik ibu tahan sakit ini. Ini surat tagihan rumah sakit. Sebenarnya ibu sudah sering pingsan beberapa bulan terakhir.
2: Kenapa ibu gak pernah bilang ke aku, Bu?
1: Ibu cuma gak mau kamu tahu. Cincin peninggalan nenekmu sudah ibu jual untuk membayar semester kemarin.
2: Kenapa ibu nanggung ini sendirian, Bu?
1: Karena ibu percaya anak ibu sedang berjuang mengejar cita-cita.
0: Di tengah suasana haru itu, sang ibu mencoba mengingatkan Nisa tentang mimpi dan janji yang pernah ia ucapkan. Sebuah foto lama menjadi saksi perjuangan mereka selama bertahun-tahun, sekaligus membuka mata Nisa akan kesalahan yang telah ia lakukan.
1: Masih ingat foto ini, Nak?
2: Iya, Bu, aku ingat.
1: Hari itu, kamu bilang, suatu hari nanti, aku akan buat ibu bangga. Sejak hari itu, setiap kali ibu lelah bekerja, ibu melihat foto ini. Ibu percaya, semua rasa sakit akan terbayar saat melihat kamu wisuda nanti. Tapi akhir-akhir ini ibu takut.
2: Takut kenapa, Bu?
1: Takut kehilangan kamu, Nak. Dulu ayahmu memilih narkoba daripada keluarganya. Setiap malam ibu berdoa agar anak-anak ibu tidak mengikuti jejaknya. Tapi sekarang ibu melihat tatapan yang sama.
2: Ibu, maafin aku ya, Bu. Aku gagal. Aku gagal jadi anak yang ibu banggakan. Aku menghabiskan uang yang ibu kumpulkan dengan susah payah. Aku malah berbohong menyakiti ibu. Padahal selama ini ibu berjuang sendirian untukku.
1: Nak, kesalahan bisa kita perbaiki selama kamu mau ber-

0: Henti dan kembali ke jalan yang benar. Ibu akan selalu memaafkanmu.
1: Ibu, aku janji, Bu. Aku akan berubah. Aku tidak akan membiarkan pengorbanan ibu sia-sia.
2: Hari itu, Nisa menyadari satu hal. Narkoba tidak hanya merusak dirinya, tetapi juga menghancurkan harapan orang yang paling mencintainya. Dan terkadang, penyesalan terbesar adalah ketika kita baru menyadari pengorbanan seseorang setelah melihatnya terbaring lemah di hadapan kita. Demikian mini drama produksi RRI Banda Aceh dengan judul Harga Sebuah Pil. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz,
3: Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Sintang. Dan pendengar, tadi telah kami hadirkan drama radio ke ruang dengar Anda. Kembali penyiar Anda malam hari ini, saya Herlinda, menemani nanti hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan selanjutnya pendengar, kami akan hadirkan ragam budaya Jawa ke ruang dengar Anda, di mana lagu-lagu Jawa kami hadirkan di malam hari ini. Tetap setia bersama kami di 102,5 MHz.
5: Pro 1

0: 1.
1: Monggo, monggo, monggo. Jembatan, jembatan, jembatan.
2: Kula mandap blauran setunggal sakit apa?
1: Sakit, sakit.
2: Kula jembatan merah, Pak, kale, Pak. Kaya anak sakit, kula, Pak.
1: Sakit, sakit, sakit, Pak.
3: Kula terus tengah numau, enten tunjungan sakit, Pak.
1: Mun sakit.
3: Wah, lek ngoten teng blauran mah mandap blauran nggih.
1: Kene
3: kula mlampangetan sekedhi menapa-napa, Pak.
1: Nggih, nggih. Monggo, monggo. Angkat tangan nggih, angkat, angkat.
3: Kol, Pak.

Indonesia merupakan negara yang dikaruniai kekayaan flora. Dengan dukungan iklim tropis, berbagai tumbuhan mudah tumbuh di negeri ini. Sayangnya, tidak semua tumbuhan dapat lestari, karena beberapa di antaranya telah masuk ke dalam deretan tanaman langka atau terancam punah. Soal keragaman flora, Dinas Lingkungan Hidup DLH menyebutkan bahwa Indonesia berada di peringkat kedua di dunia setelah Brasil. Hampir semua tipe ekosistem ada di bumi Nusantara ini, mulai dari ekosistem subalpin di pegunungan, ekosistem pantai, ekosistem hutan tropis, hingga ekosistem gumuk pasir. Hutan tropis ini menjadi habitat dari sebagian besar populasi spesies dari 17% spesies flora fauna dunia yang ada di Indonesia. Lalu, tanaman apa saja yang merupakan bagian dari tumbuhan langka di Indonesia? Tumbuhan langka kantong semar. Namanya memang unik. Selain dari nama yang unik, ternyata bentuknya pun unik dengan tampilan menggantung dan mengembang di bagian kelopaknya. Oleh karenanya, banyak yang mengatakan tanaman ini mirip dengan tokoh pewayangan semar dengan perut buncitnya. Lantaran itulah tanaman ini diberi nama kantong semar. Tumbuhan langka bunga bangkai. Bunga ini mempunyai ciri khas yang berbeda dengan jenis bunga lain. Kalau bunga-bunga lain memiliki warna yang indah, menarik mata, dan berbau harum semerbak, bunga ini justru memancarkan aroma busuk seperti bau bangkai. Bunga ini juga tidak dapat dipetik karena posturnya yang besar dan merupakan bunga tertinggi di dunia. Info menariknya, bunga ini tidak hanya terdiri dari satu spesies saja. Tercatat ada sekitar 170 spesies bunga bangkai di dunia. Bunga ini juga menjadi tumbuhan khas dataran rendah yang tumbuh di daerah yang beriklim tropis dan subtropis. Tumbuhan langka, daun payung. Daun payung, daun sang atau salo adalah sejenis palem yang mempunyai daun yang besar, lebar, dan relatif kuat. Biasanya tumbuh tunggal terdiri dari 20-30 daunan. Tumbuhan langka daun payung banyak tumbuh di Pulau Sumatera dan memiliki sebaran terbatas di Sumatera bagian utara hingga Riau. Bahkan karena ukurannya yang super lebar, masyarakat sekitar kawasan Taman Nasional Bukit 30 memanfaatkan daun ini untuk atap dan dinding pondok. Tumbuhan langka cendana. Pohon cendana menghasilkan kayu yang tergolong ke dalam kelompok kayu mewah dan memiliki kekasannya. Ciri khas dari kayu cendana bisa menghasilkan minyak atsiri dengan aroma spesifik. Yang harus kita tahu, hampir seluruh batang dan akar pohon cendana dapat dimanfaatkan untuk bahan kerajinan furnitur, minyak, dan obat-obatan. Tumbuhan ini kebanyakan hidup di daerah Cendana, Nusa Tenggara Timur. Keunggulan kayu dari pohon cendana adalah kadar minyak dan produksi kayu teras yang lebih tinggi dan dianggap terbaik di dunia. Dengan beberapa keunggulannya, cendana memiliki nilai jual yang tinggi. Karena nilai ekonominya yang cukup tinggi, cendana pernah menjadi komoditas primadona di negeri ini. Tumbuhan langka anggrek hitam. Dinamakan anggrek hitam karena kelopak bunganya berwarna hitam dan mengeluarkan bau semerbak yang wangi. Anggrek hitam mengalami ancaman kepunahan, sehingga berdasarkan PP nomor 7 tahun 1999, anggrek hitam menjadi salah satu tanaman yang dilindungi di Indonesia. Kurang lebih sekitar 200 spesiesnya tersebar di Asia sampai Kepulauan Pasifik. Wilayah penyebarannya mulai dari Himalaya, Kalimantan, dan Sumatera. Beruntung, Kebun Raya Bogor telah berhasil membudidayakan anggrek hitam. Koleksi anggrek hitam yang dikonservasi Kebun Raya Bogor berasal dari Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, dan Riau.

0: siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merangkai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
2: dan Sekadau 94,2 MHz.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sintang malam ini.

Dongeng adalah salah satu cerita rakyat yang cukup beragam cakupannya serta berasal dari berbagai kelompok etnis, masyarakat, atau daerah tertentu di berbagai belahan dunia. Pada mulanya, dongeng berkaitan dengan kepercayaan masyarakat primitif terhadap sesuatu yang bersifat supranatural dan mengimplementasikannya dalam kehidupan manusia seperti animisme, dinamisme, dan lain-lain. Istilah dongeng dapat dipahami sebagai cerita yang tidak benar-benar terjadi dan dalam banyak hal sering tidak masuk akal atau fantasi. Dongeng adalah hiburan yang menyenangkan untuk anak dan memberikan manfaat positif bagi anak. Dongeng adalah sebuah sarana pendidikan karakter yang dampaknya sudah dirasakan sejak zaman dahulu kala. Nenek moyang dan orang tua terdahulu membuat dongeng untuk anak-anak dengan tujuan menyisipkan unsur pendidikan moral, didaktis, dan sebagai sarana hiburan. Oleh karena itu, dongeng bisa menjadi wahana untuk mengasah imajinasi, alat pembuka cakrawala anak, mencerdaskan anak dari aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dongeng juga menjadi salah satu media komunikasi untuk menyampaikan beberapa pelajaran dari pesan moral yang didapatkan, sehingga diharapkan anak dapat menerapkan apa yang sudah didengarkan dalam kehidupan sehari-hari.

0: Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prosatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.
1: Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Sintang dan masih kami hadirkan lagu-lagu Jawa ke ruang dengar Anda. Dan pendengar, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meresmikan Gedung Baru Palang Merah Indonesia atau PMI Provinsi DKI Jakarta di Jalan Kramat Jaya Jakarta Pusat pada Kamis 17 September 2026 sebagai langkah memperkuat layanan donor darah, laboratorium, penyimpanan komponen darah hingga operasional kemanusiaan bagi masyarakat. Peresmian yang bertepatan dengan HUT ke-81 PMI itu menandai beroperasinya fasilitas yang dibangun melalui hibah pemerintah Provinsi DKI Jakarta dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD senilai sekitar 233 miliar. Gedung baru ini jangan hanya menjadi fasilitas fisik tetapi benar-benar menjadi rumah kemanusiaan tempat warga mendapat pertolongan, relawan mengabdi, dan berbagai pihak berkolaborasi memberi manfaat nyata. Menurutnya, PMI merupakan mitra strategis Pemprov DKI dalam pelayanan donor darah, penanganan bencana, pelayanan sosial dan kesehatan, serta penguatan ketahanan sosial masyarakat. Ia memastikan pemerintah provinsi akan terus memperkuat kerjasama dengan PMI, termasuk memperluas budaya donor darah, meningkatkan kualitas layanan, memperkuat kapasitas relawan, serta memanfaatkan teknologi dan inovasi agar pelayanan semakin cepat dan menjangkau lebih banyak warga.
2: Aduh. Aku jatuh, ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit, sayang kan?
3: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

Anda pasti sudah tidak asing dengan bilangan angka yang di belakangnya disematkan huruf K pada menu di restoran atau barang belanjaan. Misalnya saja 5K, 10K, 50K, 100K. Kenapa huruf K menjadi pengganti ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dikutip dari laman Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo digunakan sebagai unit pengukuran dalam sistem satuan internasional atau SI. Misalnya, dalam mengukur jarak, 1 km sama dengan 1000 meter. Sedangkan untuk mengukur berat, 1 kg sama dengan 1000 gram. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani, kiloi, yang berarti ribuan. Digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Yang mengadaptasi istilah ini pertama kali adalah grup riset Anthony Lavoisier pada tahun 1975, kemudian diperkenalkan oleh sistem metrik Prancis pada tahun 1979. Sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya hingga sekarang. Kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah followers akun media sosial. Tidak hanya untuk menunjukkan harga, satuan K juga digunakan dalam istilah teknologi. Salah satunya digunakan untuk menunjukkan resolusi gambar seperti 2K dan 4K.

Sintang malam ini.

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prostatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: Rp25.000 adalah uang kertas pecahan khusus yang dicetak pada tahun 2020 untuk memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-75. Uang kertas Rp75.000 diedarkan pada tanggal 17 Agustus 2020 dengan gambar utama sisi depan pahlawan nasional Dr. H.C. Insinyur Soekarno dan Dr. H.C. Dr. Andes Muhammad Hatta, gambar pengibaran bendera pada peristiwa proklamasi 17 Agustus 1945, gambar pembangunan infrastruktur Indonesia berupa tol Trans Jawa, jembatan Yutefa, Papua, dan moda raya terpadu, Jakarta, gambar motif songket yang berasal dari daerah Sumatera Selatan, dan gambar gunungan wayang. Gambar belakang uang kertas Rp75.000 adalah gambar anak Indonesia dengan pakaian adat daerah, satelit merah putih, dan gambar peta wilayah Indonesia di dalam bola dunia. Warna dominan dari uang Rp75.000 adalah merah dan putih. Tanda air uang Rp75.000 adalah Soekarno dan Muhammad Hatta. Uang rupiah khusus Rp75.000 dicetak paling banyak sejumlah 75 juta biliet. Uang rupiah khusus Rp75.000 mulai berlaku sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 2020. Sebelumnya, Bank Indonesia juga telah mengeluarkan beberapa seri uang rupiah khusus. Misalnya, pada seri 25 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, BI pernah mengeluarkan uang dengan gambar muka, lambang negara burung Garuda, dan gambar belakang burung cendrawasih. Uang tersebut dibuat dengan bahan logam perak kadar 1000/1000 dengan berat 8 gram serta diameter 26 mm. Selain itu, dengan seri serta bahan yang sama, BI juga pernah mengeluarkan uang dengan gambar muka lambang negara burung Garuda serta gambar belakang arca batu Manju Siri dari Candi Tumpang Malang. Uang seri yang sama juga dibuat dengan bahan logam emas kadar 900/1000. Adapun pada seri 50 tahun kemerdekaan Indonesia, BI juga pernah merilis uang rupiah logam khusus dengan gambar belakang Presiden Soeharto. Pada uang tersebut terdapat 50 bintang yang melingkari gambar utama serta teks melingkar bertuliskan 50 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Uang tersebut dibuat dengan bahan logam emas kadar 23 karat serta memiliki berat 50 gram.
1: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
0: Sintang 102,5 MHz,
2: Merakai 99,8 MHz,
3: Semitau 99 MHz,
0: Putu Sibau 101 MHz,
2: Badau 95,9 MHz,
3: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Tahukah Anda, setiap emosi yang kita rasakan, entah itu sedih, senang, takut, atau marah, sebenarnya merupakan reaksi kimiawi kompleks di otak. Neurotransmitter seperti dopamin, serotonin, dan adrenalin dilepaskan untuk memberi sinyal ke seluruh tubuh, mempengaruhi detak jantung, tekanan darah, dan bahkan ekspresi wajah kita. Namun, meskipun tampak seperti proses biologis yang murni mekanis, emosi manusia memiliki kekuatan yang jauh lebih besar. Mereka membentuk cerita hidup kita, mempengaruhi cara kita mengambil keputusan, membangun hubungan dengan orang lain, dan bahkan menentukan jalannya karir atau langkah besar dalam hidup. Satu momen marah bisa mengubah arah percakapan. Satu rasa senang bisa menimbulkan ide kreatif yang mengubah hidup. Dan satu kesedihan mendalam bisa menjadi titik balik untuk memahami diri sendiri lebih dalam. Dengan kata lain, emosi adalah jembatan antara tubuh, pikiran, dan pengalaman hidup. Meski terlihat seperti sekedar reaksi kimia, mereka memiliki dampak nyata yang membentuk siapa kita dan bagaimana kita menjalani dunia ini.

Terima kasih pendengar, bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Masa Tu Radio Republik Indonesia Sintang. Dan pendengar, kita kembali di Ruang Rindu, lagu-lagu nostalgia, lagu-lagu lawas menemani Anda di malam hari ini. Dan silakan bagi Anda yang ingin bergabung, kami nantikan Anda di 0565 24 774.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada di malam hari ini, untuk lagu-lagu yang bisa Anda request untuk di Ruang Rindu ada Ria Resti, Fauzi, Cincin Kenangan, ada Yuni Syara, Bahasa Cinta, ada Nafa Urba, Bagai Lilin Kecil, kemudian ada Meriam Belina, Walau Hati Menangis, ada Rinto Harahap, Sudah Kubilang, kemudian dari Paramita Rusadi, Cinta dan Cintaku, Tommy Jepisa, Nasib Cintaku, sama Maya Angela, Pilih Aku Atau Dia. Tuh, dikasih pilihan, Pilih Aku Atau Dia. Itulah lagu-lagu yang bisa Anda request pendengar di malam hari ini di 0565247774. Silakan bagi Anda yang ingin bergabung. Baik pendengar, kita akan coba menyapa terlebih dahulu di malam hari ini. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kak Herlinda?
0: Waalaikumsalam, kabar baik. Pak Jumira, apa kabar?
1: Alhamdulillah, sehat sekeluarga kita di Lombok ini.
0: Baik, syukur. Oh ya, oke, syukurlah.
1: Keluarga Kak Herlinda sehat?
0: Sehat.
1: Syukur Alhamdulillah, itu yang kita cari Kak Elin.
0: Betul.
1: Ya. Lagunya itu, Bagi Lilin Kecil itu Kak Elin.
0: Baik, nanti ditunggu ya Pak ya.
1: Iya, boleh salam.
0: Silakan.
1: Nah, buat Abang Adi yang ada di Tanjung Baung, semoga dia tetap sehat bersama keluarga. Buat Abang Andri yang ada di SD 5 Bitang, semoga dia tetap sehat keluarganya. Yuk Kak Elin, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, terima kasih, selamat malam. Waalaikumsalam ya. Baik, ada pendengar setia kita Pak Jumira di Lombok yang sudah bergabung bersama kita, penelpon pertama kita di malam hari ini di Ruang Rindu ya. Jauh sekali pendengar kita. Baik, selanjutnya pendengar, silakan bagi Anda yang ingin bergabung, masih kami nantikan Anda. Kita akan menyapa terlebih dahulu. Halo, selamat malam.
2: Halo, malam juga Kak Elin.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Ayuk di
0: Semeluang.
2: Ayuk
0: di? Semeluang.
2: Semeluang,
0: daerah mana?
2: Apanya Kak?
0: Semeluang itu daerah mana?
2: Daerah Kecamatan Nangadangkan.
0: Oh, Nangadangkan, silat kah? Oke, okay, baik. Mau pilih lagu?
2: Ini Silat Hilir.
0: Oh, Silat Hilir. Baik. Mau pilih lagu apa nih?
2: Pilih Aku Atau Dia.
0: Pilih Aku Atau Dia ya. Baik.
2: Lagunya spesial untuk Bu Mandit Nyai. Nah, dengan Adu Cibol juga di tempat Pak. Nah itu ya Kak.
0: Baik.
2: Malam.
0: Yuk, terima kasih. Selamat malam kembali. Pendengar setia kita ada Ayuk di Semeluang. Silat apa tadi? Hilir kah hulu ya? Lupa. Halo, selamat malam. Ya, dengan siapa di mana nih?
3: Dengan Pak Agus Nangasilat.
0: Pak Agus Nangasilat.
3: Iya.
0: Baik, Pak Agus mau pilih lagu apa?
3: Lagu Ebit Gade.
0: Ebit Gade? Baik, nanti ditunggu ya Pak ya. Baik. Baik. Selamat malam kembali. Terima kasih ya buat pendengar kita yang sudah bergabung di malam hari ini. Ebit Gade tadi ada gak ya? Yang ada itu Tommy Jepisa. Baik, selanjutnya pendengar, silakan bagi Anda yang ingin bergabung di malam hari ini, masih kami nantikan Anda. Kita coba sapa terlebih dahulu. Halo, selamat malam.
4: Malam.
0: Ya, dengan siapa di mana?
4: Bunda Eka, telepon baru.
0: Dengan siapa?
4: Bunda Eka, telepon baru.
0: Ya, silakan. Mau pilih lagu apa?
4: Sebenarnya lagu apa?
0: Lagunya ini ada Nafa Urba, ada Maya Angela, ada Ria Resti, ada Yuni Syara, ada Meriam Belina, ada Rinto Harahap, ada Paramita Rusadi.
4: Yang pertama.
0: Dari siapa?
4: Dari Uban itu.
0: Dari Uban. Suaranya kurang jelas ini. Baik, terputus, silakan dicoba kembali di 0565247774.

sering dianggap sebagai hal sederhana yang hadir begitu saja dalam keseharian. Namun, di balik ekspresi kecil tersebut, ternyata ada hal menarik yang berkaitan dengan respon tubuh. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa saat seseorang tersenyum, tubuh dapat memberikan respons yang mampu menciptakan perasaan lebih nyaman dan rileks. Itulah sebabnya, senyum sering dikaitkan dengan suasana hati yang lebih positif. Menariknya lagi, senyum tidak selalu hadir karena suasana yang menyenangkan. Dalam beberapa situasi, tersenyum juga bisa menjadi cara sederhana untuk membantu menciptakan rasa tenang dan menjaga interaksi tetap hangat. Karena itu, tidak sedikit yang menganggap bahwa senyum bukan hanya bentuk ekspresi, tetapi juga bagian kecil dari komunikasi yang dapat memberikan pengaruh baik bagi diri sendiri maupun orang di sekitar.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, itu tadi dua buah lagu telah kita hadirkan ke ruang dengar Anda di malam hari ini. Tadi yang sudah merequest ada Pak Jumira di Lombok, ada Ayuk di Semeluang, ya. Kemudian ada Pak Agus di Nangasilat. Baik, selanjutnya kita akan menyapa terlebih dahulu. Halo, selamat malam. Baik, silakan dicoba kembali ya, terputus ya. Baik, selanjutnya pendengar, halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Baik, dengan siapa di mana?
1: Dengan Bu Mandi Penang.
0: Baik, silakan mau pilih lagu apa?
1: Apa lagunya?
0: Baru monitor.
1: Iya, baru monitor ya.
0: Baik, untuk lagu-lagunya ada Ria Resti, ada Yuni Syara, ada Meriam Belina, ada Rinto Harahap, kemudian ada Paramita Rosadi sama Tommy J. Pisa.
1: Meriam Belina.
0: Baik.
1: Boleh spesialkan.
0: Silakan.
1: Spesialnya buat Ayuk ada di Semeluang kepada yang monitor. Buat ada Cibul dan di Semeluang juga. Buat Puan Usu ada di Sambat. Selamat malam Kak Ilin.
0: Baik, terima kasih. Selamat malam kembali. Dan selanjutnya pendengar, silakan bagi Anda yang ingin bergabung di malam hari ini, masih kami nantikan Anda di 0565247774 di Ruang Rindu. Lagu-lagu nostalgia di malam hari ini ya. Baik, kita akan menyapa terlebih dahulu buat rekan-rekan, buat teman-teman yang sudah bergabung di TikTok RRI Sintang ya. Dari Ketungau Hulu, Ketungau Hilir, dari Sepauk, dari Sekadau, dari Sanggau, dari daerah Kapuas Hulu, Silat, Melawi, dari mana tadi ya, banyak yang sudah bergabung sama kita di melalui TikTok RRI Sintang maksudnya ya. Jadi kalau gabung lewat TikTok RRI Sintang bisa sambil dengarkan siarannya, bisa langsung lihat penyiarnya ya. Baik, terima kasih bagi Anda yang sudah bergabung di malam hari ini. Dan pendengar, silakan bagi Anda yang ingin bergabung, kami nantikan Anda di 0565 2020 1 2 3 ya. Di 0565247774. Baik, clear. Baik, pendengar, untuk lagu-lagunya sudah kita siapkan, jadi tinggal dipilih saja di malam hari ini. Dan untuk lagu-lagunya, kalau ada minta lagu daerah, bukan ya. Kalau lagu-lagu daerah ada malamnya tersendiri ya. Baik, kita sapa dulu. Halo, selamat malam.
2: Halo, malam juga.
0: Baik, dengan siapa di mana ini? Dengan Bu Bilin. Baik, Bu Bilin mau pilih lagu apa?
2: Nasib Cintaku udah diputarkah?
0: Apa tadi?
2: Nasib Cintaku.
0: Nasib Cintaku, belum.
2: Dari siapa tuh?
0: Tommy J. Pisa.
2: Oke, ya, Kak.
0: Baik.
2: Nah, lagunya dikirimkan buat sama di Tanjung Baung. Semoga dia terhibur dan sehat juga. Salamnya buat itu di Sambal,
0: betul. Terima kasih. Ayo, malam juga. Baik, terima kasih ada Ibu Bilin di Lempah yang sudah bergabung bersama kita, pendengar setia kita juga ya. Baik, selanjutnya pendengar silakan di 0565247774 bagi Anda yang ingin bergabung di malam hari ini, masih kami nantikan Anda di lagu-lagu nostalgia. Dan tidak bisa request lagu karena lagunya sudah disiapkan. Jadi tinggal dipilih saja mau lagu yang mana ya. Kalau lagu-lagu daerah juga tidak bisa karena ada malamnya tersendiri. Jadi kayak malam ini nih ada nih ragam budaya Jawa gitu ya. Nah, jadi yang mau lagu-lagu Jawa silakan di waktunya begitu ya. Kalau lagu-lagu daerah Daya Iban juga ada ya. Baik, silakan pendengar, masih kami nantikan Anda di 0565247774. Dan pendengar, untuk lagu-lagunya tadi sudah disebutkan juga ya. Jadi itulah lagu-lagu yang bisa di request atau yang bisa Anda minta di malam hari ini.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan sapa terlebih dahulu. Halo, selamat malam. Halo.
1: Halo.
0: Ya, dengan siapa di mana?
1: Tadi kan enggak ada lagunya, tadi ada
0: kemarin. Oh, Pak, siapa nih?
1: Agus.
0: Bagus. Mau lagu yang mana, Pak?
1: Jepisa aja lah.
0: Tommy Jepisa. Ya. Baik, baik, ditunggu ya, Pak ya.
1: Iya.
0: Baik. Yuk, malam juga buat Pak Agus. Baik, nanti Tommy Jepisa kita akan putarkan ya. Tapi habis ini kita putarkan dulu dari miliknya Meriam Bellina. Baik, silakan pendengar, bagi Anda yang ingin bergabung masih kami nantikan Anda di 0565247774.

sering memberikan sinyal dengan cara yang tidak selalu kita sadari. Salah satunya adalah rasa lelah yang muncul di tengah aktivitas sehari-hari. Menariknya, rasa lelah tidak selalu menjadi tanda bahwa tubuh membutuhkan waktu untuk beristirahat. Dalam beberapa kondisi, tubuh yang kurang mendapatkan asupan cairan juga dapat memunculkan sensasi lemas, menurunkan konsentrasi, dan membuat aktivitas terasa lebih berat dari biasanya. Karena itu, menjaga kebutuhan cairan setiap hari menjadi kebiasaan sederhana yang penting untuk diperhatikan, terutama ketika aktivitas sedang padat dan waktu terasa berjalan lebih cepat. Terkadang hal kecil seperti minum air yang cukup bisa membantu tubuh tetap nyaman menjalani berbagai aktivitas sepanjang hari. Jadi, sebelum melanjutkan rutinitas, tidak ada salahnya berhenti sejenak dan memastikan tubuh sudah terhidrasi dengan baik.

Sintang malam ini. Musik sering menjadi bagian dari aktivitas sehari-hari, menemani perjalanan, mengisi suasana saat bekerja, hingga menjadi pilihan untuk melepas penat setelah menjalani hari yang cukup padat. Menariknya, mendengarkan musik yang disukai ternyata dapat membantu tubuh memberikan respon yang berkaitan dengan rasa nyaman dan suasana hati yang lebih positif. Karena itu, tidak sedikit orang yang merasa lebih tenang, lebih fokus, atau kembali bersemangat setelah mendengarkan lagu favorit mereka. Selain menjadi hiburan, musik juga sering dimanfaatkan sebagai cara sederhana untuk memberi jeda di tengah rutinitas. Bagi sebagian orang, beberapa menit mendengarkan lagu yang disukai dapat menjadi momen untuk mengembalikan energi sebelum kembali beraktivitas. Meluangkan waktu sejenak untuk menikmati musik favorit mungkin bisa menjadi salah satu cara sederhana untuk menjaga suasana hati tetap nyaman.

0: Baik, terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Masa Itu Radio Republik Indonesia Sintang. Dan pendengar, masih kami nantikan Anda di malam hari ini di Ruang Rindu, lagu-lagu nostalgia yang sudah kita siapkan. Kak, boleh request lagu? Nggak bisa, request lagu-lagunya sudah disiapkan, tinggal dipilih saja ya. Baik, kita akan coba menyapa terlebih dahulu. Halo, selamat malam.
1: Halo, malam juga.
0: Baik, dengan siapa di mana?
1: Andre di Lidang.
0: Baik, silakan mau pilih lagu yang mana?
1: Apa lagu Kailen?
0: Lagu-lagunya ada Ria Resti, ada Yuni Syara, ada Rinto Harahap, ada Paramita Rosadi.
1: Rinto Harahap apa itu?
0: Rinto Harahap itu judulnya Sudah Kubilang.
1: Ah, itu aja lah.
0: Baik.
1: Bisa salam sapa?
0: Silakan.
1: Salam sapanya buat Pak Jumera di Lombok ya. Selamat sehat selalu dan tetap semangat, tetap bahagia dalam keluarganya ataupun dalam pekerjaan, diberkati oleh Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan Ibu Lilin dilempah juga, semoga sehat selalu dengan keluarga besarnya. Lagunya buat Mama Peggy aja ya. Mama Peggy udah masuk.
0: Mama Peggy belum.
1: Semoga dia cepat masuk nanti. Semoga dia terhibur juga di sana. Pak Jumira udah masuk ke?
0: Pak Jumira sudah.
1: Oh ya, terima kasih salam sapanya ya. Inilah kembali salam sapanya. Terima kasih Kaili, selamat malam.
0: Ayo, terima kasih kembali, selamat malam. Pendengar kita dari Belitung sudah bergabung ya. Terima kasih Belitung. Dan selanjutnya pendengar, silakan bagi Anda yang ingin bergabung, masih kami nantikan di malam hari ini di 0565247774 untuk lagu-lagu nostalgia di Ruang Rindu. Baik, selanjutnya kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
0: Ada
2: yang lagi sambil nonton. Nonton orang lab yang bahenol katanya, terima kasih gitu Kak Elin.
0: Ada aja ya.
2: Yang gemoy tapi hanya sebatas pujian ya pendengar, jangan lebih. Karena sudah ada yang punya. Walaupun gemoy-gemoy kan sudah ada yang punya pendengar. Pendengar teman lab. Matanya nonton, terus ada depannya ada radio.
0: jadi lengkap kan sambil lengkap dengar radio. Radio lah. Itu didengarkan, ditonton gitu ya.
2: Iya dong. Itu sambil baring-baring nih, sambil nunggu air.
0: Oh, masih nunggu air nih ceritanya.
2: Masih. Itu kan rencana tadi mau jam 10 bergabung, udah itu duduk-duduk buka HP, nengok Kak Elin dah lab.
0: Oh gitu.
2: Bilang Kak Elin yang siaran. Lagunya coba disebutin.
0: Lagunya itu ada Ria Resti, Cincin Kenangan, ada Yuni Syara Bahasa Cinta, Sudah Aku Bilang Rinto Harahap, Tiada Lagi, The Mercy.
2: Tiada Lagi lah.
0: Oke.
2: Tiada Lagi.
0: Itu kah lagunya?
2: lupa liriknya.
0: Tiada lagi yang ku harapkan.
2: Asik. Tiada lagi. Tapi enggak bisa bawa berjoget, Kak.
0: Iya.
2: Yang bisa bawa begeol-geol pantatnya ya.
0: Yang kayak bisa tuh besok Prodangdut.
2: Siapa Prodangdut nanti, Kak? Besok, Kak?
0: Besok siapa ya, lupa
2: Ah, udah.
0: Yang jelas bukan Kak Elin, besok Kak Elin malam lagi.
2: Ah iyalah, barang semua kan bisa suka.
0: Betul.
2: Asalkan bisa terhibur. Maksudnya, gak mungkin kan kosong kan Kak Elin?
0: Gak mungkin.
2: Aku ya itu Pak Kak Elin.
0: Apa tuh?
2: Kalau kadang pagi kan ke pasar gak dengar itu berita yang jam 6 tuh, jam 1 tuh harus dengar. Pas kalau di rumah sorenya jam 4, jam 4 dengar juga gitu. Jadi harus didengar tuh.
0: Salah satunya. Dan
2: salah satu sehari info dari Pro 1 tuh, Kak. karena kita suka dengar berita-beritanya gitu, Kak.
0: Hmm, ya betul.
2: Itu aja Kak Elin.
0: Tadi lagunya apa?
2: Tiada lagi yang ku harapkan.
0: Oke.
2: Tiada lagi yang ku impikan. Udahlah, nanti dengar kabur. Ini suaranya kayak kaleng pecah katanya. Kayak kata kita tekempulu cabut bulu. Kicau riau. Aisyah aja Kak ya.
0: Nanti ditonton lagi ya, soalnya ada yang komen, mana bisa Kak radionya ditonton, pastinya didengar lah Kak tuh.
2: Didengar lah sayang, yang ditonton tuh HP yang lag. Itu apa radionya di depan bukan nanti ditonton, disimak. Yang ditonton tuh HP. Lagi nonton lah HP-nya disender. Terus radio di depan akan kedengar juga gitu, Mbak Kak Elin.
0: Iya.
2: Ya, pendengar ya, gitu, Mbak, maksudnya tuh. Ayo, terima kasih, Kak Elin.
0: Ayo, terima kasih kembali. Selamat malam buat Mbak Yanti yang ada di Alay Lebay katanya. Baik, nanti ya dijawab ya yang komen di live TikTok ini. Baik, selanjutnya pendengar, silakan bagi Anda yang ingin bergabung di Ruang Rindu Lagu-Lagu Nostalgia, kami nantikan Anda di 0565-24774. Silakan pendengar.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Sintang. Dan kita masih di Ruang Rindu, lagu-lagu nostalgia sudah kita siapkan, tinggal dipilih saja di malam hari ini. Dan pendengar, silakan kami nantikan Anda di malam hari ini yang ingin bergabung. Kira-kira ada siapa lagi di sana?

5.000 rupiah adalah uang kertas pecahan khusus yang dicetak pada tahun 2020 untuk memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-75. Uang kertas Rp75.000 diedarkan pada tanggal 17 Agustus 2020 dengan gambar utama sisi depan pahlawan nasional Dr. H.C. Insinyur Soekarno dan Dr. H.C. Dr. Andes Muhammad Hatta, gambar pengibaran bendera pada peristiwa proklamasi 17 Agustus 1945, gambar pembangunan infrastruktur Indonesia berupa tol Trans Jawa, jembatan Yutefa, Papua, dan moda raya terpadu, Jakarta, gambar motif songket yang berasal dari daerah Sumatera Selatan, dan gambar gunungan wayang. Gambar belakang uang kertas Rp75.000 adalah gambar anak Indonesia dengan pakaian adat daerah, satelit merah putih, dan gambar peta wilayah Indonesia di dalam bola dunia. Warna dominan dari uang Rp75.000 adalah merah dan putih. Tanda air uang Rp75.000 adalah Soekarno dan Muhammad Hatta. Uang rupiah khusus Rp75.000 dicetak paling banyak sejumlah 75 juta biliet. Uang rupiah khusus Rp75.000 mulai berlaku sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 2020. Sebelumnya, Bank Indonesia juga telah mengeluarkan beberapa seri uang rupiah khusus. Misalnya, pada seri 25 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, BI pernah mengeluarkan uang dengan gambar muka, lambang negara burung Garuda, dan gambar belakang burung cendrawasih. Uang tersebut dibuat dengan bahan logam perak kadar 1000/1000 dengan berat 8 gram serta diameter 26 mm. Selain itu, dengan seri serta bahan yang sama, BI juga pernah mengeluarkan uang dengan gambar muka lambang negara burung Garuda serta gambar belakang arca batu Manju Siri dari Candi Tumpang Malang. Uang seri yang sama juga dibuat dengan bahan logam emas kadar 900/1000. Adapun pada seri 50 tahun kemerdekaan Indonesia, BI juga pernah merilis uang rupiah logam khusus dengan gambar belakang Presiden Soeharto. Pada uang tersebut terdapat 50 bintang yang melingkari gambar utama serta teks melingkar bertuliskan 50 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Uang tersebut dibuat dengan bahan logam emas kadar 23 karat serta memiliki berat 50 gram.

Ayo, cegah diabetes mellitus. Diabetes merupakan induk dari segala penyakit. Semua usia berpotensi terkena diabetes. Namun, penyakit ini bisa kita cegah dengan menghindari faktor risiko, seperti hindari konsumsi gula secara berlebihan, hindari mager atau malas gerak, cegah obesitas, cegah diabetes dengan menerapkan perilaku hidup sehat. Rajinlah melakukan aktivitas fisik, mengkonsumsi sayur dan buah, ketahui gula darahmu secara berkala. Jangan tunda. Ayo, cegah diabetes mellitus sekarang juga.

Gading adalah salah satu cerita rakyat yang cukup beragam cakupannya serta berasal dari berbagai kelompok etnis, masyarakat, atau daerah tertentu di berbagai belahan dunia. Pada mulanya, dongeng berkaitan dengan kepercayaan masyarakat primitif terhadap sesuatu yang bersifat supranatural dan mengimplementasikannya dalam kehidupan manusia seperti animisme, dinamisme, dan lain-lain. Istilah dongeng dapat dipahami sebagai cerita yang tidak benar-benar terjadi dan dalam banyak hal sering tidak masuk akal atau fantasi. Dongeng adalah hiburan yang menyenangkan untuk anak dan memberikan manfaat positif bagi anak. Dongeng adalah sebuah sarana pendidikan karakter yang dampaknya sudah dirasakan sejak zaman dahulu kala. Nenek moyang dan orang tua terdahulu membuat dongeng untuk anak-anak dengan tujuan menyisipkan unsur pendidikan moral, didaktis, dan sebagai sarana hiburan. Oleh karena itu, dongeng bisa menjadi wahana untuk mengasah imajinasi, alat pembuka cakrawala anak, mencerdaskan anak dari aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dongeng juga menjadi salah satu media komunikasi untuk menyampaikan beberapa pelajaran dari pesan moral yang didapatkan, sehingga diharapkan anak dapat menerapkan apa yang sudah didengarkan dalam kehidupan sehari-hari.

0: Dan pendengar, masih kami nantikan Anda. Bagi Anda di malam hari ini yang ingin bergabung, kita akan menyapa terlebih dahulu. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam,
0: Kak Eli. Iya, Bu Ros ya.
1: Iya, Kak Eli.
0: Mm-mm, ditanya Mbak Yanti tadi, Bu Ros sudah gabung belum?
1: Iya, Kak. Belum, masih nonton dulu.
0: Iya lah.
1: Masih nonton DA, Kak.
0: Oh, iya, Kak.
1: Nanti nontonnya nunggu dah habis, sudah puas. Tonton baru itu hidup radio.
0: Ya oke.
1: Okay. Apa lagu Kak Eli?
0: Lagunya masih ada dari Ria Resti, kemudian Yuni Syara sama Paramiter Sadi.
1: Yuni Syara apa judulnya?
0: Yuni Syara itu judulnya Bahasa Cinta.
1: Enggak apalah ya Bahasa Cinta.
0: Bahasa Cinta ya.
1: Bukan bahasa Inggris, bahasa cinta aja.
0: Iya betul, bahasa Inggris terlalu rumit ya.
1: Iya, nanti gak bisa siapakah supaya aku ya.
0: Kalau bahasa cinta pakai kode-kode kan udah paham lah ya.
1: Iya. Pakai kayak tangan gini-gini ya Kak Elin. Tahu deh Kak Elin deh. Aduh, biar Kak Elin gak ngantuk bang.
0: Iya betul.
1: Ini kakek dah tidur tuh.
0: Oh iyalah, udah malam
1: dan
0: juga sih. Aku
1: ngomong, kakek cepat tidurnya kayak ini. Terus belum, tadi kan udah mau tidur, tapi tak cucu pulang nonton, tak buka pintu. Biasalah jadi satpam. Kalau dia pergi, bukan dia bangun mama, kita dia bangun.
0: Nah iyalah.
1: Tapi dia janji, terus lah Pak Penang, nenek mau cepat tidur.
0: Oke.
1: Gitu aja Kak Elin ya.
0: Baik. Ayo, malam juga Bu Ros. Salam sehat ya. Baik, selanjutnya setelah Bu Ros di Dara Jowanti, ada siapa lagi di sana? Silakan, masih ada waktu ya. Kebersamaan kita di malam hari ini untuk lagu-lagu nostalgia, lagu-lagu lawas yang sudah kita siapkan. Silakan di 0565247774.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya silakan bagi Anda yang ingin bergabung di malam hari ini, kami nantikan Anda di 0565247774. Silakan pendengar, bagi Anda yang ingin merequest lagu-lagu nostalgia, lagu-lagu lawas di malam hari ini ya. Dan kembali selamat malam, selamat beristirahat bagi Anda yang sudah memasuki jam istirahatnya.

Perhatikan simbol tiga monyet dengan gestur menutup mata, menutup telinga, dan menutup mulut. Meski sering kita temui dalam bentuk emoji atau ilustrasi, simbol ini ternyata memiliki makna yang cukup menarik. Gestur menutup mata sering diartikan sebagai pengingat untuk tidak fokus pada hal-hal yang membawa pengaruh buruk. Gestur menutup telinga dimaknai sebagai sikap untuk lebih bijak dalam menyaring apa yang didengar. Sementara, gestur menutup mulut mengingatkan pentingnya menjaga perkataan sebelum disampaikan kepada orang lain. Makna tersebut bukan berarti mengabaikan keadaan di sekitar, tetapi lebih kepada memilih dengan bijak apa yang diterima dan apa yang dibagikan kembali. Pesan sederhana ini juga menjadi pengingat bahwa menjaga cara kita melihat, mendengar, dan berbicara merupakan bagian dari membangun komunikasi yang lebih baik.

Sopan santun merupakan unsur penting dalam kehidupan bersosialisasi sehari-hari, karena dengan menunjukkan sikap santunlah seseorang dapat dihargai dan disenangi dengan keberadaannya sebagai makhluk sosial dimanapun tempat ia berada. Dalam kehidupan bersosialisasi antar sesama manusia, sudah tentu kita memiliki norma-norma atau etika-etika dalam melakukan hubungan dengan orang lain. Dalam hal ini, sopan santun dapat memberikan banyak manfaat atau pengaruh yang baik terhadap diri sendiri maupun orang lain. Sopan santun berarti peraturan hidup yang timbul dari hasil pergaulan sekelompok manusia di dalam masyarakat dan dianggap sebagai tuntutan pergaulan sehari-hari masyarakat. Setelah kita mengetahui pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa sikap sopan santun patutlah dilakukan di mana saja tempat kita berada, sesuai dengan kebutuhan lingkungan, tempat, dan waktu, karena sopan santun bersifat relatif, di mana yang dianggap sebagai norma sopan santun berbeda-beda di setiap tempatnya. Seperti sopan santun dalam lingkungan sekolah, rumah, kampus, pergaulan, dan sebagainya. Hal tersebut kita lakukan dimanapun tempat kita berada, kita akan selalu dihormati, dihargai, dan disenangi keberadaan kita oleh orang lain.

Anda kalau berkunjung ke suatu tempat atau ke sebuah toko pasti sering melihat CCTV. Tahu nggak sih kata CCTV merupakan singkatan dari Closed Circuit Television dalam bahasa Inggris. Asal-usulnya terkait dengan perkembangan teknologi dan penggunaan sistem pengawasan visual pada suatu sirkuit tertutup. Istilah ini pertama kali digunakan di dunia teknologi dan keamanan pada abad ke-20. Pada awalnya, sistem CCTV dikembangkan untuk keperluan pengawasan di berbagai tempat seperti perbankan, industri, dan fasilitas militer. Penggunaan sistem ini memberikan kemampuan untuk memantau dan merekam aktivitas di suatu area tertentu secara tertutup, dan seringkali digunakan untuk tujuan keamanan. Penggunaan istilah CCTV kemudian meluas di seluruh dunia sebagai singkatan yang mudah diingat dan dipahami untuk menunjuk pada sistem pengawasan visual yang menggunakan kamera dan monitor dalam suatu sirkuit tertutup. Pada era modern, teknologi CCTV terus berkembang dan menjadi umum digunakan dalam berbagai konteks, termasuk di rumah, bisnis, dan tempat umum.

Baik, terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia. Sintang kembali, selamat malam, selamat beristirahat bagi Anda di malam hari ini. Masih di Ruang Rindu, masih kami hadirkan lagu-lagu nostalgia di malam ini.

buah tangan berasal dari bahasa Jawa yang kemudian diadopsi ke dalam bahasa Indonesia. Istilah ini mengacu pada suatu hadiah kecil atau oleh-oleh yang dibawa seseorang ketika berkunjung ke rumah orang lain, terutama saat menghadiri acara sosial, undangan, atau pertemuan. Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI edisi kelima Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengatakan konsep ini mencerminkan adat dan budaya timur yang menekankan pentingnya kesopanan, ramah tamah, dan penghargaan terhadap tuan rumah. Secara harfiah, buah tangan dapat diartikan sebagai sesuatu yang dihadirkan oleh tangan seseorang. Pada umumnya berupa makanan ringan, cenderamata, atau souvenir kecil. Tindakan membawa buah tangan dianggap sebagai ungkapan rasa terima kasih dan penghargaan atas keramahan tuan rumah serta sebagai simbol kebersamaan dan keakraban antar individu atau kelompok.

Sistem handphone pertama kali ditemukan oleh Martin Cooper, seorang karyawan di pabrik Motorola, 3 April 1973. Sejak saat itu, Cooper mencetuskan ide untuk sebuah alat komunikasi yang kecil dan mudah dibawa bepergian secara fleksibel. Dari situlah sebuah tantangan hadir, yaitu sebuah perangkat kecil yang memiliki komponen atau material elektronik di dalamnya. Dengan model pertama telepon genggaman itu adalah Motorola Dynatec atau Dynamic Adaptive Total Area Coverage. Akhirnya, sebuah telepon genggam pertama lahir 21 September 1983 dengan berat sekitar 2 kg. Saat itu, perangkat komunikasi tersebut dijual dengan harga $3,995 Amerika Serikat atau setara dengan 39 juta rupiah. Namun sayangnya, saat itu bukan nama Cooper yang terkenal sebagai pencipta handphone, melainkan perusahaan yang dinaunginya, yaitu Motorola. Telepon genggam ini adalah merupakan prototip handphone yang dibuat oleh Motorola. Jangan bayangkan bentuknya sudah seperti handphone yang beredar saat ini ya. Ukuran Dynatec sangat besar dan tidak nyaman dibawa kemana-mana. Meski demikian, prototip ini memang sudah bisa dipakai menelpon tanpa harus terhubung dengan kabel. Baterai dari telepon genggam yang digunakan ini pun hanya bertahan selama 20 menit.

Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih bagi Anda di malam hari ini yang sudah bergabung di Ruang Rindu. Dan untuk di Ruang Rindu, kita akan cukupkan sampai di sini, pendengar. Selanjutnya nanti sesaat lagi kami hadirkan jazz musik ke ruang dengar Anda. Selamat malam, selamat beristirahat.

Pada suatu hari, seorang ayah pulang dari bekerja pukul 21 malam. Seperti hari-hari sebelumnya, hari itu sangat melelahkan baginya. Sesampai di rumah, ia mendapati anaknya yang berusia 8 tahun yang duduk di kelas 2 SD sudah menunggunya di depan pintu rumah. Sepertinya ia sudah menunggu lama. "Kok belum tidur?" sapa sang ayah pada anaknya. Biasanya si anak sudah lelap ketika ia pulang kerja dan baru bangun ketika ia akan bersiap berangkat ke kantor di pagi hari. "Aku menunggu papa pulang karena aku mau tanya berapa sih gaji papa?" kata sang anak. "Loh, tumben, kok nanya gaji papa segala? Kamu mau minta uang lagi ya?" jawab sang ayah. "Ah, enggak, pa. Aku sekedar pengen tahu aja," kata anaknya. "Oke, kamu boleh hitung sendiri. Setiap hari papa bekerja sekitar 10 jam dan dibayar Rp400.000. Setiap bulan rata-rata dihitung 25 hari kerja. Jadi, gaji papa satu bulan berapa? Hayo," tanya sang ayah. Si anak kemudian berlari mengambil kertas dari meja belajar, sementara ayahnya melepas sepatu dan mengambil minuman. "Jadi, kalau satu hari papa dibayar Rp400.000 untuk 10 jam, berarti satu jam papa digaji Rp40.000 dong. Kamu pintar. Sekarang tidur, sudah malam." Tapi sang anak tidak mau beranjak. "Papa, aku boleh pinjam uang Rp10.000 enggak?" "Sudah malam, nak. Buat apa minta uang malam-malam begini? Sudah, besok pagi aja. Sekarang kamu tidur." "Tapi papa..." "Sudah, sekarang tidur." Suara sang ayah mulai meninggi. Anak kecil itu berbalik menuju kamarnya. Sang ayah tampak menyesali ucapannya. Tak lama kemudian ia menghampiri anaknya di kamar. Anak itu sedang terisak-isak sambil memegang uang Rp30.000. Sambil mengelus kepala sang anak, papanya berkata, "Maafin papa ya, kenapa kamu minta uang malam-malam gini? Besok kan masih bisa. Jangankan 10.000, lebih dari itu juga boleh. Kamu mau pakai buat beli mainan kan?" "Papa, aku nggak minta uang. Aku pinjam. Nanti aku kembalikan kalau sudah menabung lagi dari uang jajanku." "Iya, iya. Tapi buat apa?" tanya sang papa. "Aku menunggu papa pulang hari ini dari jam 8. Aku mau ajak papa main ular tangga. Satu jam saja, pa. Aku mohon. Mama sering bilang kalau waktu papa itu sangat berharga. Jadi aku mau beli waktu papa. Aku buka tabunganku, tapi cuma ada Rp30.000. Tadi papa bilang untuk satu jam papa dibayar Rp40.000. Karena uang tabunganku hanya Rp30.000 dan itu tidak cukup, aku mau pinjam Rp10.000 dari papa." Sang papa cuma terdiam. Ia

sangat keras dan mencari kesuksesan karir Anda demi uang yang banyak atau sesungguhnya demi keluarga Anda. Seringkali kita bekerja terlalu sibuk sehingga kita melupakan bahwa di akhir keluargalah yang terpenting.

Suatu hari diceritakan ada sebuah rumah di tengah hutan yang dihuni oleh seorang ibu dan anak. Anak dari ibu tersebut terbilang masih dalam usia kecil. Pada waktu berikutnya, anak tersebut berada di halaman rumah untuk bermain. Pada saat yang bersamaan datanglah seekor rusa. Rusa tersebut berusaha memasukkan tanduknya ke dalam pakaian sang anak kecil tadi, sehingga anak kecil tersebut seperti terangkat di atas tanduk rusa. Seketika anak tersebut ketakutan terhadap rusa dan menangis sambil berteriak memanggil ibunya. Secara refleks sang ibu keluar dari rumah dan mulai melihat yang terjadi. Tak disangka anak tersebut sudah dibawa lari ke dalam hutan oleh rusa. Sang ibu sekuat tenaga berusaha mengejar rusa tersebut masuk ke dalam hutan. Namun, sampai di dalam hutan, anak kecil yang dibawa rusa tersebut sudah berada di area rerumputan luas dan bermain seperti biasanya. Sang ibu begitu bahagia telah menemukan anaknya dan mulai menggendong anaknya. Mereka kembali pulang ke rumah yang ditinggali. Namun, apa yang terjadi? Ternyata rumah tersebut telah tertimpa oleh pohon besar. Tentunya kondisi rumah tersebut menjadi rata, luluh, rantak. Sang ibu mulai berpikir, jika ia masih di dalam tanpa mengejar sang anak, apa yang akan terjadi padanya? Seketika ia ingat pada beberapa tahun sebelumnya, ia menyelamatkan anak rusa dari incaran pemburu. Ibu tersebut menutupi anak rusa dengan berbagai macam kain agar tak ketahuan oleh para pemburu. Ketika para pemburu sudah tiada di tempat tersebut, sang ibu mulai mengambil kain yang menutupi rusa dan mulai melepaskan rusa tersebut ke dalam hutan. Tanpa disangka jika rusa yang membawa anaknya tadi adalah anak rusa yang telah ia selamatkan dulu. Seakan-akan anak rusa tersebut berusaha untuk mengucapkan terima kasih kepada sang ibu dengan cara membawa anaknya lari ke hutan untuk menyelamatkan keluarga ibu dari hantaman pohon tumbang. Dari kejadian tersebut, ibu berkata kepada sang anak, jika membantu semua makhluk ciptaan Tuhan, meski sekecil apapun, kelak tetap akan berbalik pada diri kita. Dari cerita tersebut, kita juga bisa belajar bagaimana pentingnya membantu makhluk Tuhan tanpa membedakan hal apapun. Sebab semua benih kebaikan yang kita tanamkan, kelak akan kita tuai di kemudian hari. Jika tidak kita yang menuai, mungkin yang akan menuai adalah anak cucu kita kelak. Tidak akan rugi untuk membantu ciptaan Tuhan. Oleh sebab itu, jangan ragu untuk membagi kebaikan.

Jangan buang waktumu untuk mengeluh. Pada sebuah desa, hidup seorang cendekiawan di mana setiap hari, cendekiawan tersebut menerima keluhan yang diucapkan oleh banyak warga desa. Hal tersebut terus berulang-ulang hingga membuat cendekiawan melakukan sebuah tindakan. Ia mulai mengumpulkan semua orang desa dan menceritakan sebuah lelucon. Semua orang ketika tertawa dengan lelucon yang dibawakan cendekiawan tersebut. Hari kedua, cendekiawan kembali mengumpulkan orang-orang desa kembali. Cendekiawan tersebut masih menceritakan lelucon yang sama dengan hasil akhir. Para penduduk desa menjadi tertawa terpingkal-pingkal. Hari ketiga, cendekiawan kembali menceritakan lelucon yang sama. Namun, respon yang diberikan oleh penduduk desa sedikit berbeda dari dua hari sebelumnya. Salah satu penduduk desa mulai bertanya kenapa cendekiawan membacakan cerita lelucon yang sama. Mereka merasa bosan dengan lelucon yang sama dan dibacakan oleh cendekiawan tersebut. Cendekiawan pun menjawab dengan sedikit kalimat, jika pada lelucon yang sama kalian bisa bosan dan tidak bisa tertawa kembali. Namun kenapa dengan masalah yang sama tetap saja bisa buat kalian menangis? Artinya penduduk desa tersebut terlalu memikirkan satu masalah dalam hidupnya tanpa mencari jalan keluar, yang mereka hanyalah mengeluh, mengeluh, dan mengeluh tanpa ada tindakan. Tanpa sadar kita juga sering seperti para penduduk desa yang suka mengeluh terhadap masalah yang sedang dihadapi. Bahkan kita kerap berfokus terhadap masalah bukan bagaimana cara untuk menyelesaikannya. Hal inilah yang membuat kita tetap berada di posisi yang sama. Jika mungkin kita berani mencoba untuk menyelesaikan masalah, maka mungkin saja kebiasaan mengeluh sudah tidak ada dalam diri kita. Ayo, mulai sekarang cobalah untuk lebih banyak mencari jalan keluar dari masalah daripada berpusing ria terhadap permasalahan yang sedang dialami dan tak memikirkan bagaimana cara menyelesaikannya.

Hari itu langit sangat terik, tetapi Budi tetap menarik gerobaknya. Dia susuri lorong-lorong pasar itu dengan harapan ada yang membeli getuk buatan ibunya. Hari itu Budi sangat memerlukan uang untuk biaya pengobatan ayahnya. Sejak pagi tadi Budi mengelilingi pasar dengan gerobaknya, tetapi tak seorang pun yang membeli, bahkan hanya untuk menawarnya. Budi hampir putus asa, pikiran-pikiran jahat mulai masuk ke otaknya. Namun Budi teringat kata-kata ibunya bahwa berbuat baik dan berdoalah agar mendapat berkah dari Tuhan. Budi menepis semua pikiran jahat tadi dan berdoa kepada Tuhan agar dia bisa mendapatkan uang untuk ayahnya. Budi melanjutkan perjalanan. Saat itu Budi melihat seorang pria yang sedang mengikuti seorang ibu. Pasti orang itu akan berbuat yang tidak-tidak, pikir Budi. Benar saja, seketika pria itu merampas tas si ibu. Ibu itu menjerit dengan secepat kilat. Budi menjegal pencuri itu hingga terjatuh. Tas itu pun terjatuh bersama si pencuri. Lalu pencuri tersebut melarikan diri. Budi mengambil tas itu dan memberikannya kepada wanita itu. "Terima kasih nak, untung ada dirimu," kata wanita itu memuji Budi. "Iya, lain kali hati-hati ya bu," jawab Budi sambil meninggalkan wanita itu. "Hei nak, tunggu, ini ada sesuatu untukmu," kata wanita itu. "Tak usah bu, aku tadi hanya kebetulan lewat," jawab Budi. Wanita itu merasa heran dengan kebaikan Budi. Lalu tanpa sengaja ia memandang gerobak getuk Budi dan berkata, "Baiklah, jika kamu tidak menginginkan uang ini, biarkan aku membeli semua getukmu." Mendengar suara itu, Budi menjadi bergembira dan haru. Akhirnya ia dapat menerima uang dan membelikan obat untuk ayahnya. "Terima kasih ibu," jawab Budi terhadap wanita itu.

hal baik untuk dipikirkan saat mengalami kesulitan. Dirimu jauh lebih kuat dari yang kamu pikirkan. Dalam keadaan sesulit apapun, kamu tidak menyerah dan masih bertahan. Jika terus bertahan tanpa sadar, semuanya akan berlalu. Masa-masa sulit terkadang merupakan berkah tersembunyi. Kita memang harus menderita, tapi pada akhirnya itu membuat kita kuat, lebih baik, dan bijak.

Hargai mereka yang membenci Anda karena mereka merupakan penggemar yang telah menghabiskan waktunya untuk melihat setiap kesalahan Anda. Syukurilah derita masa lalu Anda karena ia adalah penyebab kekuatan Anda di hari ini.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Hanya Tuhan yang tak pernah gagal. Wajarlah jika Anda pernah gagal. Oleh karena itu, jangan pernah biarkan rasa kecewa menghentikan pikiran Anda untuk menemukan penyebab kegagalan. Jika jatuh, berdiri lagi. Jika kalah, mencoba lagi. Jika gagal, bangkit lagi. Begitulah perjuangan hidup sampai Tuhan berkata, "Sudah waktunya untuk pulang."

Selamat pagi saudara pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kembali Radio Republik Indonesia Sintang Mudara hari ini, Jumat 18 September 2026 melalui gelombang FM 102,5 MHz. Selamat mendengarkan dan terimalah salam nasional dari kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Sintang.

0: dan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz,
3: Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pukul 5 lebihnya 2 menit waktu Indonesia Barat. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, dan selamat bergabung bagi Anda yang sudah bergabung bersama kami. Kembali mendengar di Sintang pagi ini, saya Asri dan ada rekan saya Dimas dan juga Noel di MCR akan menemani Anda edisi siar hari ini, hari Jumat 18 September 2026, dan tentunya dengan rangkaian hiburan dan juga informasi kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan mendengar diantaranya akan kami hadirkan Mutiara Pagi. Selain itu juga ada Warta Pagi Daerah, ada juga kabar dari Kalbar, berjaringan Korwil 9 Kalimantan Barat. Kemudian juga nantinya kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral, ada Suara Warga, dan nantinya akan diakhiri dengan Halo RRI hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar di Sintang pagi ini akan diawali dengan Mutiara Pagi Agama Islam, yang mana narasumber kita di pagi hari ini ada Ustadz Raden Sony Hermansyah SPD dengan satu tema, yaitu manfaat solawat. Namun sebelum kita dengarkan bersama tausiah kita di pagi hari ini, kami hadirkan satu lagu islami ke ruang dengar Anda. Selamat pagi dan selamat mengikuti.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La yasukul khaira illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasukul khaira illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasrifu su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hamidan lillah wa musalliyan wa musalliman ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri kulubina wa munqidina wa maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang mana Allah subhanahu wa ta'ala telah merahmati dan meridhai kita semua hadirin pendengar radio yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana kita semua masih dalam keadaan sihat walafiat. Dan ini semua pantaslah kita selalu mengucapkan syukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. La in syakartum la zidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Mudah-mudahan segala sesuatu yang kita syukuri akan nikmat Allah akan dilipat gandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat serta salam selalu tak kita lupakan, hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun, bulan demi bulan, tahun demi tahun, tiada lain dan tak bukan kita selalu mengucapkan salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan salawat kita kepada Rasulullah kita mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin pendengar radio yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita semua mengetahui pada saat ini kita berada di bulan yang penuh dengan kemuliaan. Kenapa bulan tersebut menjadi mulia? Karena terlahir manusia yang mulia, yakni kekasih Allah sayyiduna wa maulana Muhammad. Karena bulan ini adalah bulan yang mana lahirnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengannya para ulama mengatakan barang siapa yang bergembira akan hadirnya bulan daripada kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah dia akan selamat daripada api nerakanya Allah.

Karena Nabi Muhammad itu terlahir di hari Isnin. Di situ Abu Lahab bergembira, begitu bangga dan senangnya sampai-sampai dia membebaskan ia punya budak. Membebaskan budak itu lebih besar daripada bersedekah daripada yang lainnya. Ia bersedekah dengan cara membebaskan budaknya. Padahal ia tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, tapi dia mendapatkan di Yaumul Isnin, mendapatkan rahmat dari Allah, yakni setiap hari Isnin siksaan daripada Abu Lahab diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita ketahui seringan-ringannya di dalam api neraka wa'iyadzubillah, tetaplah kita merasakan suatu pedih dan daripada azabnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi mendapatkan rahmat dari Allah, dan riwayat di dalam jari jemarinya mengeluarkan daripada air rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan itulah ia minum setiap hari Isnin. Maka dengannya, hadirin, kita selaku umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mari kita bergembira akan lahirnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kegembiraan kita tersebut, mudah-mudahan kita semua terselamatkan dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bergembira dengan lahirnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'annya, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatih fa bi dzalik falyafrahu." Katakanlah akan karunia Allah dan juga akan rahmatnya. Kita ketahui bahwasanya rahmat, tidak ada rahmat yang paling agung, tidak ada rahmat yang paling tinggi, tidak ada rahmat Allah yang paling mulia kalau bukan terlahirnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi rahmat yang paling agung, rahmat yang paling tinggi, rahmat yang paling mulia di antara rahmat Allah seluruh, dari rahmat Allah dari seluruh yang ada, tiada lain adalah lahirnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengannya kita hadirin tidak akan mengetahui namanya bulan suci Ramadan. Kita tidak tahu namanya bulan Idul Fitri, Idul Adha, Muharram dan bulan-bulan Islam lainnya kalau bukan didahului dengan lahirnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan itu, fa bidzalik, kata Allah, falyafrahu. Maka dengan itu, hei hambaku, umat Nabi Muhammad, maka dengan itu bergembiralah. Falyafrahu, bergembiralah. Maka pantaslah kita selaku umat Nabi Muhammad untuk bergembira karena terlahir kekasih Allah, yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huwa khairu mimma yajma'un. Dan itu lebih baik dari apa-apa yang kalian kumpulkan di dunia ini. Maka dengan itu bergembira kita dengan merayakan Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam justru akan menurunkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita memperbanyak selawat kepada Rasulullah akan menurunkan rahmat Allah. Ma min baitin au masjidin au mahallin quri'a fihi Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam illa haffatil malaikah ahla dhalikal makan wa'amallahu birrahmah warridwan. Ketahuilah, barang siapa di dalam suatu rumah, masjid, atau di halaman yang luas di mana di dalamnya dibacakan Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam, di dalamnya dibacakan salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tiada lain dan tak bukan adalah illa haffatil malaikah, maka ia, maka Allah, maka malaikat-malaikat Allah akan meliputi tempat-tempat perkumpulan tersebut, akan diturunkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan tetangga sekitarnya, desa tersebut, kampung tersebut akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan juga keriduan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari tetapi kita merayakan daripada Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita merayakan selawat kepada Rasulullah, melakukan selawat kepada Rasulullah bukan harus hanya saja di bulan Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di bulan-bulan lainnya juga mari kita membaca Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita membacakan daripada sirah-sirahnya. Kita baca daripada Maulid-Maulid Nabi Muhammad, Maulid Simtud Durar, Maulid Di'ulami,
maulid daripada ad-diba'i.

berjanji itu semua mengkisahkan daripada keagungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kita membaca Maulidun Nabi, maka ketahuilah tempat tersebut, perkumpulan tersebut akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita merayakan Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu adalah rasa implementasi diri daripada bentuk kecintaan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mengekspresikan diri bahwa kita kegembiraan itu adalah bentuk daripada wujud kita cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak pantaskah kita cinta kepada Rasulullah? Tak pantaskah kita rindu dengan Rasulullah? Ketahuilah, kita selaku umat sangat rindu kepada Rasulullah. Karena Rasulullah itu sangat cinta dan rindu kepada kita. Kalau kita masuk ke dalam surganya Allah dengan berharap akan amalan kita secara pribadi, amal baik yang kita lakukan wa'iyadzubillah sangatlah sedikit. Tidak pantas kita masuk surganya Allah hanya dengan amalan kita pribadi. Sangat jauh untuk kita akan masuk ke dalam surganya Allah. Lantas bagaimana kita supaya bisa masuk ke dalam surganya Allah? Tidak lain dan tak bukan, kita harus dekat dengan kekasih Allah. Kita rayu kekasih Allah. Akhirnya kekasih Allah itu bangga, tersenyum, semakin kenal dengan kita, semakin dekat dengan kita. Dengan kita bersolawat kepada Rasulullah, insyaAllah dengan kedekatan kita dengan Rasulullah, maka kita akan ikut di barisan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Untuk masuk ke dalam surganya Allah dengan syafaat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah hadirin pendengar radio yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Rasulullah itu tidak ingin, tidak mau daripada umatnya masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Begitu besar kecintaan Rasulullah kepada kita selaku umatnya, begitu besar kerinduan Rasulullah kepada kita selaku umatnya, sampai-sampai saking rindunya Rasulullah dengan kita, dalam riwayat dikatakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mengumpulkan daripada sahabat-sahabatnya 1400 tahun yang lalu kurang lebih. Nabi Muhammad mengumpulkan sahabatnya. Di saat berkumpul dengan sahabat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba-tiba mengatakan lisannya, "Inni mustaqun ila ikhwani." Hei sahabatku, aku ini rindu dengan saudara-saudaraku. Nah, para sahabat itu terkejut. "Wahai ya Rasulullah, alasna ikhwanaka ya Rasulullah? Bukankah kami ini adalah saudara-saudaramu, wahai ya Rasulullah? Kenapa engkau mengatakan engkau rindu dengan saudara-saudaramu?" Apa jawaban baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Qala, "La, bal antum ashabi." Tidak, kalian itu sahabatku, bukan saudara-saudaraku. Kalian memandang wajahku, kalian duduk bersamaku, kalian mendengarkan kata-kataku. Kalian itu adalah sahabatku, bukan saudara-saudaraku. Kalian sahabatku, wahai sahabatku. "Inni mustaqun ila ikhwani." Aku rindu dengan saudara-saudaraku, kata Rasulullah. Ikhwanul Mustafa. Adapun saudara-saudara yang dimaksud oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Unasun ya'tuna min ba'di," kata Rasulullah. Saudara-saudaraku yang kumaksud adalah mereka yang datang setelahku, wahai sahabatku. Mereka tidak pernah memandang wajahku. Mereka tidak pernah duduk bersamaku. Mereka tidak pernah mendengarkan kata-kataku. Tetapi dia beriman kepada Allah dan beriman kepadaku. Itulah saudara-saudaraku yang kurindukan, wahai sahabat-sahabatku. Siapa mereka? Mereka lahir hidup setelah aku tiada, tapi mereka beriman kepadaku. Mereka yang hidup di akhir zaman, yang mana mereka hidup di akhir zaman, itulah saudara-saudaraku yang kurindukan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas siapa umat yang hidup di akhir zaman?
Tidak lain dan tak bukan adalah kita hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kitalah yang dimaksud oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita adalah umat yang hidup di akhir zaman. Kita hidup di akhir zaman inilah yang penuh dengan tantangan, cobaan, berbagai macam-macam problema. Inilah yang dirindukan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah saja tahu 1400 tahun yang lalu saja ya merindukan kita selaku umatnya. Lantas apakah kita tidak rindu dengan Rasulullah yang sudah merindukan kita? Maka dengan hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita berbanyak selawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah tanda daripada cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang tidak beriman saja kepada Allah dan Rasulnya mendapatkan rahmat dari Allah, apalagi kita selaku umatnya yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, bisa dipastikan kita semuanya akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Maka dengannya hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di bulan yang penuh kemuliaan ini, di bulan yang mana dilahirkan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mari perbanyaklah kita berselawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita berselawat itu bisa mendapatkan rahmat. Segala sesuatu masalah kita hidup di dunia akan dilepaskan, akan dihilangkan oleh Allah berkah Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Kita sama-sama tahu Nabiullah Adam AS dilempar oleh Allah ke dunia dari surganya Allah Subhanahu wa taala gara-gara Siti Hawa, rayuan Siti Hawa, godaan syaitan memakan buah khaldi. Ratusan tahun bertaubat istighfar kepada Allah, taubatnya tidak diampuni oleh Allah. Nabi Adam beratusan tahun beristighfar kepada Allah, tidak diampuni dosanya oleh Allah gara-gara hanya memakan buah khaldi. Tapi apa yang terjadi di saat Nabiullah Adam alaihissalam teringat, di saat Allah Subhanahu wa taala akan menyempurnakan tubuhnya, di saat itu Nabi Adam AS mengangkat kepalanya dan melihat ke atas, yakni melihat arsnya Allah, yang mana di arsnya Allah ada tertulis La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disitulah Nabi Adam teringat. Maka di akhir daripada diterimanya taubatnya Nabi Adam, Nabi Adam bermunajat dengan bahasa Ya Rab bihaqqi Muhammad, Ya Rab, dengan haknya Muhammad. Karena tidak akan mungkin nama itu tidak mulia, karena nama tersebut tercantum di samping namamu Ya Rab. Pasti nama Muhammad adalah nama yang mulia. Maka oleh karena itu, di saat Nabi Adam AS bermunajat dengan membawa nama Nabi Muhammad, saat itulah Nabi Adam taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan dengan berkah derajat kemuliaan Sayyiduna wa Maulana Muhammad, dosa Nabi Adam alaihi salam diterima, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengannya mari jangan kita mengingkari ada sebagian yang mengatakan Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam itu macam-macam, mengatakan A, mengatakan B yang sedikit miring. Na'udzubillah min dzalik. Jangan melukai perasaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya yang ingin sekedar bergembira karena bangga memiliki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan umatnya mengetahui bulan ini adalah lahirnya manusia yang mulia, yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Burdah, Al-Imam Al-Bushiri mengatakan Qatunkirul ain tau asy-syamsi min ramadin wa yankurul fam ta'mal ma'i min saqam. Terkadang mata yang sakit mengingkari cahaya sang surya. Wa yankurul fam ta'mal ma'i min saqam.
dan mulut mengingkari segarnya air karena sakit ia rasa. Maka dengannya hadirin, pendengar radio yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad adalah manusia yang mulia. Nabi Muhammad adalah kekasih Allah yang begitu tinggi dan agung. Tidak ada yang mampu di atas segalanya dalam ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad di atas segalanya. Nabi Muhammad memiliki derajat di atas segala derajat. Setelah Allah Subhanahu wa taala, tiada lain dan tak bukan yang kedua adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas kemuliaan. Karena Nabi Muhammad adalah bagian daripada zat Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad adalah sebagian bagian daripada cahaya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita sama mengetahui di saat daripada peristiwa Isra dan Mi'raj, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad langsung berjumpa dengan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu para nabi dan rasul lainnya ingin berjumpa dengan Allah, tapi dia tidak mampu berjumpa dengan Allah. Baru menatap daripada cahayanya Allah saja sudah tidak mampu, gunung pun melebur, hancur lebur dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Mi'raj berjumpa dengan Allah, yang mana dalam riwayat ditemani oleh malaikat Jibril, di saat Allah ingin berjumpa, di saat Nabi Muhammad ingin berjumpa dengan Allah, malaikat Jibril mengatakan, wahai kekasih Allah, wahai ya Rasulullah, sampai sini aku menemani dirimu, saat ini engkau akan berjumpa dengan Allah. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wahai Jibril, engkau menemani diriku dari awal perjalananku daripada Isra dan Mi'raj ini. Tetapi kenapa engkau akan meninggalkanku di saat aku akan berjumpa dengan Allah? Tak setia kawan kau, wahai Jibril, kata Nabi Muhammad. Lalu malaikat Jibril menjawab, wahai ya Rasulullah, aku tidak akan mungkin bisa berjumpa dengan Allah. Kalau aku berjumpa dengan Allah, pasti aku akan hancur lebur dan binasa. Tidak mampu akan cahaya Allah, dan tidak akan mampu dengan keagungan Allah. Tidak akan mungkin aku mampu berjumpa dengan Allah. Lalu Nabi Muhammad menjawab, hei Jibril, bukankah engkau tercipta dari cahaya, sedangkan Allah adalah cahaya? Betul wahai ya Rasulullah, cahaya yang ada pada diriku, tapi bukan cahaya bagian daripada cahaya Allah. Maka ketika kalau aku berjumpa dengan Allah, pasti cahayaku akan hancur lebur dan binasa. Tapi kalau engkau wahai ya Rasulullah, engkau bagian daripada cahaya Allah, maka engkau akan terjaga ketika engkau akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ibarat matahari, seluruh benda makhluk apapun kalau mendekati matahari pasti akan binasa dan hancur lebur. Tapi apa yang bisa kembali ke dalam matahari? Tiada lain dan tak bukan yang akan bisa kembali ke matahari, yakni adalah cahaya daripada matahari itu tersebut. Yang bisa akan kembali ke matahari adalah cahaya daripada cahaya matahari itu tersebut. Maka dengan itu, engkau cahaya daripada bagian cahaya Allah Subhanahu wa taala, dan engkau pasti akan terjaga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu Nabi Muhammad berjumpa dengan Allah, berdialog. Maka dengan itu hadirin yang dirahmati oleh Allah, Rasulullah adalah kekasih Allah. Rasulullah adalah manusia yang mulia di atas kemuliaan. Maka dengannya perbanyaklah kita selawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dunia ini sementara hadirin. Dunia ini hanya permainan, sandiwara. Kadang kita memandang baik, kadang kita memandang buruk.
baik dan buruknya pandangan kita itu hanya perjalanan kehidupan, dan itu pasti akan terselesaikan dan binasa. Ada waktunya kita akan selesai dan kembali kepada Allah. Bangga yang kita rasakan, buruk yang kita rasakan, penghinaan kepada orang lain, caci makian, fitnah kepada orang lain yang kita rasakan lalu bangga dengan itu semua, itu hanya permainan dunia semata. Itu hanya gurauan semata. Fitnahan, cacian, bangga diri dan sebagainya, itu akan tiba waktunya dengan waktu yang singkat, akan kembali dan terselesaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita akan semua kembali kepada Allah dengan namanya kematian. Bangga diri, memfitnah orang, mencaci maki dan sebagainya, sudah, hanya tinggal cerita. Maka dengannya hadirin yang dirahmati oleh Allah, mari dunia yang sementara kita nikmati untuk ibadah kepada Allah. Bersihkan hati kita supaya kita terselamatkan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena salah satu selain daripada syafaat Nabi Muhammad untuk masuk kita ke dalam surganya Allah, yakni dengan hati yang bersih. Ya, hati yang bersih. Inna abdala ummati la yadkhulunal jannah bi kasrati shalah wala siyam bal bi salamati sudur wa sakhawatin nufus wa rahmati bi kulli muslim. Paling utama daripada umatku, kata Rasulullah, akan dimasukkan ke dalam surganya Allah bukan dikarenakan banyak ia melakukan salat, bukan banyaknya ia melakukan puasa. Karena sholat dan puasa itu memang sudah kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang hamba. Tapi seorang umat yang mulia, manusia yang mulia akan dimasukkan ke dalam surganya Allah kalau dia memiliki hati yang bersih, penuh belas kasihan, murah hatinya, warahmati bikulli muslim, dan selalu berbelas kasihan kepada saudaranya sesama muslim. Maka dengan itu hadirin, Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman. Man la yarham la yurham. Kalau ingin kalian dirahmati oleh Allah, kalau kalian ingin dirahmati oleh Allah, dikasih sayang oleh Allah, maka kasih sayanglah kalian kepada saudara kalian sesama muslim. Kalau kalian tidak menyayangi saudara kalian sesama muslim, tidak peduli dengan saudara kalian sesama muslim, maka Allah pun akan tidak peduli dengan kalian. Na'udzubillah min dhali. Maka dengannya hadirin pendengar radio dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, amalan yang paling mulia untuk kita bisa selamat dunia, selamat akhirat, yang pertama, perbanyak salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, mari kita bersihkan hati kita. Kalau hati kita sudah bersih, selamat dunia, selamat akhirat. Ya, selamat dunia, selamat akhirat. Bahwasanya di dalam jasad kita ini hadirin ada segumpal daging. Apabila daging itu baik, maka baiklah seluruh tubuh kita. Sebaliknya, apabila segumpal daging itu jelek, maka jeleklah seluruh tubuh kita hadirin. Apa itu? Ala wahyal qalbu. Itulah yang dinamakan hati. Hati itu lunak, cepat berubah-ubah. Dalam kitab Nasihat Diniyah wal Wasayil Imaniyah yang dikarang oleh Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki, beliau mengatakan hati itu sangat cepat berubah-ubah, lebih cepat daripada air yang lagi mendidih di dalam suatu periuk. Bayangkan kalau kita melihat air yang lagi mendidih, begitu cepatnya mendidih, buk-buk-buk-buk. Itu belum seberapa, tapi lebih cepat terbolak-baliknya, yakni hati seorang hamba. Maka dengannya banyak solawat, mari kita bersihkan hati. Kita bangga, sombong, angkuh, acuh tak acuh. Mungkin sesama manusia tidak mengetahui hatimu buruk. Mungkin sesama manusia tidak mengetahui hatimu itu tidak suka dengan orang lain. Tapi ingat, Allah Maha Tahu. Dan itu justru akan membuat hatimu kotor.
Ketika hatimu kotor, engkau akan bermasalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Betul, manusia yang engkau hina, manusia yang engkau benci, tidak suka, dia tidak mengetahui. Tapi ingat, engkau mengetahui dan Allah Maha tahu. Ya, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdhu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Bahwa langit dan bumi ini milik Allah. Apabila engkau di dalam hatimu merasakan berkata-kata hal-hal yang buruk ataupun yang baik, itu semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau hatimu berkata-kata baik, maka engkau akan mendapatkan suatu kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau buruk, na'udzubillah, engkau akan mendapatkan keburukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hati-hati kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua panjang umur, sehat badan, dimudahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selamat dunia juga selamat akhirat. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita semua diakhiri dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf akhir kalam. Wallahul muwafiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sebagai manusia, kita adalah makhluk yang tak luput dari salah. Karenanya sangat mengherankan jika seorang manusia tidak pernah mau mengakui akan kesalahannya. Lantas, jika seseorang telah menyadari akan kesalahannya, akankah terus berada dalam suasana itu? Tentu jawabnya tidak. Menemukan kesalahan bukan berarti harus berhenti untuk berbuat kebaikan atau juga bukan malah tetap pada kesalahan. Melainkan terus berusaha meninggalkan keburukan dan merubahnya dengan kebaikan. Banyak hal-hal kebaikan yang sangat mudah dikerjakan. Salah satunya dengan mengenal kitab suci agama Islam secara baik dan benar. Dan semua itu akan dapat ditemukan dengan cara membacanya, memahaminya serta mengamalkannya. Marilah terus kita baca dan baca apa yang ada di dalam Al-Quran. Membaca ayat demi ayat, kemudian diiringi dengan terjemah demi terjemah, dan seterusnya tafsir demi tafsirnya. Sehingga apa yang kita baca bisa kita paham dan akhirnya akan mampu untuk mengamalkannya, insya Allah. Ayat terus bersemangat bertilawah setiap waktu yang kita miliki. Umi Ainun.

Bersabarlah dalam membersamai Al-Quran. Dalam hidup kita sangat risau apabila tubuh sakit karena bisa menghambat aktivitas keseharian. Salah satu upaya untuk menjadi tubuh agar senantiasa dalam keadaan sehat adalah terpenuhinya vitamin dan unsur kesehatan tubuh lainnya. Vitamin yang harus selalu dikonsumsi tubuh ada banyak jenisnya. Ada vitamin A, B, C, D, E, dan lain-lain. Namun banyak rutinitas keseharian kita kerap melupakan vitamin untuk rohani. Ada satu vitamin rohani agar hidup berimbang, yaitu vitamin S. Apa itu vitamin S? Jawabannya adalah sabar. Membersamai Al-Quran untuk mencat rohani dibutuhkan vitamin sabar, karena ini bukan perjuangan yang biasa. Kita harus terus berusaha berjuang dengan sabar dalam perjuangan bersama Al-Quran. Sabar adalah salah satu sifat yang paling dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Imran ayat 146. Ayat ini menunjukkan bahwa sabar adalah kunci untuk mendapatkan cinta dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjuangan bersama Al-Quran memang tak mudah, tapi pasti bisa selagi kita bersabar dengan prosesnya. Jadi, mari kita jadikan sabar sebagai salah satu sifat kita dalam menghadapi berbagai tantangan dan kesulitan dalam berjuang bersama Al-Quran. Dengan sabar, kita akan dapat mencapai kesuksesan dan kebahagiaan, serta mendapatkan cinta dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siti Umarah.

0: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang. Dan pendengar di Sintang pagi ini, kami akhiri sampai di sini untuk Mutiara Pagi Agama Islam. Dan sesaat lagi di pukul 6 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Warta Pagi.
1: Sintang pagi ini. Masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
5: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
6: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
7: Semitau 99 MHz,
8: Putu Sibau 101 MHz,
9: Badau 95,9 MHz,
10: dan Sekadau 94,2 MHz.
5: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Sintang menyampaikan Warta Berita Daerah. Inilah beberapa berita utama hari ini.
2: Mengantri hanya satu kali saja, supaya bisa terbagi, semua dapat kebagian.
3: Sumur di 14 kecamatan. Selain menghadapi karhutla untuk keperluan masyarakat, yaitu berupa air bersih.

0: Dari kawasan Jalan YC Pangrai Sintang, inilah warta berita daerah edisi Jumat 18 September 2026. Berita utama pagi ini diantaranya. Pemerintah Kabupaten Sintang memperkuat pengawasan terhadap penyaluran bahan bakar minyak BBM bersubsidi menyusul keluhan masyarakat terkait panjangnya antrian di sejumlah SPBU. Polres Sintang mengambil langkah menghadapi dampak kekeringan dan kemarau panjang dengan membangun sumur bor bagi masyarakat. Berita selengkapnya dibacakan saya, Asri. Berita pertama pagi ini, di mana pemerintah Kabupaten Sintang memperkuat pengawasan terhadap penyaluran bahan bakar minyak BBM bersubsidi, menyusul keluhan masyarakat terkait panjangnya antrian di sejumlah SPBU. Laporan selengkapnya disampaikan Danindra Sita.
1: Pemerintah Kabupaten Sintang memperkuat pengawasan terhadap penyaluran bahan bakar minyak BBM bersubsidi menyusul keluhan masyarakat terkait panjangnya antrian di sejumlah SPBU. Pengawasan dilakukan oleh tim terpadu untuk memastikan proses pendistribusian BBM kepada masyarakat dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang Nikodimus menyampaikan, pihaknya telah melakukan pemantauan langsung terhadap sejumlah SPBU di wilayah Kabupaten Sintang. Dikatakan Niko, pemerintah daerah tidak tinggal diam menyikapi antrian panjang yang dikeluhkan masyarakat. Pengawasan secara rutin dilakukan oleh tim terpadu Kabupaten Sintang untuk melihat kondisi penyaluran BBM di masing-masing SPBU. Dalam pelaksanaannya, tim terpadu juga mendapatkan dukungan dari sejumlah unsur terkait, mulai dari aparat kepolisian, TNI, Satpol PP, dan juga tim terpadu yang dibagi untuk melakukan pemantauan rutin di setiap SPBU.
2: Nah, yang kita himbaukan ini, semua untuk dalam satu SPBU itu, ngantri hanya satu kali saja, supaya bisa terbagi, semua dapat kebagian. BBM subsidi Pertalite ini. Harapan kita supaya ini bisa dari kondisi yang tidak normal sekarang, supaya ini terjadi normal seperti biasa. Nah, sehingga semua ekonomi bisa berjalan dengan baik, pengantri ini pun tidak sepanjang ini lagi.
1: Hal yang sama juga disampaikan Kapolsek Sintang Kota Ibtu Herwaldi. Ia mengatakan pengawasan dilakukan sebagai bagian dari upaya menjaga keamanan sekaligus memastikan proses pendistribusian BBM bersubsidi di SPBU berjalan sesuai SOP. Ibtu Herwaldi menuturkan, Polsek Sintang Kota rutin melakukan pemantauan dan pengawasan di sejumlah SPBU yang berada di wilayah hukumnya. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan pendistribusian BBM bersubsidi berjalan lancar dan sesuai ketentuan. Selain itu, ia juga mengingatkan masyarakat agar memastikan kendaraan yang digunakan sesuai dengan ketentuan pembelian BBM bersubsidi. Salah satunya dengan melengkapi kendaraan dengan barcode yang sesuai dengan data kendaraan. Di tengah kondisi kemarau yang terjadi di Kabupaten Sintang, Kapolsek juga menghimbau masyarakat agar tidak melakukan pembelian BBM secara berlebihan atau panik buying.
3: Kalau Polsek Sintang Kota, dan mulai sekarang kita lakukan pengawasan dan pengamanan di setiap SPBU, dan kami juga menggunakan sesuai dengan SOP, bagaimana pendistribusiannya supaya bisa berjalan lancar. Untuk masyarakat, ya kami minta supaya tetap melengkapi kendaraan, dan kalau kendaraan tidak sesuai dengan barcode-nya, tidak akan diisi di pihak SPBU.
1: Dengan pengawasan yang melibatkan berbagai unsur serta upaya memperkuat armada distribusi, pemerintah berharap persoalan antrian BBM di Sintang dapat segera teratasi. Danindra Sita melaporkan.
0: Pemkab Sintang terus berkoordinasi dengan Pertamina dorong penambahan kuota BBM untuk SPBU di daerah perhuluan. Laporan selengkapnya disampaikan Dian Ben Yuda.
4: Menanggapi pandangan umum fraksi Nasdem dan fraksi Golkar dalam penyampaian nota keuangan dan rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sintang tahun anggaran 2026, Wakil Bupati Sintang Florensius Roni menyatakan pemerintah daerah sependapat dengan usulan penambahan kuota bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi tersebut. Florensius Roni mengatakan Pemkab Sintang terus berkoordinasi dengan Pertamina untuk mendorong penambahan kuota BBM bersubsidi, terutama bagi stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU yang berada di wilayah perhuluan.
5: Terkait penambahan kuota BBM, pemerintah daerah terus berkoordinasi dengan Pertamina untuk penambahan kuota BBM bersubsidi, khususnya untuk SPBU di wilayah perhuluan, sambil mendorong percepatan operasional SPBU baru yang sedang dalam proses perizinan.
4: Selain penambahan kuota, Pemkab Sintang juga mendorong percepatan operasional SPBU baru yang saat ini masih dalam proses perizinan. Langkah tersebut diharapkan dapat mendukung pemenuhan kebutuhan BBM masyarakat, khususnya di wilayah perhuluan. Pemerintah daerah memastikan koordinasi dengan Pertamina terus dilakukan agar kebutuhan BBM masyarakat dapat terpenuhi serta distribusinya dapat lebih merata di Kabupaten Sintang. Dian Beni Yuda melaporkan.
0: Upaya mendukung daya saing dan jaminan mutu usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM terus digencarkan di Kabupaten Sintang. Bank Sentral Asia BCA bersinergi dengan Lembaga Pendamping Proses Produk Halal LP3H UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menggelar program fasilitasi sertifikasi halal jalur self-declar pernyataan mandiri secara gratis bagi para nasabah UMKM. Pendamping proses hukum halal P3H dari LP3H UIN Sunan Kalijaga wilayah Kalimantan Barat, Dian Nusaria menjelaskan bahwa kehadirannya di Sintang adalah tugas langsung dari direktur lembaganya untuk mendampingi proses sertifikasi para nasabah BCA. Melalui dukungan kuota gratis dari BCA ini, diharapkan para pelaku UMKM di Sintang tidak kehilangan momentum untuk segera melegalkan status kehalalan produknya guna meningkatkan kepercayaan konsumen dan daya saing pasar yang lebih luas. Pemerintah Kabupaten Sintang berharap mendapat dukungan penuh dari DPRD Sintang untuk merealisasikan pengadaan alat berat berupa eksavator yang nantinya ditempatkan di sejumlah kecamatan. Laporan selengkapnya disampaikan Ade Ramli.
6: Pemerintah Kabupaten Sintang berharap mendapat dukungan penuh dari DPRD Sintang untuk merealisasikan pengadaan alat berat berupa eksavator yang nantinya ditempatkan di sejumlah kecamatan. Rencana tersebut menjadi salah satu program yang akan dibiayai melalui tambahan dana transfer dari pemerintah pusat dengan nilai Rp29 miliar. Wakil Bupati Sintang Florensius Roni mengatakan, Bupati Sintang telah mengarahkan sekitar separuh dari tambahan dana tersebut untuk mendukung program pengadaan alat berat. Pada tahap awal, pemerintah daerah merencanakan pengadaan eksavator berukuran kecil untuk 12 kecamatan. Sementara itu, Kecamatan Serawai dan Kecamatan Ambalau diusulkan mendapatkan eksavator berukuran lebih besar. Hal ini disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan serta perbaikan akses jalan di kedua wilayah tersebut. Menurut Roni, pengadaan eksavator tersebut tidak hanya ditujukan untuk mendukung aktivitas pertanian masyarakat. Program ini juga diharapkan menjadi salah satu langkah pemerintah daerah dalam mengurangi praktik pembukaan lahan pertanian dengan cara membakar.
7: Pengadaan eksa itu awal mula kan kita coba untuk menganggarkan satu kecamatan satu eksavator. Itu eksavator jenis kecil supaya kita mengurangi pola pertanian dengan cara membakar. Kita harapkan nanti dengan adanya EXA ini, walaupun baru satu kecamatan satu, tapi kita harapkan untuk mengurangi pola sistem dengan cara membakar. Tapi secara khusus untuk Kecamatan Serawai dan Ambalau, ada masukan juga dari teman-teman di DPRD, bahwa untuk Kecamatan Serawai Ambalau itu bukan EXA yang kecil, tapi EXA yang besar. Karena memang masih prioritas di sana untuk perbaikan akses jalan. Tapi untuk 12 kecamatan yang lain itu memang udah untuk yang PC kecil itu yang 60. Kemudian terkait dengan tata pengelolaannya, ini tidak kita serahkan ke kelompok-kelompok tani. Tidak kita langsung serahkan ke kelompok-kelompok tani, tapi akan dikelola oleh yang namanya Brigade Asintan. Jadi Brigade Asintan ini kita harapkan baik bantuan alat pertanian yang bersumber dari APBD maupun bantuan dari provinsi atau bantuan dari pemerintah pusat melalui kementerian, itu kita harapkan ditampung dulu di Brigade Asintan.
6: Roni menjelaskan rencana pengadaan alat berat tersebut masih dalam tahap pembahasan bersama DPRD Kabupaten Sintang. Karena itu, Pemkab Sintang berharap para wakil rakyat memberikan dukungan sehingga program tersebut dapat direalisasikan. PMK Sintang menilai keberadaan eksavator di kecamatan dapat memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat, terutama untuk mendukung pengelolaan lahan pertanian dan pekerjaan yang membutuhkan alat berat. Demikian, Ade Ramli melaporkan.
8: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Daerah dari Radio Republik Indonesia Sintang.
0: Kepedulian terhadap masyarakat yang terdampak asap kebakaran hutan dan lahan karhutla terus ditunjukkan jajaran

0: Polres Sintang mengambil langkah menghadapi dampak kekeringan dan kemarau panjang dengan membangun sumur bor bagi masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Dina Triana.
1: Polres Sintang mengambil langkah menghadapi dampak kekeringan dan kemarau panjang dengan menyediakan sumber air bersih bagi masyarakat. Upaya tersebut dilakukan melalui pembangunan sumur bor di sejumlah wilayah yang terdampak minimnya ketersediaan air. PLT Kabaks Operasional Polres Sintang, M. Hutasoid mengatakan, saat ini sebanyak 21 sumur bor telah dibangun dan tersebar di 14 kecamatan. Pembangunan tersebut tidak hanya ditujukan untuk mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan, tetapi juga memenuhi kebutuhan air bersih di masyarakat. Hutasoid menjelaskan, Polres Sintang masih melakukan penambahan sumur bor dengan target mencapai 30 titik. Dengan demikian, masih terdapat sekitar 9 sumur bor yang dalam proses pembangunan dan diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap sumber air bersih.
2: Dan kami telah membangun sumur di 14 kecamatan. Selain menghadapi karhutla, kami juga untuk keperluan masyarakat, yaitu berupa air bersih. Ada sekarang ini yang sudah mengalir di 14 kecamatan ini kurang lebih 21 sumur bor. Dan kemudian juga masih ada rencana kita penambahan. Jadi bisa sampai nanti target kita 30 sumur bor, jadi kurang lebih 9 lagi yang belum dalam masih proses.
1: Hutasoid menambahkan, air dari sumur bor yang telah tersedia dapat dimanfaatkan masyarakat secara bebas untuk kebutuhan air bersih. Masyarakat yang belum mengetahui lokasi sumur dapat berkoordinasi dengan polsek setempat untuk mendapatkan informasi mengenai titik pengambilan air. Hutasoid juga menjelaskan, pembangunan sumur bor umumnya dilakukan di sekitar permukiman yang memiliki akses listrik. Hal ini dikarenakan sebagian sumur menggunakan pompa air sehingga membutuhkan sumber listrik untuk mengalirkan air kepada masyarakat. Polres Sintang berharap penambahan sumber air tersebut dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan air bersih selama musim kemarau sekaligus mendukung kesiapsiagaan menghadapi karhutla. Dina Triana melaporkan.
0: Kepedulian terhadap kesehatan masyarakat kembali ditunjukkan jajaran TNI dan Polri di Kecamatan Selimbau, Kapuasulu. Di tengah kondisi udara yang terdampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan karhutla. Tim penyuluh Karhutla Mabes TNI yang dipimpin Letkol Laut Snataka bersama personel Koramil 120610 Selimbau dan Polsek Selimbau turun langsung membagikan masker kepada masyarakat dan pengguna jalan di depan Makoramil 120610 Selimbau Kamis 17 September 2026. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari langkah preventif untuk membantu masyarakat menjaga kesehatan sekaligus memperkuat edukasi mengenai pencegahan karhutla. Dalam kegiatan tersebut, personel menyasar masyarakat yang melintas di depan Makoramil 120610 Selimbau. Masker diberikan secara langsung kepada pengguna jalan sebagai perlindungan saat harus beraktivitas di luar rumah ketika kondisi udara kurang baik. Selain membagikan masker, personel juga menyampaikan himbauan agar masyarakat memperhatikan kondisi kesehatan dan menggunakan masker saat berada di luar ruangan, terutama ketika asap mulai mengganggu kualitas udara. Langkah sederhana tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan diri selama terjadi kabut asap. Letkol Laut Snataka menyampaikan bahwa pembagian masker tidak hanya berkaitan dengan upaya menjaga kesehatan, kegiatan tersebut juga menjadi momentum untuk kembali mengingatkan masyarakat mengenai pentingnya mencegah karhutla dari sumbernya. Upaya mencetak generasi Qurani yang berprestasi dan berakhlak mulia terus didorong di Kabupaten Sintang. Salah satunya melalui perhelatan Akbar Roy Santri Fest tahun 2026. Dan kegiatan tersebut resmi dibuka oleh Bupati Sintang. Laporan selengkapnya disampaikan M. Arfan Nur.
3: Ditandai dengan prosesi penabuhan rebana, Bupati Sintang, Gregorius Herculanus Bala secara resmi membuka Festival Baca Tulis Al-Quran Perdana bertajuk Roy Santri Fest 2026. Acara ini dipusatkan di halaman Masjid Roy Sjannah, Desa Pahu Benua, Kecamatan Sepau. Bupati Sintang menegaskan pemerintah daerah memberikan dukungan penuh terhadap kegiatan keagamaan ini karena dinilai sebagai langkah strategis untuk menyaring bibit unggul Qori dan Qoriah sebagai persiapan MTQ ke depannya. Untuk itu, ia meminta dewan juri bekerja secara objektif.
4: Kuncinya di sini.

0: adalah juri. Kuncinya juri, karena kalau jurinya tidak independen, ketika dia disuruh menilai apa yang dia dengar, dia pakai mata. Ini yang masalah. Tapi ketika dia suruh menilai yang harus dilihat, dia pakai telinga. Jadi tidak independen ini. Saya perlu tegaskan, biar acara ini mendapat kepercayaan. Ini sangat penting.
1: Sementara itu, pimpinan pengurus Masjid Rois Jannah sekaligus inisiator acara, Haji Ahmad Wahyu Prayogo, menjelaskan festival yang berkolaborasi dengan Munzalan Sintang ini menggugus tema Berprestasi dengan Quran, Berprestasi dengan Akhlak. Wahyu menyebut antusiasme pondok pesantren untuk berkompetisi sangat tinggi.
2: Dengan adanya festival ini, mudah-mudahan bisa mencetak generasi santriwan dan santriwati penghafal Al-Quran dan lain sebagainya yang berurusan dengan Quran, mencari kaderisasi dari seluruh pondok-pondok di Kabupaten Sintang. Mudah-mudahan pada perdana tahun ini, Rois Jannah beserta para pendukung lainnya mengadakan ini, mohon doa dan dukungannya terutama Bapak Bupati.
1: Lebih lanjut, Wahyu berharap ajang yang berlangsung hingga 18 September ini tidak hanya menjadi ruang kompetisi dan rutin digelar setiap tahun, tetapi juga menjadi wadah silaturahmi dan kaderisasi generasi yang berakhlakul karimah. Turut hadir dalam pembukaan ini jajaran Prokopimda Sintang, Dewan Masjid Indonesia, MUI, serta ratusan santri yang berlaga. Dari Sintang, Muhammad Arfan Nur melaporkan.
3: Wakapolres Kadau, Komisaris Polisi Samsul Bakri mengingatkan seluruh personel untuk meningkatkan kedisiplinan, menghindari pelanggaran, serta menjaga marwah Polri dalam menjalankan tugas. Wakapolres juga mengapresiasi pelaksanaan tugas jajaran selama sepekan terakhir yang dinilai berjalan dengan baik, termasuk kegiatan operasional dan upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan karhutla di sejumlah titik. Tiga tim riset MTs Negeri 1 Sintang berhasil melaju ke final tingkat nasional dalam ajang kompetisi riset dan inovasi siswa Indonesia. Laporan selengkapnya disampaikan Suryatini.
4: Tiga tim riset MTs Negeri 1 Sintang berhasil melaju ke final tingkat nasional dalam ajang kompetisi riset dan inovasi siswa Indonesia yang diselenggarakan oleh ABAK Akademi bekerjasama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan Artificial Intelligence Center Indonesia. Kepala MTs Negeri 1 Sintang Sutardi menyampaikan apresiasi kepada peserta, guru pembimbing dan orang tua atau wali murid yang terus berupaya berprestasi dalam berbagai bidang, termasuk bidang riset dan inovasi. Menurut Sutardi, prestasi ini sekaligus memperkuat semangat MTs Negeri 1 Sintang dalam membangun generasi madrasah yang kritis dalam berpikir, kreatif dalam berkarya, berani menyampaikan gagasan, serta mampu melihat persoalan di lingkungan sekitar sebagai sumber inspirasi untuk berinovasi.
5: Alhamdulillah, tiga tim riset terdiri dari 6 siswa dari pengembangan diri kelompok ilmiah remaja atau KIR MTs Negeri 1 Sintang. Tahun ini kembali berhasil melaju ke tingkat nasional dalam ajang kompetisi riset dan inovasi siswa. Tiga tim ini nanti akan mempertahankan hasil risetnya di hadapan Dewan Juri di Yogyakarta pada awal Oktober mendatang. Mohon doa restunya dari seluruh masyarakat Sintang, mudah-mudahan mereka mendapatkan hasil terbaik.
4: Sementara itu, Ketua Pengembangan Diri Kelompok Ilmiah Remaja MTs Negeri 1 Sintang, Saryanto mengatakan MTs Negeri 1 Sintang berhasil meloloskan tiga tim ke tingkat nasional dengan karya yang mengangkat isu budaya, moderasi beragama, kesehatan mental hingga fenomena kehidupan generasi alfa. Tim pertama mengikuti kategori ilmu sosial, humaniora dan keagamaan dengan karya berjudul Andil Betangas dalam Kapabilitas, mengukuhkan mental health dan jasmani serta mengenalkan nilai historis. Tim kedua juga pada kategori ilmu sosial, humaniora dan keagamaan, menjaga autentisitas adat dan eksistensi masyarakat multikultural Sintang, sementara tim ketiga mengangkat isu yang dekat dengan kehidupan remaja dan perkembangan teknologi melalui karya berjudul Analisis Eksplorasi Brainot terhadap konsentrasi belajar pada generasi Alpha di MTS Negeri 1 Sintang. Suryatini melaporkan.
3: Saudara, informasi tersebut mengakhiri Warta Berita Pagi Radio Republik Indonesia Sintang Jumat 18 September 2026. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan berita utama pagi ini. Pemerintah Kabupaten Sintang memperkuat pengawasan terhadap penyaluran bahan bakar minyak BBM bersubsidi, menyusul keluhan masyarakat terkait panjangnya antrian di sejumlah SPBU. Polres Sintang mengambil langkah menghadapi dampak kekeringan dan kemarau panjang dengan membangun sumur bor bagi masyarakat. Terima kasih atas perhatian Anda. Ikuti akun Instagram kami di @rriPro1Sintang serta dengarkan siaran kami di RRI Digital dan streaming di rri.co.id. Saya Asri, selamat pagi dan tetap semangat.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
4: Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_pro1sintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: Kan simbol tiga monyet dengan gestur menutup mata, menutup telinga, dan menutup mulut. Meski sering kita temui dalam bentuk emoji atau ilustrasi, simbol ini ternyata memiliki makna yang cukup menarik. Gestur menutup mata sering diartikan sebagai pengingat untuk tidak fokus pada hal-hal yang membawa pengaruh buruk. Gestur menutup telinga dimaknai sebagai sikap untuk lebih bijak dalam menyaring apa yang didengar. Sementara, gestur menutup mulut mengingatkan pentingnya menjaga perkataan sebelum disampaikan kepada orang lain. Makna tersebut bukan berarti mengabaikan keadaan di sekitar, tetapi lebih kepada memilih dengan bijak apa yang diterima dan apa yang dibagikan kembali. Pesan sederhana ini juga menjadi pengingat bahwa menjaga cara kita melihat, mendengar, dan berbicara merupakan bagian dari membangun komunikasi yang lebih baik.
1: Assalamualaikum dan selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Kabar dari Kalbar kembali menemani Anda di pagi ini. Dan tentunya saya Budiman Tahir dari RRI Pontianak. Dan seperti biasa saya juga tidak sendirian. Beberapa rekan saya dari Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat siap menemani saya dengan berbagai informasi yang akan dihadirkan pada pagi ini. Dan pertama langsung saja kita sapa di pagi ini dari Sintang. Ada Asri, selamat pagi Asri.
2: Ya baik, selamat pagi Budi, rekan-rekan dan juga pendengar.
1: Baik, terima kasih Asri. Dan berikutnya kita sapa juga rekan saya di Sanggau, ada Jeki pagi ini. Selamat pagi Jeki.
3: Ya, selamat pagi kemarin juga Budi dan semuanya. Salam sehat dan untuk Sanggau, Bunut dan sekitarnya saat ini cuacanya masih diselimuti dengan embun yang tebal dan ditambah juga dengan kabut asap yang masih begitu. Untuk lalu lintas masih aman.
1: Baik, terima kasih Jeki informasi yang disampaikan pada pagi ini. Dan kita bergeser ke Sambas, ada rekan saya Firdaus pada pagi ini. Selamat pagi Firdaus. Masih di mute mungkin Firdaus.
4: Ya, selamat pagi rekan Budi.
1: Baik, terima kasih Firdaus. Sebelum kita ke rekan-rekan saya pada pagi ini dengan mendengarkan berbagai informasi yang sudah disiapkan, saya hadirkan informasi pertama dari Kota Pontianak, di mana pemadaman karhutla di Kalimantan Barat ini terus dilakukan dengan mengerahkan helikopter waterbombing milik BNPB dan Chinook CH-47 Jepang di beberapa daerah yang terindikasi masih terdapat titik api. Namun karena kondisi jarak pandang atau visibility yang fluktuatif, mengakibatkan proses pemadaman belum maksimal. Koordinator Harian Pusdal Ops BPBD Kalimantan Barat, Daniel, mengatakan, pada Rabu kemarin, satu helikopter waterbombing di Kabupaten Ketapang telah melakukan pemadaman karhutla. Meski visibility-nya mendukung, namun tidak bisa terlalu lama. Dengan kondisi visibility yang fluktuatif ini, membuat pemadaman karhutla melalui helikopter waterbombing tidak bisa terlalu lama dan juga maksimal. Perwakilan Kementerian Pertahanan melalui LO Chinook Jepang, Kapten Penerbang Dimas Jati dari Wing Udara 22 Grup 2 Heli mengatakan pada Rabu kemarin bantuan dari negara Jepang juga telah menerbangkan satu armadanya Chinook jenis CH-47 untuk melakukan satu sortir waterbombing dengan dua kali putaran di Desa Malikian, Kabupaten Mempawah. Dimas Jati menjelaskan selama berada di Kalbar, bantuan armada Jepang Chinook CH-47 baru bisa melakukan pemadaman karhutla di Kabupaten Mempawah dan kondisi ini dikarenakan faktor jarak pandang atau visibility yang tidak memungkinkan untuk melakukan pemadaman. Kapten penerbang Dimas Jati berharap beberapa hari ke depan wilayah Kalbar masih terjadi turun hujan sehingga armada Chinook bisa diberangkatkan menggunakan kapal perang amfibi JS Kunisaki milik Angkatan Laut Bela Diri Jepang menuju Kabupaten Ketapang untuk memadamkan karhutla di daerah Kendawangan. Itu dia informasi pertama dari Kota Pontianak. Pendengar dan juga pemirsa, kita bergeser ke Sambas, di mana pendapatan daerah Sambas naik 88,97 miliar rupiah di mana APBD perubahan diarahkan untuk mitigasi karhutla. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Firdaus. Silakan.
5: Ya baik rekan Budi dan pendengar, pemerintah Kabupaten Sambas akan memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla melalui rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2026. Kebijakan ini disiapkan untuk memperkuat mitigasi bencana sekaligus meningkatkan pelayanan dasar kepada masyarakat. Wakil Bupati Herwaldi Johardi Alwi mengatakan target pendapatan daerah dalam rencana perubahan APBD 2026 diproyeksikan meningkat sebesar 88,97 miliar rupiah atau sekitar 4,84%. Kenaikan tersebut berasal dari pendapatan asli daerah atau PAD sebesar 25,16 miliar rupiah serta pendapatan transfer sebesar 63,81 miliar rupiah. Dengan adanya peningkatan pendapatan tersebut, Pemkab Sambas mengarahkan APBD perubahan 2026 untuk memperkuat mitigasi bencana, khususnya dalam menghadapi karhutlah di tengah musim kemarau. Herwaldi mengatakan, dengan melibatkan berbagai pihak, mulai dari TNI dan Polri, BPBD, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, hingga unsur masyarakat. Selain penanganan bencana, pemerintah daerah juga akan memperkuat layanan kesehatan rujukan. Fokusnya antara lain meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, khusus untuk layanan rujukan penyakit jantung dan stroke, melalui pemenuhan fasilitas medis serta peningkatan kompetensi tenaga kesehatan secara bertahap. Sementara itu, dalam efisiensi anggaran, Pemkab Sambas juga akan mengendalikan belanja yang dinilai kurang produktif. Anggaran akan diprioritaskan untuk pelayanan dasar seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta berbagai program yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Jadi peningkatan pendapatan daerah sebesar 88,97 miliar rupiah dalam rancangan perubahan APBD 2026 akan menjadi salah satu dasar bagi Pemkab Sambas untuk memperkuat mitigasi karhutla sekaligus meningkatkan pelayanan dasar kepada masyarakat. Kembali ke rekan Budi.
1: Baik, terima kasih Firdaus, informasi pertama yang disampaikan dari Sambas, dan kita menuju ke Sanggau di mana antrian SPBU mengular. DPRD Sanggau minta distribusi dibenahi. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Jeki. Silakan Jeki.
3: Baik, terima kasih Budi dan teman-teman, di mana untuk informasi pertama dari Sanggau terkait dengan antrian panjang pembelian bahan bakar minyak BBM bersubsidi kembali terjadi begitu ya, terjadi di sejumlah SPBU Kabupaten Sanggau. Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Sanggau, Yeremias Marcelinus, menduga kondisi tersebut berkaitan dengan dugaan permainan dalam distribusi BBM. Dan ia juga menjelaskan selain itu harga solar di tingkat pengecer kini mencapai Rp20.000 per liter dan harga tersebut jauh di atas harga resmi yang disebutnya sebesar Rp6.800 per liter. Kemudian Yeremias mendorong APH memeriksa SPBU yang diduga melakukan penyimpangan dalam penyaluran BBM. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan pasokan diterima masyarakat sesuai dengan ketentuan, dan ia juga berharap pemeriksaan di lapangan dapat mengungkap penyebab kelangkaan BBM dan tingginya harga solar eceran. Penanganan distribusi dinilai penting agar kebutuhan BBM masyarakat dapat terpenuhi. Demikian informasi pertama dari Sanggau, Budi.
1: Baik, terima kasih Jeki, informasi yang disampaikan pada pagi ini dari Sanggau. Dan kita bergeser ke Sintang, di mana ekskavator kecil kelola lahan pertanian hindari karhutla, dan informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Asri. Silakan Asri.
2: Ya, baik, benar sekali Budi, di mana pemerintah Kabupaten Sintang ini tengah mematangkan realisasi pengadaan alat berat melalui program Satu Kecamatan Satu Ekskavator. Dan rencana strategis ini untuk modernisasi sektor pertanian dan juga menekan kebiasaan membuka lahan dengan cara dibakar. Dan berdasarkan rencana awal, pemerintah menganggarkan ekskavator jenis kecil untuk 14 kecamatan yang difokuskan pada pengolahan lahan, namun terdapat pengecualian khusus untuk 2 kecamatan di wilayah pedalaman. Dan terkait dengan sistem operasionalnya, Wakil Bupati Sintang memastikan belasan alat berat tersebut tidak akan diserahkan secara langsung kepada masing-masing kelompok tani. Seluruh unit akan dikelola secara terpusat oleh wadah khusus. Dan nantinya Brigade Alat dan Mesin Pertanian Al-Sintan ini ditargetkan untuk membentuk unit pelaksana teknis UPT di setiap kecamatan yang akan mengakomodasi seluruh gabungan kelompok tani atau gapoktan. Dan sebagai perbandingan efisiensi, jika alat diserahkan hanya kepada satu kelompok tani, ekskavator berpotensi hanya menggarap 25 hingga 50 hektar lahan saja, padahal kapasitas satu unit mampu menggarap hingga 100 hektar atau lebih dalam satu tahun. Dan kedepannya Manajemen Satu Pintu melalui Brigade Al-Sintan ini tidak hanya menampung ekskavator bersumber APBD, tetapi juga akan mengelola seluruh bantuan alat pertanian dari provinsi, kemudian juga kementerian hingga program Tani Merdeka Indonesia. Demikian informasi pertama dari Sintang, Budi.
1: Baik, terima kasih Asri informasi yang disampaikan pada pagi ini dari Sintang. Dan tentunya kita break dulu sejenak rekan-rekan dan juga pendengar dan juga pemirsa. Kami akan hadirkan berbagai informasi lainnya untuk Anda sesaat lagi.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Anda masih bersama kami di kabar dari Kalbar berjaringan Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat dan tentunya masih bersama rekan saya yang sudah terhubung via Zoom di pagi ini dengan berbagai informasi yang siap kami hadirkan untuk Anda. Sebelum beralih ke rekan-rekan saya hadirkan dulu informasi dari Kota Pontianak pendengar, di mana kami informasikan terkait dengan Dekan FKIP Untan yang membantah tuduhan pelecehan seksual dan juga siap jalani klasifikasi. Ahmad Yani ya menegaskan tuduhan ini adalah tidak benar dan juga fitnah, di mana selama pemberitaan mengenai tuduhan tersebut beredar, dirinya sengaja tidak memberikan respon karena masih mempertimbangkan situasi dan adanya pihak-pihak yang menurutnya menyampaikan informasi tidak benar mengenai dirinya. Didampingi oleh kuasa hukum Ahmad Yani, Denny Amiruddin Safhan, ini juga mengatakan pihaknya mempertimbangkan upaya hukum untuk memberikan perlindungan kepada hak hukum kliennya. Ia pun menyinggung ketentuan mengenai pencemaran nama baik dan fitnah dalam KUHP nasional apabila terdapat penyebaran informasi yang menurutnya tidak memiliki dasar. Denny sebagai kuasa hukum juga menyoroti sejumlah pemberitaan yang menurutnya memuat tuduhan tanpa dasar dan yang jelas perlu didasarkan pada informasi dan sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan Gubernur Mahasiswa FKIP Untan Fahri Andika masuk kami menyayangkan klarifikasi dari pihak dekan baru disampaikan setelah pemberitaan mengenai tuduhan ini berkembang selama lebih dari 2 pekan. Menurutnya keterlambatan tersebut menimbulkan berbagai spekulasi yang kemudian turut berdampak terhadap nama baik FKIP Untan. Itu dia informasi kedua yang disampaikan saya ya dari RRI Pontianak di pagi ini. Dan kita menuju ke Sambas kembali, di mana potensi perikanan Temajuk didorong tembus pasar Malaysia. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Firdaus. Silakan Firdaus.
1: Baik Budi, pendengar, potensi perikanan di wilayah pesisir Kabupaten Sambas Kalbar terus dikembangkan untuk memperluas pasar. Salah satu tujuan yang didorong ini adalah pasar Malaysia. Kepala Dinas Perikanan mengatakan, pengembangan potensi perikanan ini dilakukan karena wilayah pesisir Sambas memiliki sumber daya laut yang besar sekaligus posisi yang strategis. Sambas memiliki garis pantai sekitar 198,76 km serta berbatasan dengan Laut Natuna dan wilayah Sarawak Malaysia. Untuk perikanan tangkap, produksi yang tercatat melalui Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat rutin mencapai lebih dari 11.000 ton per tahun. Selain ikan, perairan Temajuk juga memiliki sejumlah komoditas bernilai ekonomi tinggi. Salah satunya ubur-ubur yang melimpah setiap Mei hingga Maret, maksud kami hingga Mei. Dalam satu musim, satu kilang atau pengumpulan rata-rata mampu menghasilkan sekitar 40 hingga 60 ton ubur-ubur dengan perkiraan omset mencapai 600 hingga 700 juta rupiah. Hasil ubur-ubur tersebut tidak hanya dipasarkan ke Pulau Jawa, tetapi juga dikirim ke Malaysia dan Taiwan dengan harga jual sekitar Rp20.000 hingga Rp25.000 per kilogram. Selain ubur-ubur, perairan Temajuk juga memiliki berbagai jenis lobster seperti lobster laut pasir, Pakistan, mutiara, dan batu. Ada pula kepah, tengkuyung, kepiting, remis laut, serta gurita. Namun pengembangan potensi perikanan di Temajuk ini masih menghadapi sejumlah kendala. Nelayan belum memiliki SPBU khusus ya, sehingga pasokan BBM masih bergantung yang fasilitas pengisian BBM di Kecamatan Faloh. Dan ketersediaan es juga menjadi persoalan karena belum terdapat pabrik es di Temajuk. Untuk kebutuhan dalam jumlah besar, nelayan masih harus mengambil pasokan es dari Tanah Hitam. Sementara itu pembukaan kembali perlintasan Temajuk Teluk Melanu ini dinilai dapat memperpendek jalur pemasaran sekaligus mempermudah dalam mempercepat perurusan perizinan. Dan pemerintah melakukan pelatihan perdagangan produk perikanan lintas batas negara serta pelatihan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan bagi masyarakat setempat. Dengan berbagai potensi tersebut, hasil perikanan Temajuk ini didorong agar tidak hanya memenuhi kebutuhan masyarakat lokal, tetapi juga menjangkau pasar yang lebih luas, termasuk Malaysia. Demikian informasi kedua rekan Budi.
0: Baik, terima kasih Firdaus informasi yang disampaikan pada pagi ini. Dan kita kembali menuju ke Sanggau, di mana kemarau, musim kemarau masuk kami, budidaya ikan di Sekayam tetap berjalan. Dan informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Jeki. Silakan Jeki.
2: Baik, informasi kedua dari Sanggau Budidaya Ikan Air Tawar di kawasan wisata Padung Pangeran, Kecamatan Sekayang, Kabupaten Sanggau, ini tetap berjalan di tengah kondisi kemarau. Pembudidaya ikan air tawar di kawasan tersebut, Gusti Hajairin mengatakan, hingga kini kondisi budidaya masih aman dan belum mengalami kendala berarti. Dan ia juga menjelaskan kondisi kemarau sejauh ini belum mengganggu aktivitas budidaya maupun pemasaran ikan air tawar. Hasil budidaya tetap dipasarkan dengan beberapa cara, mulai dari diantar ke pasar hingga dijual secara eceran kepada masyarakat. Selain itu juga pendengar, di mana Gusti menyampaikan pembudidaya di kawasan tersebut menjalankan usaha secara mandiri dan tidak tergabung dalam kelompok tertentu. Disebutkan saat ini terdapat sekitar 180 keramba yang digunakan untuk budidaya ikan air tawar di kawasan Padung Pangeran. Ia juga menambahkan jumlah ikan yang dipasarkan setiap hari tidak menentu karena menyesuaikan hasil panen dan permintaan konsumen. Selain dijual kepada pengumpul di Antikong, ikan juga dipasarkan langsung kepada masyarakat yang datang ke lokasi budidaya. Demikian informasi kedua dari Sanggau, Budi.
0: Baik, terima kasih Jeki, informasi yang disampaikan pada pagi ini. Dan kita bergeser ke Sintang. Desperindak KOP UKM Sintang perkuat tata kelola arsip berbasis digital. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Asri. Silakan Asri.
3: Ya baik, informasi kedua dari Sintang, di mana Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Disperindakop UKM Kabupaten Sintang, Subendi menegaskan pentingnya penguatan tata kelola arsip melalui pemanfaatan teknologi digital untuk mewujudkan pengelolaan dokumen yang lebih tertib, kemudian efektif dan juga mudah ditelusuri. Hal tersebut disampaikan Subendi saat memberikan arahan dalam sosialisasi penguatan tata kelola arsip di ruang rapat di Disperindakop UKM Kabupaten Sintang pada Selasa 18 Agustus 2026. Dan dalam kegiatan tersebut, Subendi mendorong pemberkasan arsip berbasis digital melalui aplikasi Sri Kandi sebagai bagian dari perubahan pola pikir dan juga cara kerja dalam pengelolaan arsip. Dan menurut Subendi, pengelolaan arsip secara digital ini memang perlu diikuti dengan penerapan pola pemberkasan yang sistematis dan juga seragam pada setiap bidang di lingkungan Disperindakop UKM Kabupaten Sintang. Dan keseragaman tersebut penting agar setiap dokumen ini dapat dikelola sesuai dengan ketentuan kearsipan dan juga tentunya mudah ditemukan ketika memang dibutuhkan. Dan sementara itu, Sekretaris Disperindakop UKM Kabupaten Sintang Ida Milia Yani mengatakan bahwa pengelolaan tata kelola arsip, penguatan tata kelola arsip ini menjadi bagian penting dalam mewujudkan tertib administrasi sekaligus meningkatkan efektivitas kerja organisasi. Dan pengelolaan arsip yang baik menjadi bagian dari upaya memperkuat akuntabilitas organisasi. Dokumen yang tersimpan secara tertib tentunya ini dapat menjadi bukti pelaksanaan kegiatan sekaligus sumber informasi dalam mendukung perencanaan, kemudian juga pengambilan keputusan dan juga pelayanan administrasi. Dan melalui penguatan tata kelola arsip tersebut, Disperindakop UKM Kabupaten Sintang berkomitmen untuk membangun budaya kerja yang lebih tertib, kemudian juga efektif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Dan pembenahan kearsipan diharapkan dilakukan secara berkelanjutan agar pengelolaan arsip ini semakin optimal dalam mendukung pelaksanaan tugas dan juga pelayanan kepada masyarakat. Demikian informasi kedua dari Sintang, Budi.
0: Baik, terima kasih Asri, informasi dari Sintang tadi sekaligus menutup kebersamaan kita di Kabar dari Kalbar pada pagi ini, edisi hari Jumat 18 September 2026. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan saya. Yang pertama, terima kasih kepada Asri di Sintang.
3: Ya baik, terima kasih kembali Budi.
0: Selanjutnya, terima kasih juga saya sampaikan kepada rekan saya Jeki di Sanggau.
2: Baik, terima kasih kembali juga Budi.
0: Baik, dan terima kasih juga kepada Firdaus di Sambas.
1: Baik, terima kasih kembali rekan Budi. Tetap semangat.
0: Ya, tetap sehat juga, jaga kesehatan rekan-rekan, dan kita juga cukupkan dulu kebersamaan kita, pendengar dan juga pemirsa. Sekian kabar dari Kalbar pada hari ini, edisi hari Jumat 18 September 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
6: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
5: Pro 1.
7: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
7: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Ya baik, selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Saatnya kita akan bergabung bersama Pro3 RRI Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Nah, belajar berangkat dari ini bahwa Presiden tadi memerintahkan untuk segera menyusun langkah-langkah yang sama untuk kita membangun EL50.
2: Dan kita dapat laporan, pengusaha-pengusaha dari negara lain masuk ke Indonesia. Kadang-kadang dengan visa turis, dengan apa, dan dia beli emas dari tambang-tambang ilegal itu. Nah, ini yang kita sedang tertibkan.
0: Pemerintah mempercepat pengembangan bahan bakar minyak BBM campuran etanol 50. Presiden Prabowo Subianto menegaskan akan memberantas tambang ilegal. Serangan militer Houthi yang menyasar wilayah Arab Saudi menyebabkan satu orang meninggal. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 18 September 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Menteri SDM Bahlil Lahadalia untuk mempercepat pengembangan bahan bakar minyak BBM campuran etanol 50. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
3: Dari Dewan Energi spesifiknya,
4: Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan Presiden Prabowo Subianto memerintahkan agar menyiapkan pengembangan bahan bakar nabati campuran bensin atau etanol 50%. Menteri Bahlil mengatakan keberhasilan memproduksi B50, yakni sawit dicampur dengan metanol, menjadi contoh dalam pengembangan BBM nabati E50. Upaya untuk menghadirkan etanol 50 agar Indonesia tidak tergantung impor BBM, konsumsi BBM masyarakat Indonesia mencapai 39 hingga 40 juta kiloliter per tahun. Penjelasan Menteri Bahlil disampaikan usai rapat paripurna Dewan Energi Nasional yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
1: Kami juga telah memutuskan bahwa untuk jangka panjang kita mempelajari tentang